0: teko nang posyandu.
1: Terus?
0: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
1: Iya.
0: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
1: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku isok melu posyandu.
0: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus mendukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program Generasi Indonesia Emas.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

0: Wayahe woro-woro jam 7 isuk bareng aku ning Ayu Arta. PT Terminal Peti Kemas Surabaya TPS nggelar program keberlanjutan donasi oksigen. Total ana 3000 bibit mangrove sing diserahno nang Dinas Lingkungan Hidup DLH Kutha Surabaya gawe ditanduri nang kawasan pesisir Tambak Saryoso. Nang Surabaya dino Sabtu 15 Agustus 2016. Penyerahan bibit mangrove iki merupakan bagian teko upaya TPS dalam memperkuat komitmeni terhadap pelestarian lingkungan lewat rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus memperluas manfaat program donasi oksigen sing wis dilakokno secara berkelanjutan. Nyandak kabar liyane, Basnas Jatim nyalurna 81 paket bantuan bedah rumah sebagai kado HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan simbolis dilakokno Gubernur Barek Wakil Gubernur Jawa Timur nang Gedung Negara Gerahadi Surabaya Senin 17 Agustus 2016 wingi. Penyerahan berlangsung nang acara tasyakuran Barek Rahmatama Barek Perintis Kemerdekaan, Janda Perintis Kemerdekaan, lan ahli waris keluarga pahlawan nasional. Teko 81 paket iku mang 10 paket diwenehno nang Perintis Barek Janda Perintis Kemerdekaan. Iku mang caning gawe woro-woro jam 7 isuk barek aku ning Ayu Arta. Ketemuan maningko nang woro-woro jam 8 isuk.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sing arepe sarapan lontong balap nang warunge Pro Papat RRI Surabaya tak sumanggakno ya Cak Ning. Sembari aku menginformasikan dhisik informasi prakiraan cuaca gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare Cak Ning. Dadi isuk iki diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Awan sampe sore engko diprakirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Bengine diprakirakno berawan lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Dini hari diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhune iki nang kisaran 11 sampe 34 derajat Celcius. Kelembapan udara nang nomor sampe anak kelembapan udara nang kisaran 43 sampe 100% ya. Angine teko arah timur laut mbak kecepatan 5 sampe 37 km/jam ya. Informasi niki dipakeno teko prakirawan BMKG Juanda. Thank you. Matur nuwun pokoke ya gawe kanca-kanca sing ana nang BMKG Juanda lancar sak kabehane. Merapat nang jam itu ponjol 20 menit ya. Kawasan Pemuda kepantau cerah. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng enjingnya gawe sampean kabeh Cak Ning ya. Sing lagi akan memulai aktivitas di pagi hari ini, mudah-mudahan bisa lancar semuanya tanpa ada kendala yang berarti. Oke, sing sekolah yuhu, semangat sekolah ya adik-adik. Sak marini wingi wis libur nasional ya. Masih bernuansakan kemerdekaan nggih Cak Ning ke-81 Republik Indonesia. Segala harapan-harapan baik, segala doa-doa baik tercurah kita panjatkan untuk negara kita tercinta Indonesia.

Ayo, sengarepe sarapan nang warung lontong balapi propapa tak semangga 0546 2961, atau juga bisa gabungan di line WA ya 0 walu songo 6 0 si jenipeng telu songo 6 walu.

Merapat di tengah-tengah bulan ya Caning ya saiki. Pokoknya semangat sakabehane ya dulur. Iya sudah mau apa iki jenenge mendekati tanggal-tanggal tua ya. Tanggal-tanggal semangkis. Tapi gak apa-apa ya, harus semangat apapun itu yang terjadi. Pokoknya kudu semangat ya toh. Namanya juga kita ini masih bernuansakan semangat juang yang gigih ya kan. Pokoknya sing jenengi warga Indonesia aku terkenalnya pejuang yang gigih, yang tangguh, wis ya anti pantang menyerah pokoknya ya toh. Anti lesu. Nah, pantang menyerah, semangat selalu berkobar-kobar.

Tanggal 18 Agustus bentauni iki ana momentum penting apa ya, peristiwa penting apa sehari setelah detik-detik proklamasi kemarin ya Cak Ning. Tadi tanggal 18 Agustus 2016 nggih, ini diperingati sebagai hari konstitusi di Indonesia. Penetapan iku didasarno nang keputusan Presiden Kepres nomor 18 tahun 2008 tentang hari konstitusi. Momentum ini gak sekedar penanda kalender, melainkan mengingatkan pada peristiwa penting dalam sejarah ketenaga kerja, ketatanegaraan Indonesia, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Nah, penetapan tanggal iki Cak Ning ya, 18 Agustus sebagai hari konstitusi berakar tekok peristiwa bersejarah sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi pada tanggal 8 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, zaman semono kae ya, Undang-Undang 1945 iki dadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Jadi tanggal tersebut yang kemudian diperingati sebagai Hari Konstitusi untuk mengenang lahirnya sistem hukum dasar Indonesia ya. Penetapan resmi ini lagi dilakukan puluhan tahun kemudian lewat keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008. Keputusan ini sekaligus menegaskan pentingnya konstitusi sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Caning sejarah lahir konstitusi Indonesia ini gak terjadi secara instan ya. Proses itu dimulai pada masa pendudukan Jepang ketika dibentuk pada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia alias BPUPKI pada April di tahun yang sama. Nah, BPUPKI ini duweni tugas utama ngerumusno dasar negara barek konstitusi dalam sidang-sidangnya ya. Para anggota ini berhasil nyusun rancangan konstitusi sing dadi cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pada 17 Juli di tahun yang sama, BPUPKI ini menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, rancangan UUD yang memuat 42 pasal, 5 pasal aturan peralihan terkait kondisi perang, barek 1 pasal aturan tambahan.

4 RRI Surabaya, Barek 585 AM ya, 106,8 FM, Barek 585 AM, yuk cus, yuk. Pagi ini dengan aku, Ayu Arta. Tak kancani, sampai aku merapat nang jam 10 isu, oke? Okay?

Lahir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangkan hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia.

Indonesia. Berkat jasa-jasa nih majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taun iki.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk ya ning yo, sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
0: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
2: Kulitmu lho ireng ya tibake.
0: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saaliane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ono kedadian pembunuhan. Super flu kuwi dudu flu biasa lo Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi isok dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Isok nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu isok dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
1: Cak Ning, aja begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak krasa gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Cak ning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true cak ning. Dadi ketokane mewah ampek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyo daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cak. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke koyo duri pandan. Mare ngono, kain songket tekok benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

0: Skoda.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo Cak Ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tentang Balap Pro 4 RRI Surabaya CJD Wire.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya apa wingi ya apa? Sampean kabeh wingi melo iki ya? Apa upacara nang kene ya?
2: Iya pasti dong.
1: Bagaimana keseruan kemarin setelah berupacara kemana? Golek-golek promo ah?
2: Ora. Langsung mulai.
3: Lek golek promoan engko digoleki wong nak omang.
1: Ngono ta. Iya, digoleki wong omang. Lho kan yo gak apa-apa nek misale alasane golek promoan gawe wong omang. Lah ngono ae ya.
2: Iya, rene wong omang alasan tok.
1: Ya Allah alasan tok. Iya. Tapi ya apa wingi sampean-sampean kabeh iki ning Adel ning Aurel mbarek ning Kela iki apa jenenge kesan-kesane mbarek negarane awak dhewe iki sing wis mlebu usia 81.
2: Kesane ku semoga ya Indonesia tetap semakin maju ya. Dan mewujudkan generasi emas 2045.
1: Ya, amin.
2: Iku sih pesane. Ya.
1: Nek ning Aurel dhewe iki wis perang tahun iki urip nang Indonesia iki.
2: Aku berarti
1: nek di apa tolak ukurno ambek usane sampean piro sih?
2: 17.
1: Berarti 17 tahun nang Indonesia iki. Ning Adel ya podo.
4: Iya sama.
1: Lah nek ning Kela?
5: Lek aku wis 19 tahun.
1: Wis 19 tahun urip nang negara Indonesia iki. Alhamdulillah. Perjalanannya cek dawa ya, cek panjang ya. Tadine ya wis iku mang ya. Ono sing jenenge masa demi masa. Ono sing jenenge pengalamane awak dhewe iki nang negarane awak dhewe iki ya apa ngono ya iku wis pengalamane aku dhewe pribadi wis 36. Dadi aku iki wis jamani wis menangi sing arane apa ya? Sing era-era dulu iku ya lagu-lagu anak-anak iku jek akeh gak koyo saiki ya. Mari ngono jamani sing jenengi prawet teketek sing dek iku nek mlaku dikei sumbu api iku ya toh. Iya bener. Terus mari ngono jamani artis-artis cilik yo akeh ya toh kaya sing jenenge Eno Lerian, kaya sing jenenge Trio Wek-Wek, kaya sing jenenge Joshua ya. Nah, tadi ini iku gak kaya saiki sing lebih mendominasi lagu-lagu wong-wong gede.
2: Lagu-lagu ya jaman saiki.
1: Tadi ini artis-artis jaman saiki sing maksudnya ku sing artis-artis cilik iku mau lo iku yo ono tapi yo lokalan gak koyo sing menasional koyo eraku jaman biyen ngono. Lah nek sing siji iki wis pirang tahun iki urip nang Indonesia iki. Halo lontong balap
6: Lanteng lanteng.
1: Wis padahal dhewe wis lanteng balap ya. Apa Cak Koles sinyal ta Cak Koles?
6: Iya.
1: Oh alah sinyal.
6: Sinyal ya. Tadi ini tak banting sih.
1: Iya, Cak no gak dengung-dengung ya.
6: Iya. Sampai nomor berapa nih Ayu? 36.
1: Iya, nek sampai niki pasti sesepuhku kan sampai niki ya toh.
6: Aku lu sampai lu gak percaya nek sampai niki.
1: Nek sampai niki sesepuhku pasti ya. Nek sampai niki ki senior. Nek sampai niki senior alias suhu nek sampai niki.
6: Aku lu sik selawe.
1: Ngono ta. Selawe tahun kepungkur lebih tepatnya.
6: Senawi cali.
1: Lah nek sampean dhewe cak koles iki nang masa-masane sampean kabeh iki wis
6: menangi. Aku dening menangi iki ne.
1: Menangi apa?
6: Ini sepedaan ambek nggae Walkman. Sampean ro Walkman nah.
1: Lho ya kan aku ya jek jamani, aku jek jamani iku.
6: Amang kane aku kan sampean tuwe sampean.
1: Ngono ta. Ya wis, ya wis sak iyane ben cepet. Mari ngono apa maneh cak koles apa maneh?
6: Walkman terus habis itu dolinan neker, neker cilik-cilik lho. Zaman-zaman biyen. Mari ngono loncatan kayak karet iku. Kemana sampai nang desa? Paling sampai ngecek nang desa paling.
1: Yo padha wae nang desa nang kutha yo ana nek jaman semono.
6: Lompat
1: karet, dakon.
6: Engkle ya iki lho apa kan biyen aja terus ana cek apa ya kaya nang kampung apa nang desa biyen niku dalane cek gak dipapi.
1: Yo ati lemah to. Tanah ngono kan.
6: Sing gawe papi cek turu. Terus mbek impen ya cek turu.
1: Mari ngono bola bekel lak ngono-ngono iku wae.
6: Iya bola bekel terus nek ngalor ngidul ngulan ngetan cek numpak bemo.
1: Lah nek sampean dhewe iki harapane iki ya apa cak koles?
6: Wis tambah maju, tambah sukses. Sing sugih-sugih lang kecekel kabeh ta ya.
1: Lho ya gak kabeh sugih ngono ah.
6: Cak maksudnya dalam tanda tanya, sing ndabeng-ndabeng senang-senang.
1: Iya iya iya iya. Ya akeh sing sugih tapi sing halal ya akeh.
6: Iya. Ya akeh, ya 11-12 lah.
1: Oke. Londonge gawe sapa?
6: Nah kok ya aku wingi upacara apa enggak?
1: Oh iya. Sampeyan upacara apa enggak?
6: Enggak.
1: Oh ya wis.
6: Nah sampean wingi aku ndelok sampean wingi gak ketok sampean.
1: Oh ngono ta. Gak ketok aku jare.
6: Ya sekarang salam gawe iki ya. Anak-anak di situ iki sapa 17 tahunan ya. Heeh. Iku junior.

0: Yuhu, yuhu.
1: Cacingnya tengah sawah.
0: Iya, wes tak dorong iki, mau wes pamit
1: ya,
0: perasaan.
1: Iya,
0: yuhu, bye bye, matur nuwun. Halo, lontong balap.
2: Lontong balap.
3: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe toning ayu.
0: Leres Pak Parno. Iya, iki sawangane iki wis nang omah iki wisan.
3: Wis cair kabeh ning Ayu.
0: Pokoke nek wis nutuki prabotane Bu Eri ngene iki berarti wis teng griya ngenten iki nggih to.
3: Nggih niki wae mumpun kula dhewek-dhewekne mumpun kula lempiti. Mumpun kula lungguhi adine. Nek gawe tuku lontong balape Pro 4 ku cek tambah sedep.
0: Nggih, leres. Pak Parno nek jenengan heeh pripun?
3: Kali sinten mawon niki?
2: Kula Aurel, karo Kayla sama Adel.
3: Oh, sing dapuk dadi lutruk rekamane mambengi ku ta.
2: Nggih.
3: Tak rungokne ya waduh arek-arek iki pinter dibae main ludruk. Neng, sing dibahas niki zaman kuno ngoten ta ning.
0: Sudah berapa tahun hidup di negara Indonesia ini? Terus nek erane jenengan mengaten lho Pak Parno, lah menika menani napa mawon, jamani napa mawon, asa kedhi critakaken. Soale kan nek
3: kula niki urip nang Indonesia iki wis 66 tahun ning.
0: Alhamdulillah.
3: Nggih, era-erane jaman orde lama. Orde baru iku menangi ning.
0: Nggih.
3: Ah, jamane reformasi saiki wis jaman reformasi.
0: Nggih.
3: Wis 3 dekade istilahe ngoten perubahane.
0: Nggih.
3: Rumiyin niku permainan-permainan anak-anak niku sing lagi ngetren niku gubak sodor ning. Nggih, semerep gubak sodor.
0: Nggih, tasik menangi.
3: Padang bulan. Sing latare uwombo. Terus dikei garis-garis ngangge kapur gampinge sing bubuan lho, Ning.
0: Nggih.
3: Ah niku dibentuk kotak-kotak ngoten wis lanang wedok. Membaur dadi siji main gobak sodor sampai bewengi ning.
0: Nggih. Lah sakmenika nek latar-latar ombo ngoten niku nggih maso ning teng desa nggih sampun jarang lho Pak Parno.
3: Nggih. Wong sakniki teng desa latare ya melok ciu-ciu toke mboten ombo kaya biyen ning.
0: Nggih, lah amargi anu napa naminipun ngalahi kalian pelebaran jalan ngoten niki lho. Pelebaran jalan desa ngoten niki lho, tadine ya kepapras halamane napa warga ngoten.
3: Nggih. Sakniki kula tingali kula pulang kampung niku latar-latar niku pun mboten enten sing ngombo, tibake padha ae ning kota.
0: Nggih, nggih.
3: Nek kepengin nombo nggih teng kene sawah utawa teng kene lapangan. Nggih. Nek jaman samonten niku kene sawah-sawah niku tasik gawe dulinan arek-arek ngoten ning. Nggih. Nek mainan waktu sekolah ning biyen. Nggih. Niku nopo niku isine asem niku kenging damel permainan. Terus gambar, tapi gambar niku biyen kali sakniki seje ning gambar sing sakniki lae niku macam-macam gambar. Rumiyin niku entene niku gambar niku wayang ning. Dadi ne ya kowenal nopo kebudayaan tradisi.

0: tradisional wayang kulit, terutama iku tokoh-tokoh wayang iki sapa ngono apal ning. Ngoten. Nek kepengin kemringet nggih niku wau go bakal terwau ning. Ini ku pengalaman kula rumiyin neng.
1: Nggih. Harapan nah,
0: sekolah. Nah, sekolah niku neng. Arek biyen niku neng sangat patuh dan hormat kalih guru. Nek gurune teko niku numpak sepeda ontel niku sepedae di papak neng gene pintu gerbang neng.
1: Nggih.
0: Terus dituntun, digolekne parkire, terus buku, Pak Guru atau Bu Guru dipersilahkan masuk kelas. Nah, gurune dereng dugi, podo nunggu teng ngene pintu gerbang. Ngoten lho ning nek arek pian niku. Nggih. Niku jaman-jaman kula ning.
1: Lajeng harapanipun apa menika kagem Indonesia, Pak Parno?
0: Harapane nggih nek sakniki niku harapan kula nggih Indonesia niki nek saged niku luweh makmur murah nggih pokoke Indonesia iku nek saiki kula arani kalih biyen niku enak sakniki ning
1: ngoten
0: niki nggih pun menunjukkan berarti tanda-tanda Indonesia niku makmur ngoten lho ning. Tapi enten sing tulisan gini bak-bake truk niku sakniki enten sing tulisan niku jek enak jamanku biyen ta le jare ngono ning. Jaman Orde Baru niku.
1: Lah margi ne dhewe niki lah napa naminipun mboten mangertos masa depan to Pak Parno. Dadine sing saiki iki ya awak dhewe ora ngerti kahanane. Nek munggo mbiyen awak dhewe iki iso dadi cenayang ngene iki lho. Oh, 5 taun kas Indonesia iki bakal ngene-ngene ya pastine ya ya anu yang wis persiapan wisan.
0: Nggih. Biyen niku rakyate niku mek titik tapi mangan niku kekurangan ngoten lho ning. Napa malih orde lama tambah gak makan sego putih, sego beras niku mboten. Mangane sego jenenge beras bulgur ngoten lho ning. Ya niku mangan ya sak petuke sing penting iso urip. Nek sakniki kan kepengin mangan sembarang niku generasi-generasi sing magang-magang niku sembarang kepengen mangan apa ae keturutan ngoten lho.
1: Nggih.
0: Mugi-mugi mangke cita-citane Bapak Presiden tahun 2045 niku menjadi Indonesia emas.
1: Amin.
0: Tercapai cita-citane niki harapan-harapane kula sebagai wong tua niku ning ayu ya muga-muga panjenengan tasik menangi sing 2045 Indonesia luweh makmur luweh
1: amin
0: murah sandang pangan seger kuat rasan ngoten RRI niku rumiyin harapan nggih mak pun niku kula dume lontonge nggih
1: nggih monggo agam sinten
0: niki Cak Wandi, Cak Mulyono, lajeng kalau wau Cak Kolis, lajeng Cak Toto, neng Siti neng Ela, neng Istikoro, Bang Kobar, neng Haja Sulatno, neng Iin, neng Dian, neng Haja Gustia, kagem, sedoyo kemawon. Matur nuwun neng Ayu, sedoyo.
1: Monggo.
0: Sing lari-lari magang mugi-mugi saged mendapatkan ilmu sing bermanfaat kangge masyarakat.
1: Amin. Matur nuwun Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah ya wes nang ngono awak dhewe geser dhisik ya gawe ngedumi ngirisi lontong dhisik ya nang buri ya to. Tetep nang kene jane nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal. Banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih. Sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo toko-toko perjuangan. Nah, nanggone kono lah, Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasing no. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Wah ya woro-woro jam songo isuk mbarek aku ning Ayu Arta Cak Ning. Pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadinya kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif merko kebakaran hutan iso berdampak negatif mbarek keberlangsungan lingkungan.

Nyandak kabar liyane, Menteri Pertahanan Menhan Syafri Samsudin bertolak nang Nusa Tenggara Timur NTT barek nggawa 20,9 ton bantuan gawe warga kedampak gempa bumi. Syafri nggunakno pesawat A400M TNI Angkatan Udara teko Jakarta menuju Bandara Komodo Labuan Bajo Nusa Tenggara Barat NTB sing turut mengangkut berbagai kebutuhan bagi warga terdampak gempa. Iku mang caning gawe woro-woro jam 09.00 isuk mare aku ning Ayu.

0: ning, sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek mulai saiki yo. Iso liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP2Band Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 96,2 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, isu iki awak dewi wis tersambung nggih. Sampun tersambung kalian narasumber kita wonten dialog kesehatan. Menika wonten Ibu Alfu Laili Maknunatis Saada AMD Gizi saking RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Temanipun remaja bebas anemia, prestasi makin cemerlang. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalian menika sapaan akrabnya sehari-hari Ibu Alfu atau Ibu Laili?
1: Alfu,
0: mengatakan,
1: nggih,
0: saking RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Ah, aku yang ngene mang iki yo mbatin lho, Bu. Kula niki nggih mbatin. Lah kok yo adoman ket Gresik, bar kuwi apa namanya? Aku yo ini belum apa mendapatkan nomor handphone, tapi alhamdulillah sudah terhubung nggih, sudah tersambung nggih, Bu Alfu.
1: Oh nggih.
0: Jenengan wonten RSUD Ibnu Sina sebagai apa ini, Bu Alfu?
1: Oh, sebagai kepala instalasi gizi, Mbak Ayu.
0: Alhamdulillah. Dados menika kula sesarengan. Nggih, mboten napa-napa Ibu Alfu, alhamdulillah enjing menika saged kepanggih wonten udara kalian kepala instalasi. Mengaten nggih?
1: Kepala instalasi ya, kepala instalasi gizi.
0: Nggih, kepala instalasi gizi, alhamdulillah kalian Ibu Alfu sehat nggih, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, tatos hari ini lagi di rumah sakit mengaten, lagi di kantor.
1: Ini lagi di kantor.
0: Matur sembah nuwun sangat sudah meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya nggih, Bu.
1: Nggih, sami-sami Mbak Ayu.
0: Di sela-sela kesibukannya jenengan yang luar biasa, mungkin agenda-agenda pagi, tapi masih meluangkan waktu untuk mengudara ya, untuk on air bersama RRI Surabaya mengaten. Kapan terakhir ini jenengan ke Surabaya, Bu Alfu?
1: Oh, kayaknya saya kok juaranya. Jarang-jarang jalan, Mbak.
0: Juarang nih ora pas lagi enek rapat apa-apa ngoten nggih.
1: Iya.
0: Nek mboten pas wonten agenda-agenda kegiatan giat-giat mengaten je.
1: Enggak pernah. Enggak pernah jalan-jalan iki, Mbak.
0: Iki nih misale napa naminipun hari ini kita jumpa di studio, nah sekalian jalan-jalan berarti toh.
1: Iya, tapi harus cuti dulu berarti ya. Oh, izinnya itu ya.
0: Kuwi ya harus jauh-jauh hari ya, harus jauh-jauh hari untuk tadi itu ya biar bisa leluasa ke Surabayanya nggih, Bu nggih.
1: Nggih, betul. Kapan-kapan ya?
0: Ya, insyaallah mudah-mudahan insya diberikan Allah kesehatan, diberikan rezeki. Amin. Supaya nanti bisa main-main ke RRI ya, Surabaya nggih, Bu.
1: Nggih, amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Tadi disampaikan di Ibnu Sina ini baru. Nah, apakah sebelum di Ibnu Sina sempat dinas di rumah sakit sebelumnya ini, Bu Alfu?
1: Oh, enggak Mbak Ayu. Sudah lama sih kalau di Ibnu Sina, sudah kurang lebih 20 tahun sebenarnya.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman yang jabatannya yang baru.
0: Oh, nah, wah.
1: Sebelumnya kan udah, sebelumnya
0: alhamdulillah.
1: Masih, ini menggantikan ini loh, ada yang purna tugas Mbak Ayu.
0: Nggih. Nah, terus nggih, memang wancini pun regenerasi nggih, Bu.
1: Iya, betul.
0: Regenerasi, jadi yang muda-muda ini yang naik ke melesat ke atas begitu, nggih. Nah, ini juga pastinya selamat kagem Bu Alfu untuk amanah barunya mengaten, mudah-mudahan diberikan kelancaran.
1: Amin ya rabbal alamin. Doa yang terbaik juga untuk Mbak Ayu.
0: Amin. Nah, Bu Alfu, tema kita pagi hari ini remaja bebas anemia, prestasi makin cemerlang. Sepengetahuan saya anemia itu kurang darah, betul?
1: Nggih, betul. Nah, jadi anemia itu kan keadaan ketika kadar Hb dalam darah itu lebih rendah dari normal gitu ya, Mbak Ayu. Sehingga kemampuan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh jadinya menurun
0: ya,
1: gitu loh. Jadi
0: ya.
1: Kurang darah ngono. Kurang darah kepiye? Nggih, betul. Seperti itu.
0: Biasanya apa-apa saja, Bu, yang menyebabkan hal tersebut?
1: Iya, yang menyebabkan ini kita bahasnya di remaja ya, Mbak ya.
0: Nggih, monggo
1: kalau untuk remaja kita bahas yang nggih, remaja.
0: Diawali saja ini untuk pemaparannya, Bu Alafu, monggo.
1: Oh, nggih. Jadi kita ini kan bahas terutama untuk remaja yang sebaiknya harus bebas anemia. Dengan remaja bebas anemia itu kan insya Allah prestasinya makin cemerlang. Jadi kita bahas anemia dulu ya Mbak Ayu.
0: Monggo.
1: Saya ulang. Jadi anemia itu apa? Anemia itu adalah keadaan ketika kadar hemoglobin atau Hb dalam darah itu lebih rendah dari normal. Sehingga kemampuan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh menjadi menurun. Nah kondisi ini menyebabkan tubuh itu mudah lelah, kurang bertenaga, dan menurunkan kemampuan belajar maupun aktivitas sehari-hari. Nah, ini kita bahas remaja. Kenapa kok remaja itu rentan mengalami anemia? Ini Mbak Ayu ya. Jadi ada tiga alasan kenapa kok remaja itu rentan mengalami anemia. Yang pertama, karena remaja itu mengalami masa pertumbuhan yang cepat, sehingga kebutuhan zat gizi menjadi meningkat ya. Terutama untuk apa? Terutama untuk mendukung pertambahan massa otot dan kerangka. Jadi ketika kecepatan tumbuh fisik ini tidak diimbangi dengan asupan gizi yang memadai, cadangan zat besi di dalam tubuh akan cepat terkuras dan berujung pada penurunan produksi hemoglobin. Seperti itu Mbak Ayu. Kemudian yang kedua, itu karena ada alasan yang kedua karena siklus bulanan ya. Terutama pada remaja putri.
0: Oh,
1: jadi
0: ya.
1: Remaja putri itu kehilangan darah setiap menstruasi.
0: Ya, betul.
1: Yang membawa keluar sel darah merah dan zat besi dari dalam tubuh. Nah ketika volume darah yang meluruh saat haid itu tidak diimbangi dengan penggantian zat besi dari makanan atau suplementasi gizi, maka cadangan besi tubuh akan terkuras sehingga sumsum tulang itu gagal memproduksi hemoglobin dalam jumlah yang normal. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga apa kok remaja rentan mengalami anemia? Yang ketiga adalah karena gaya hidup ya. Gaya hidupnya remaja saat ini. Gaya hidupnya seperti apa? Yang pertama seperti sering melewatkan sarapan ya. Jadi sering melewatkan sarapan ini dapat menyebabkan tubuh itu kehilangan kesempatan emas untuk memasok 20% hingga 30% kebutuhan zat gizi harian ya. Seperti zat besi, protein, asam folat, vitamin B12 yang semua itu dibutuhkan untuk memproduksi sel darah merah dan hemoglobin. Nah, ketika kebiasaan melewatkan makan pagi ini terjadi terus-menerus, total asupan nutrisi kumulatif dalam sehari menjadi defisit ya, menjadi berkurang. Sehingga sumsum tulang kekurangan bahan baku utama pembentuk darah. Kemudian kebiasaan atau gaya hidup remaja berikutnya apa? Misalnya diet ketat ya. Karena remaja saat ini kan sering memperhatikan penampilan ya. Kepingin berdiet, dietnya ketat, tapi keliru dietnya salah. Jadi kurang memperhat

0: proses produksi sel darah merah itu bisa terganggu dan memicu anemia. Terus gaya hidup selanjutnya pada remaja ini seperti terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji ya. Nah, ini alasan makanan siap saji ini bisa memicu anemia juga. Alasannya apa? Yang pertama karena rendah zat gizi mikro ya. Karena pada umumnya makanan siap saji itu kan tinggi kalori, tinggi lemak dan karbohidrat ya. Jadi sangat sedikit mengandung vitamin dan mineral pembentuk darah. Jadi yang sumber dari protein hewaninya itu minim ya. Jadi dia lebih lebih tinggi kalori dan tinggi lemak, tapi kurang akan vitamin dan mineral. Kemudian kalau terlalu sering konsumsi makanan cepat saji ini bisa menggeser porsi makanan bergizi juga karena perutnya kan sudah terasa kenyang karena sudah mengkonsumsi makanan siap saji. Jadi remaja merasa enggan ya atau lupa makanan sumber nutrisi alami yang sehat itu seperti apa. Seperti sayuran hijau akhirnya nggak terkonsumsi, daging nggak terkonsumsi karena dia suka makanan yang fast food tadi, yang mengkonsumsi makanan yang fast food tadi. Kemudian yang sering terjadi pada remaja ini saat mengkonsumsi fast food ya, makanan siap saji ini kerap dinikmati bersama teh, es teh ya misalnya, es teh
1: bahkan,
0: atau es kopi lah.
1: Soda Bu ya.
0: Iya betul, nah itu Mbak Ayu. Jadi padahal itu kita nggak sadar, padahal di situ ada adanya zat penghambat penyerapan Mbak Ayu. Nah di situ kan enak ya, habis makan kita makan fast food udah di apa di mall-mall ya Mbak Ayu ya.
1: Itu kayaknya.
0: Misalnya remaja-remaja kan sering gitu.
1: Itu sepertinya duo combo ya.
0: Karena makan siang ya, misalnya ayo sama teman-teman sudah sering jajan gitu ya Mbak Ayu ya.
1: Betul.
0: Udah pesan pas gitu enak rek, makannya kentang goreng apa. Lah kok minumnya yang paketan itu Mbak Ayu. Langsung satu paket ada es teh. Siang-siang enak seger ya. Padahal di dalam teh itu kan ada tanin ya. Kemudian es kopi misalnya remaja kan suka itu. Padahal di situ juga ada kafeinnya ya. Memang yang terbukti secara klinis dapat menghambat penyerapan zat besi di dalam saluran pencernaan. Nah, itulah pola hidup remaja saat ini ya, yang gaya hidup yang saya lihat ya Mbak Ayu saat ini seperti itu.
1: Nah,
0: contoh lagi pola makan yang nggak bergizi seimbang ya Mbak Ayu ya. Kan kadang-kadang remaja kesusu-kesusu nih kalau makannya. Jadi kadang-kadang ini dia nggak makannya itu memang tidak bergizi seimbang ya Mbak Ayu. Jadi tubuh tidak mendapatkan asupan zat besi, vitamin B12, dan asam folat dalam takaran yang cukup ya. Nah, ketika komposisi makanan harian ini didominasi oleh satu jenis zat gizi saja, misalnya karbohidrat saja, saya makan mie aja deh sudah kenyang gitu ya, mie instan. Jadi tanpa diimbangi dengan lauk hewani dan sayuran hijau, otomatis nanti sumsum tulang itu kehilangan bahan bakar yang diperlukan untuk mengikat ya tadi ya, untuk hemoglobinnya tadi ya, yang bisa mengedarkan oksigen tadi. Otomatis nanti itulah yang bisa menyebabkan terjadinya anemia gitu Mbak Ayu. Jadi tiga alasan itu ya kenapa kok kita bahas remaja. Eman soalnya masih remaja ini bisa dicegah ya Mbak Ayu ya.
1: Betul.
0: Gitu Mbak Ayu.
1: Saya pun juga itu baru yang, tahu kali kaitannya. Ini loh pengetahuan tentang yang fast food, junk food tadi itu juga mempengaruhi anemia Bu Alfi.
0: Iya. Iya.
1: Karena
0: kita
1: itu,
0: sama-sama belajar ya Mbak Ayu.
1: Betul, karena itu kayak semacam tanpa disadari begitu ya. Nah,
0: iya,
1: ini,
0: betul.
1: Ini.
0: Enak kan siang-siang ya kita jajan,
1: minumnya
0: seger-seger es teh ya Mbak Ayu.
1: Iya. Ini untungnya ada dialog kesehatan
0: gitu.
1: Loh ini. Kalau nggak ada dialog kesehatan narasumbernya Bu Alfu ini, kita mungkin minim edukasi, minim sosialisasi loh. Ya mungkin para orang tua kita atau mungkin guru-gurunya anak-anak di sekolah begitu ya. Oh ya sudah yang penting bekal gitu ya. Yang penting bekal,
0: betul.
1: Yang penting nyangu. Tapi ya alangkah baiknya anak-anak kita ini kalau membekal, kalau membontot itu ya sudah masakan rumahan saja begitu.
0: Iya,
1: kebanyakan
0: betul.
1: Dibontotin
0: makanan rumah sing sesuai mbek seleranya Mbak Ayu.
1: Nah,
0: kadang-kadang kalau enggak sesuai seleranya ya susah juga ya.
1: Tapi di lapangan Bu Alfu ketemunya itu adalah memang para bunda-bunda yang pengennya itu cepet saset, makanya digoreng-gorengin, yang goreng-goreng yang kayak nugget apa sosis segala macam itu. Kalau itu masih sejauh ini masih aman-aman saja kah Bu? Karena kan begini, mungkin orang tua mikirnya itu gini.

0: aku butuh cepete gitu ya. Soalnya aku yo ngantor, aku yo bekerja, jadi yo aku wis ono iki ning kulkas yo wis iku sing tak bekal no. Kalau itu sejauh ini baik-baik saja Bu Alfu kalau itu.
1: Nggak apa-apa, nggak apa-apa sih. Yang penting semuanya itu nggak berlebihan, nggak setiap hari kan. Misalnya setiap hari dibekali sosis, besok sosis, besok nugget lagi ini, yuk ganti-ganti gitu ya. Boleh, nggak apa-apa ya. Ini apa? Misalnya yang bekalnya ya, untuk bekalnya yang penting seimbang. Jadi tambahkan ada karbohidratnya. Yang penting harus gizi seimbang tadi. Ada nasinya atau kentang ya. Kalau nggak ada nasi, kentang. Kemudian nanti boleh nanti nugget hari ini nugget ya. Terus besok misalnya diganti lagi lah ayam goreng. Jadi jangan terlalu berlebihan gitu ya Mbak Ayu ya. Terus nanti kasihkan ada buahnya atau sayurnya. Jadi ada bekalnya itu. Cah atau apa gitu. Kan sudah remaja ya. Boleh Mbak Ayu asal nggak berlebihan. Kalau mau bawain bekal nugget ya maksudnya Mbak Ayu gitu ya. Pokoknya gak bendino lah istilahnya. Lalu bendino nugget, bendino sosis.
0: Iya.
1: Tapi
0: Nah.
1: kalau memang bisa bisa dihindari, maksudnya bisa bisa dihindari, maksudnya misalnya di hari libur itu bisa bikin nugget sendiri dari bahan lokal itu malah lebih bagus, Mbak Ayu, jauh lebih baik. Gitu. Gitu, Mbak
0: Apalagi
1: Ayu.
0: sekarang lagi musimnya kimpul ya. Umbi-umbian,
1: Soalnya sekarang semuanya sudah praktis
0: umbi-umbian
1: ya, Mbak.
0: kimpul ya Bu. Dan betul, apalagi juga yang kita ketahui bersama ya, semua kayaknya di segala macam lapak-lapak lagi musim kukus-kukusan ya sekarang ya Bu. Lagi, nah ini mungkin dirasa kalau bisa diperbanyak deh gitu ya kan, supaya terus bisa mendukung, mengenalkan begitu ya, mengenalkan ke muda-mudi kita bahwasanya kukus-kukusan itu juga pastinya ini sangat-sangat lebih sehat begitu ya Bu.
1: Tapi misalnya misalnya ada yang kalau dalam satu komposisi makan Mbak Ayu, nih misalnya nggak kukus-kukusan semua, jadi kan dia juga butuh lemak ya. Misalnya sitoe dikukus, sitoe digoreng, sitoe ditumis, oh, lebih bagus lagi
0: Jadi
1: gitu.
0: pada intinya adalah seimbang ya, Bu.
1: Nggak, iya, yang penting seimbang itu. Jadi tidak terlalu berlebihan. Kalau nggak digoreng-goreng semua ya itu enggak. Jadi seimbang, yang gizi seimbang ya Mbak Ayu ya.
0: Iya,
1: Tuh.
0: iya, iya, iya.
1: Jadi ini dalam satu komposisi makanan itu ya, ya ono sing dikukus, ya ada yang digoreng, ada yang ditumis gitu ya, kan tidak berlebihan. Gitu
0: Oke.
1: Ayu.
0: Karena memang untuk anak-anak ini kan apa ya? Lagi masa pertumbuhan ya Bu Alfu.
1: Iya, dia kan
0: Jadi
1: juga butuh lemak ya.
0: betul betul betul tadi yo tadi itu kita kita seimbangkan, kita jangkepilah nek boso ini nih gampangannya seperti itu, apa-apa saja kebutuhan
1: betul.
0: kebutuhan konsumsi dia. Lah nek misalnya mari ngono nang omah iki wis sediani ya toh, wis diambe ambe ibu iki wis direng-reng ini, tapi kan nggak pernah tahu ya arek iki jajan opo nang ya
1: Lah,
0: ketika ketika di
1: betul.
0: luar
1: Iya.
0: lingkup rumah, ketika di sekolah, ketika di mana begitu, arekin jajane opo yo kita nggak pernah tahu ya, kita nggak bisa ngerem, nggak bisa ngontrol, terus gak ngerti, terus mareng ngono tiba ya tadi itu sama teman-temannya jajan, mareng ngono janjian nang endi gitu-gitu lah ya.
1: Iya. Akhirnya nih ngomong wis war gak dimaem ya. Masakane ibuke gak dimaem.
0: Nah, inilah perlu adanya edukasi sosialisasi, tidak hanya datang dari para orang tua, tapi juga dari tenaga pendidik juga dirasa perlu ya, Bu Alfu.
1: Iya, betul. Nggih.
0: Oke.
1: Untuk remaja orang tua, nggih.
0: Baik.
1: Nggih.
0: Nah, kalau di
1: Nggih,
0: Gresik
1: Mbak Ayu.
0: sendiri itu seperti apa sejauh ini kalau jenengan menilai, Bu Alfu?
1: Iya. Ya, gitu itu, Mbak Ayu.
0: Apakah
1: Sama
0: ada Apakah ada
1: remajanya.
0: temuan-temuan yang mungkin dirasa kok are-are iki kok soyo tahun soyo ini seperti itu, kok banyak juga teman-teman mungkin banyak yang anemia, banyak yang ngeluh sambat apa atau apa begitu mungkin Bu di Gresik?
1: Iya, kalau kalau ini sih terjadi kebetulan anak saya juga remaja ya Mbak Ayu ya. Ini anak saya itu juga baru tahu padahal ini kebiasaan dia kan susah. Terus baru ini saya tunjukkan ini loh, kamu kalau misalnya jajan sama teman-teman kamu kayak gini kan biasanya dia ngeluh pusing. Kok awal-awalnya gitu, kok aku sering pusing ya Bu ya, maksudnya gampang capek gitu.
0: Tapi dari segi
1: Kayaknya
0: kegiatan dia
1: gitu.
0: juga banyak, kan?
1: Dia banyak, banyak di aktivitasnya di sekolah banyak. Kan dia full, mulai jam 7 pulangnya jam 5 sore. Kebetulan anak saya juga remaja soalnya. Jadi, tapi kok capek ya Bu ya? Suka capek, ngeluh kok capek, mudah capek, lemas. Terus saya nanya, apa? Terus kamu habis makan apa? Ya tadi sih sebenarnya aku sudah makan, tadi diajak ini sama teman-teman gitu ya. Makan apa? Dia sukanya pizza. Sukanya memang dia pizza ya. Pizza, burger itu dia suka. Kemudian anaknya wong gizi ya seneng ngono lho Mbak Ayu tidak no jajani. Aku ya udah disungkan ini
0: ya, ya itu ya wes umumi ya umumi arek nom-noman ya.
1: Iya. Itu sudah ini Mbak Ayu. Jadi sudah apa ya? Yo sama teman-temannya ya. Jadi itu di luar. Terus ya apa? Yo itu Bu. Terus aku yo karena memang dingin Bu aku apa sih apa jenenge? Hawane panas keliru. Akhirnya minum itu ya, minum minum teh sing dingin itu. Terus saya bilang, itu loh, kamu nanti percuma, makamu misalnya burger dagingnya sama lo mbok entek no, saya bilang gitu. Sama entek no, tapi sama mimi e gawe es teh, ya podo lah seger ibu. Terus saya bilang, ini lo tak kasih ini catatannya, oh ngono ya baru. Terus sekarang itu, kalau pagi dia habis sarapan dia gak mau minum teh. Minumnya apa? Air putih. Ternyata ya, ternyata ya banyak ya, di Gresik ya sama seperti itu kok Mbak Ayu. Nah, di Surabaya gimana Mbak Ayu ya? Sama enggak gitu?
0: Mungkin pertanyaan saya mungkin lebih kayak ke ini ya Bu ya. Saya tuh juga apa heran maksudnya kok bisa padahal kan teh itu nih lidah-lidah apalagi kebiasaan orang Jawa ya toh maem iki mesti mimi teh gitu. Wedang-wedang, wedang-wedang teh. Nah, kenapa kok si teh ini demikian ya Bu? Maksudnya kok ternyata kayak kok ngono-ngono loh.
1: Iya.
0: Maksudnya tuh kandungannya
1: ya, itu tadi.
0: Kok seperti itu ya? Yang paling sering kita dengar
1: iya.
0: Kan nek bar maem apapun itu ojo mimi es teh.
1: Ngomong.
0: Soalnya engko apa nutrisinya gasok keserep. Nah, kok kok demikian ya Bu? Dalam sisi lain, dalam hal lain, teh ini juga manfaatnya yo akeh sakjane tapi kok seperti itu begitu
1: iya.
0: Loh Bu Alfu.
1: Iya. Jadi sebenarnya boleh Mbak, boleh apa namanya? Minum teh itu boleh, teh atau kopi boleh, tapi berikan jeda dulu. Jadi di jeda 1 sampai 2 jam setelah makan gitu, Mbak. Jadi jangan langsung sebaiknya gitu. Jadi sebaiknya memang minum air putih dulu kalau yang habis makan, terutama makanan sing apa namanya Mbak Yu yang
0: berminyak.
1: Tadi ya yang kita sudah makan gizi seimbang tadi ya sudah always ono lauk ada ininya. Emang kan enggak kalau enggak diserap itu. Jadi minum air putih dulu, berikan jeda dulu 1 sampai 2 jam gitu. Jadi biar nanti kalau memang mau minum teh monggo silakan. Karena setelah 1 sampai 2 jam itu aman kalau mau minum teh karena makanan sudah melewati fase awal pencernaan di lambung dan zat besi telah diserap terlebih dahulu oleh usus halus ya sebelum zat pengikat dari teh atau kopi itu masuk ke dalam tubuh. Jadi insya Allah aman kalau diberikan jeda 1-2 jam. Itu Mbak Ayu. Itu sih terus kadang-kadang sarapannya itu sedikit Mbak Ayu oleh anak saya itu karena takut apa, takut ke kamar mandi bolak-balik gitu. Kadang-kadang juga nggak mau sarapan ya segitu. Kondisinya kalau di sini
0: memang,
1: anak saya sendiri soalnya
0: memang
1: remaja.
0: Tiap individu masing-masing. Memang tiap individu masing-masing ya Bu Alfu dalam artian aku gak kulino sarapan nih. Aku sarapan nih kok jam 10 ngono ya. Kok aku nih misalnya jam semen itu, kok aku selamat-selamat mules ngoten. Ada juga
1: itu,
0: yang
1: iya,
0: ada juga yang apa jam 7 tuh wis nyadong ada gitu ya Bu Alfu ya.
1: Jadi memang setiap individu bisa membentuk ritmenya masing-masing.
0: Betul.
1: Aku kadang kebiasaannya kecil Mbak Ayu. Biasanya apa nih dari awal ya. Mungkin nih dari awal memang dia gak terbiasa akhirnya sampai remaja, sampai dewasa ya sih panjat gitu.
0: Lebih-lebih ini Bu Alfu, apa kan ada orang yang sakit mah gitu ya, punya aslam. Jadi kalau gak pagi itu gak marem, memang harus pagi dia sudah makan begitu ya.
1: Ya, ya untuk yang punya asam lambung ya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi kadang-kadang diduluin apa? Minum apa, Mbak?
0: Kopi.
1: Minum obat asam lambung dulu.
0: Oh, asam lambung dulu.
1: Iya kan ada yang gitu kan. Oh, jangan didahului kopi, Mbak, nggak tambah asam lambungnya.
0: Iya.
1: Ya, oke.
0: Kalau kalau anemia
1: Ya,
0: kok
1: itulah Mbak.
0: kalau anemia perkopian aman ya Bu. Soalnya kan ada nom-noman
1: Saya
0: zaman saiki ya gak mek jang futok lho Bu. Saiki ngono perkopian duniawi ya. Sidik-sidik kopi,
1: Yo iku, iya betul,
0: sidik-sidik
1: iya.
0: es kopsu, es kopsu, es kopsu.
1: Iya.
0: Isine es kopsu
1: Iya.
0: gitu. Kalau sejauh itu
1: Ya itu.
0: untuk anemia kaitannya seperti apa Bu?
1: Ya itu tadi, jadi sebaiknya ya Mbak, sebaiknya kalau anemia hindari minum teh atau kopi saat makan atau saat selesai makan tadi ya. Ya karena tadi yang sudah saya jelaskan bahwa teh dan kopi itu mengandung senyawa kimia alami berupa tanin dan kafein tadi ya Mbak, yang dapat mengikat zat besi dari makanan di dalam saluran pencernaan. Jadi berikan jeda dulu 1-2 jam setelah makan. Nih, memang kepingin ngombe sing seger es kopi dan es teh ya Mbak. Ya. Seperti itu Mbak. Sama sebenarnya.
0: Oke, baik. Ada nggak sih Bu,
1: Yo teh, yo
0: mungkin
1: kopi.
0: ada nggak sih Bu di lapangan begitu ya realita yang arek arek di usia muda ya, ya remaja lah katakanlah begitu ya sampai saking anemia niki sampai di opname begitu juga banyak kah Bu ya?
1: Opname, nek rumah sakit ya Mbak. Kalau di rumah sakit itu pernah pernah ada. Saya menemui sekali sih Mbak Ayu, waktu saya di ruang masih di ruang anak itu pernah sekali itu. Ada ya karena memang kebiasaan makannya itu yang memang kurang baik ya, kurang seimbang dia. Pernah ada sampai masuk ke rumah sakit itu.
0: Okay. Nah, ini kalau untuk masih usia-usia balita itu Bu Alfu, apakah juga penting seperti kelengkapan vaksin-vaksin begitu untuk menunjang nanti kelak kalau sudah masa-masa usia remaja atau dewasa ini si anak punya bekal nih untuk bisa mengantisipasi anemia tadi?
1: Oh iya, penting Mbak Ayu ya.
0: Oke, tadi ini untuk koyok kelengkapan-kelengkapan vaksinasi gitu ya memang dianjurkan sampai lengkap ya Bu Alfu, nggih.
1: Oke.
0: Oke, baik. Nah, hal-hal apa saja mungkin ada kiat-kiat begitu Bu Alfu supaya tadi itu bisa bisa menghindari atau bahkan bisa mencegah anemia seperti apa Bu?
1: Oh, untuk menghindari anemia ya. Mbak Ayu, tak durungi untuk menghindari ki kayaknya perlu di ini ya, perlu saya sampaikan yang tanda dan
0: Ya boleh,
1: gejalanya tadi
0: boleh,
1: ya
0: boleh,
1: mungkin sih.
0: boleh.
1: Ini ya Mbak Ayu ya. Jadi maksudnya untuk pengetahuan aja ya,
0: Iya
1: ada
0: boleh,
1: kondisi
0: boleh.
1: seperti ini berarti memang perlu diwaspadai ya Mbak Ayu.
0: Benar. Nah ini
1: Jadi
0: kan,
1: tanda pedining kok, nah kepiye gejala dipikir biasa-biasa saja, padahal itu
0: Iya.
1: kemungkinan juga sudah bisa jadi anemia, makanya kan
0: Iya.
1: harus segera
0: Jadi
1: diperiksakan
0: jangan
1: ya Mbak
0: sampai
1: Ayu ya.
0: ngenteng no, gampang no ya Bu.
1: Iya
0: Monggo,
1: betul.
0: monggo.
1: Jadi yang perlu izin ya Mbak Ayu. Jadi
0: Nggih.
1: yang perlu diketahui ya terkait tanda dan gejala anemia ini 5L ya. Jadi mudah lelah, letih, lesu, lemah, lunglai. Kalau ada gejala seperti itu, ini perlu diwaspadai ya. Karena kondisi kekurangan pasokan oksigen akibat rendahnya kadar hemoglobin dalam sel darah merah itu sehingga membuat fisik terasa sangat kehabisan tenaga ya. Jadi akhirnya bisa lelah, letih, lesu, lemah, lunglai. 5L itu tadi. Kemudian misalnya ada wajah ya, wajah, bibir atau telapak tangan tampak pucat gitu. Itu juga perlu diwaspadai ya. Karena ini kandungan zat besi di dalam hemoglobin ini kan yang memberikan warna merah cerah dan rona hangat pada darah. Nah, ketika kadarnya merosot drastis, ini jaringan kulit dan membran mukosa itu akan kehilangan warna alaminya. Kemudian yang ketiga mungkin ada rasa pusing ya, pusing atau berkunang-kunang. Itu juga karena pasokan oksigen yang mengalir ke jaringan otak itu kan berkurang drastis sehingga bisa memicu sensasi kepala melayang, keliengan ya, hingga pandangan mendadak gelap berkunang-kunang. Kemudian yang terakhir mungkin jantung berdebar. Ini kadang-kadang ya ini mungkin dianggap remeh kadang-kadang ya sama anak-anak yang biasanya mari olahraga itu wis apa pikir gak popo wis gak apa-apa. Nah itu hawa, perlu diwaspadai karena ketika kadar oksigen menurun itu jantung harus bekerja ekstra keras dan berdetak lebih cepat ya untuk memompa volume darah lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Nah, respon ini yang biasanya ada memunculkan rasa sensasi debar-debar di dada. Itu ya, itu gejalanya Mbak Ayu. Gejalanya seperti itu. Nah, mungkin saya akan jelaskan terkait dampaknya juga ya. Kalau boleh. Memang kita terkena anemia, itu nanti otomatis kalau sama remaja hubungannya sama prestasi apa? Jelas kalau sudah dalam kondisi anemi, ini remaja akan mudah mengantuk ya. Mudah mengantuk, konsentrasi belajarnya menurun, prestasi akademiknya berkurang, dan daya tahan tubuhnya juga akan menurun sehingga mudah sakit. Gitu. Itu Mbak Ayu ya, itu untuk gejala dan dampaknya mungkin perlu saya sampaikan juga pada kesempatan di pagi hari ini. Kemudian bagaimana cara mencegahnya ya, cara mencegah anemia. Cara mencegah anemia yang pertama adalah konsumsi makanan yang kaya zat besi ya. Jadi karena zat besi itu adalah bahan baku utama dan komponen inti yang membentuk hemoglobin ya. Jadi tubuh manusia itu tidak dapat memproduksi zat besi sendiri, sehingga pasokan mineral ini sepenuhnya bergantung pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, sumber zat besi itu ada dua, ada sumber hewani, ada sumber nabati. Kalau sumber hewani seperti daging, ayam, telur itu ya. Kemudian sumber nabati tahu, tempe, kacang-kacangan, sayuran hijau. Kemudian yang kedua apa? Konsumsi buah yang kaya vitamin C ya. Karena vitamin C ini berfungsi sebagai agen pereduksi dan pengikat yang dapat melipat gandakan penyerapan zat besi di dalam saluran pencernaan. Jadi tanpa bantuan vitamin C, ini sebagian besar zat besi dari makanan, karena nabati itu jadinya sulit diserap secara maksimal dan akhirnya terbuang sia-sia oleh tubuh. Jadi buah yang kaya vitamin C ini apa? Contohnya jeruk ya. Jambu biji, pepaya, mangga, stroberi, tomat itu. Kemudian yang ketiga, minum tablet tambah darah ya. Ini sesuai anjuran tenaga kesehatan ya, sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jadi kenapa kok sesuai anjuran tenaga kesehatan? Ya biar takaran dosisnya bisa tepat sasaran ya. Kemudian tenaga kesehatan itu kan selalu mengarahkan ini diminum dengan air putih sebaiknya, jangan diminum bersama dengan teh atau kopi atau apa ya, minuman bersoda ya yang bisa meningkat zat besi. Kemudian tenaga kesehatan biasanya juga menjelaskan tentang pencegahan efek sampingnya. Oh, efek sampingnya biasanya mual ya. Jadi sebaiknya diminum saat malam hari. Kemudian yang keempat tadi ya, hindari minum teh atau kopi saat makan tadi ya. Jadi kandungan tanin dan kafein itu dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi berikan jeda 1-2 jam setelah makan. Kemudian yang terakhir adalah terapkan gizi seimbang ya, diterapkan gizi seimbang. Jadi pastikan tubuh itu memperoleh mikronutrien dan makronutrien yang bekerja secara sinergis untuk memproduksi sel darah merah dan hemoglobin. Jadi ketika porsi makan harian itu memadukan karbohidrat, kemudian protein yang berkualitas tinggi, ada sayuran dan buah yang kaya vitamin C, ini proses penyerapan dan pembentukan komponen darah di dalam sumsum tulang itu dapat berjalan tanpa hambatan ya. Jadi dalam setiap kali makan itu kalau gizi seimbang itu paling tidak harus ada karbohidratnya ya, ada contohnya nasi ya. Nasi misalnya porsinya ya 150 gram ya, kalau untuk remaja kurang lebih ya 1 gelas belimbing ya, lebih sedikit 1 gelas belimbing itu ukurannya sekitar 200 mili ya. Kemudian ada lauk hewaninya ya kurang lebih 1 potong sedang ya, ukurannya sekitar 50 gram. Kemudian lauk nabati itu juga 1 potong sedang. Kemudian ada sayur ya, sayurnya kurang lebih sekitar 100 gram. Dan ada buahnya, buahnya kurang lebih 1 potong sedang. Jadi itu yang namanya gizi seimbang ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa biasakan ya, membiasakan. Yang pertama, biasakan sarapan setiap hari ya. Jadi biasakan sarapan setiap hari. Kenapa sih? Karena untuk mengisi kembali pasokan zat besi, vitamin B12, dan asam folat setelah berpuasa selama 8 hingga 10 jam saat tidur malam ya. Jadi sarapan itu sebagai pasokan nutrisi segar segera agar metabolisme dan produksi sel darah tidak terhenti ya. Kemudian yang kedua, kita harus apa ya, remaja harus makan beragam makanan ya. Jadi jangan bergantung pada satu jenis makanan saja yang seringkali bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi pendukung lain
0: Ya.
1: yang sama-sama dibutuhkan dalam metabolisme pembentukan darah. Itu Mbak Ayu.
0: Oke.
1: Kemudian jangan lupa minum air putih yang cukup, aktif bergerak minimal 30 menit setiap hari, dan yang terakhir adalah tidur yang cukup, Mbak Ayu. Jadi itu kiat-kiatnya mencegah terjadi untuk agar tidak terjadi anemia. Itu Mbak Ayu yang
0: Ya. Karena memang usia-usia remaja itu ya Bu Alfu sedianya sudah pulang sekolah, sedianya wis gak ono apa les, tapi ya aku mau Bu pamit aku dolen ya
1: jualan ya.
0: dolan gak ngerti wayah gak ngerti waktu yang wis kadung ngambil konco sak wen kan gitu.
1: Iya, wis
0: sampai
1: ngono kadang
0: sampai ner
1: ngalihan pisan.
0: sampai nerobos jam istirahatnya kan gitu toh nggih.
1: Iya, betul. Nggih, Mbak Ayu, betul.
0: Bu Alfu ini
1: Nggih.
0: saking serunya ya, ini waktunya juga sudah semakin merapat di jam 10. Terima kasih
1: Oh iya,
0: banyak.
1: oh
0: Iya
1: iya,
0: ini ya.
1: Mbak Ayu. Saya juga terima
0: Sangat-sangat
1: kasih banyak ya, Mbak
0: seru
1: Ayu.
0: sekali loh Bu ini tadi Bu.
1: Nggih. Terima kasih banyak ya, Mbak Ayu, semuanya ya. Terima kasih atas kesempatan berdiskusi hari ini. Semoga bermanfaat, nggih.
0: Nggih, matur sumanuwun
1: Nggih.
0: sangat Bu Alfu.
1: Nggih. Nggih. Nggih, Mbak
0: Sehat-sehat.
1: Ayu.
0: Salam sukses
1: Ya.
0: untuk Bu Alfu.
1: Amin, amin. Mbak Ayu, ini boleh nggak saya ini ya, pesan terakhir aja. Ada
0: Boleh.
1: masih ada waktu nggak, Mbak Ayu?
0: Ada sedikit
1: Jadi
0: saja.
1: sedikit ya. Jadi sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh pendengar, khususnya para remaja dan orang tua, bahwa mencegah anemia adalah investasi masa depan ya. Ingat selalu formula kita hari ini, remaja bebas anemia sama dengan tubuh sehat, semangat belajar, dan prestasi meningkat. Mari kita cegah anemia mulai hari ini, agar generasi muda kita bisa meraih prestasi setinggi mimpi mereka. Terima kasih Mbak Ayu, semoga
0: Terima
1: bermanfaat,
0: kasih Bu
1: dan salam
0: Alfu.
1: sehat untuk kita semua. Semua, ya Mbak Ayu,
0: Sami-sami,
1: sami-sami,
0: salam sehat Bu Alfu. Terima kasih banyak nggih. Kami akhiri.
1: nggih,
0: Wassalamualaikum
1: sami-sami.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iku mang caning gawe dialog kesehatan edisi dino iki matur suwun sing kathah sing wis gabungan bare aku ning Ayu ke jam 5 subuh mang sampe saiki pariki bakal ana ning Aneri Yangga sing lanjutna perjalanan nang Tanjung Perak siang. Aku ning Ayu pamit dhisik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Janing siji teko 188 warga binaan pemasyarakatan WBP Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas Loro B Kraksaan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur nompo remisi utawa pengurangan masa hukuman dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke 81 Republik Indonesia. Penyerahan remisi iki dilakoni secara simbolis Mbak Bupati Probolinggo Muhammad Haris didampingi Wakil Bupati Probolinggo Fahmi Ahazet lan Kepala Rutan Kelas Loro B Kraksaan Galih Setio Nugroho nang upacara dan pengibaran bendera merah putih nang alun-alun Kraksaan Probolinggo. Kabar liyane Caning Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri Jawa Timur menekankan pentingnya penguatan karakter santri kanggo ngedepi berbagai tantangan perkembangan teknologi. Salah sijine termasuk kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence alias AI. Ketua Pesantren Wali Barokah Kediri KH Kiai Haji Sunarto nyampekno kemajuan teknologi gak iso dihindari sehingga ini perlu dimanfaatno secara bijak lan penggunaan AI kudu tetap diimbangi dengan kemampuan berpikir, berusaha, ambek memahami kewajiban dalam menjalankan ajaran agama. Janing iku mau yorek woro-woro jam 10 isu iki, aku Ana Riangga ketemu mana nang woro-woro jam 11 awan.

0: Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbambai kini mung sanggup prik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kape perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roy arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi, kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen, kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjuk no, lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane. Terus maju gawe Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran

Oke, Jani, ngomongin soal makan siang ya, Jani ya. Soalnya saya kira wis mepet karo jam makan siang. Saya kira setengah 11 lebih ya. Dilungkas wis wayahe ya. Tapi ngomong-ngomong soal makan siang, aku pengen ngejak sampean BE iki sok dadi alternatif pilihan makan siangnya sampean kok menune iki, ngono ya. Berdasarkan kisah dan juga manfaatnya. Nah, yang pertama iki yaiku bandeng Cak Ning. Bandeng duri lunak. Nah, bandeng duri lunak iki lek ngomongno soal kisahe, dadi bandeng duri lunak iku Cak Ning khas Semarang asline. Biyene dikenalno ngono ya, mbarek wong-wong Tionghoa atau keturunan Tionghoa Cak Ning. Dan gawe wong-wong Jawa Tengah ngono ya wis gak asing karo bandeng duri lunak Cak Ning. Mergane bandeng duri lunak iki pun ya dadi oleh-oleh khas teko daerah Semarang. Ake toko-toko oleh-oleh nang kono Cak Ning sing dodolan bandeng duri lunak ya. Nah, ngomongno soal asal usule Cak Ning, biyen iku ono eri atau tulang di ikan bandeng iku sering jadi kendala kanggo masyarakat pas wayahe pengen makan bandeng ngono ya. Terus menurut buku ensiklopedi makanan tradisional di Pulau Jawa dan Pulau Madura, biyen iku masyarakat Semarang lan sekitarane mengonsumsi iwak bandeng iku nganggo cara tradisional yaiku digoreng apa disuayur ya. Tapi ana siji kendala sing sering dialami pas wayahe makan iwak bandeng dengan cara iki, mergane ketika dimakan iwak bandengnya bakalan apa ya, akeh rine, akeh tulang ya opone rine. Iwak bandeng iku kan halus-halus ngono Cak Ning. Ya. Terus makane iku iki sing dadi dasar alasan opo salah siji keluarga keturunan Tionghoa terus mulai mengenalkan olahan ikan bandeng dengan cara yang berbeda, yaitu di presto. Nah, proses presto ini merujuk pada pengolahan ikan sing menggunakan alat pres dan membuat duri-duri sing onok nang jerone iwak bandeng iki dadi lunak. Ya, makane iki nggak

Karena iwak bandeng iso dikonsumsi langsung secara keseluruhan sak ririne bareng cak ning ya. Proses presto iki kemudian menjadi nama usaha sing dirintis karo keluarga keturunan Tionghoa iku yaiku dadi Bandeng Presto. Ngono ya, dipres terus dito. Mbotone iku apa ya? Tapi jelas anjen kan mergo alate presto iku lak diteken ngono sih tak ning ya. Dan kudu hati-hati ya. Mungkin gawe mak-mak sing wis kulino sih udah biasa ya. Aku sering nemokno dadakno akeh wong sing gak ngerti cara ning gawe panci presto iku caning akhire pas wayahe bandenge iku kate apa iku pancine kate dibuka iku meledak ngono lho caning langsung mengakibatkan wonge kepental koyo ngono sing buka. Dadi koyo kudu ngerti lah cara sebenarnya untuk apa jenenge untuk presto iki, penggunaan panci presto ya. Ngono ya. Muka-muka sampean kabeh mak-mak wis padha ngerti kabeh lah ya carane ya apa. Oke. Okay? Nah, terus bandeng iki caning akhire ya gak mek disukai oleh masyarakat Semarang doang, tapi yo kabeh masyarakat iki kayaknya podo seneng ambek bandeng presto cak ning ngono ceritane yo. Ya apa? Iso dadi pilihan awak niki cak ning beke sampean pengen maem siang karo bandeng presto, kayaknya wis akeh lah nang warung-warung sing dodolan bandeng presto. Apa mungkin sampean ngide masa iku bandeng presto gawe makan besok boleh ya. Apa mana bandeng presto itu kan iso di dele kulkas terus garek digoreng lek kate di maem ngono.

0: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
1: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
2: Apa oning anak sampean iku?
1: Aduh yo.
2: Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
1: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
2: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
1: Terus?
2: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
1: Iya.
2: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
1: Oh, iya.
2: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak Ning.
1: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
2: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
3: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Janing, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar norek mulai saiki yo, isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling api sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745 SP Kediri, Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2066, wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

bakwader. Nah, iki enak jane ngapa maneh lek digoreng kriuk-kriuk ngono kan, terus sak ririne sok dimaem, gak perlu bingung gawe meresto, mergane iwake saking cilike, ukurane sak jeriji-jeriji, ya jeriji kelengkeng, ya sing cilik iki caning. Nah, aku seneng mangan iwak wader jaring soalnya gak ngerepoti kayak mangan kerupuk ngono krauk krauk ngono jaring mau ambil sambel kayak tempe tahu lalapan, aduh sedapnya ya. Tapi sih jelas untuk beberapa orang iwak wader iki dianggap sebagai camilan pisan ya, jadi tidak untuk makan mbek sego tapi maame gawe camilan ngono janing. Nah, ngomongno soal iwak wader, wader iki ditemokno nang berbagai ekosistem perairan tawar, utamanya nang sungai kecil hingga sedang, saluran irigasi, parit atau rawa, dan bagian tepi danau atau waduk. Nah, iwak iki umume seneng perairan sing relatif jernih, dangkal, duwe oksigen terlarut sing cukup tinggi ya, ambek dasar berupa pasir utawa watu. Nah, Indonesia dhewe iwak wader iki ana nang Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali lan Lombok. Terus beberapa jenis wader ya ditemokno nang negara-negara Asia Tenggara liyane. Wader iki jane merupakan ikan omnivora ya, maem plankton, maeme iku larva serangga karo material tumbuhan gawe maeme caning, dan siklus hidupnya relatif pendek sehingga ne mampu berkembang biak dalam waktu yang cukup cepat ketika kondisi lingkungan mendukung caning. Tapi kemampuan beradaptasi iki memiliki apa, kemampuan beradaptasi yang memiliki batas ngono ya. Ketika kualitas air karo habitat berubah secara drastis, kemampuan ikan untuk bertahan dan berkembang biak juga ikut menurun caning ngono. Nah, sing jelas iwak wader iki caning duwe nilai gizi sing tinggi caning. Dalam 100 gram ikan wader iki ono kandungan protein sing gedene nang kisaran 14,88 sampai 20 gram. Sementara gawe asam lemak omega 3 berkisar 0,5 sampai 0,7 gram. Protein yang dibutuhno gawe pertumbuhan lan pemeliharaan jaringan tubuh. Sementara iku omega terlu, protein ya, protein iku dibutuhno kanggo pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Sementara omega terlu iki duwe peran gawe mendukung perkembangan otak dan sistem saraf, utamane pada pertumbuhan anak. Nah, kandungan zat besinya juga menjadikan ikan iki menjadi salah siji sumber pangan sing isok mendukung pemenuhan kebutuhan zat gizi. Ngono caning ceritane, apik gawe anak-anak tapi yo enak pisan dimaem gawe wong gede. Dadi sampean sing ngeroso wis gak anak-anak maneh, ojo insecure, ojo ngeroso wah aku wis gak anak-anak gak oleh iki mangan wader. Enggak ya caning yo, tetep iso mangan wader, sing penting tetep mangane ambek maca bismillah sih caning yo. Ambil eling kancane, lek kancane gurung mangan dijak pak caning, oke?

0: Hening, krungu-krungu, awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning, iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso busa awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah. Awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Planning Pemkab Gresik ngekei diskon pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2, diskon bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB karo menghapus denda tunggakan pajak daerah. Kebijakan iki dikekno kanggo ngeringano beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan dalam membayar pajak daerah. Menurut Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, keringanan iki dadi bentuk kemudahan kanggo masyarakat gawe memenuhi kewajiban perpajakan. Dan kebijakan iki yo sekaligus dadi momentum memperkuat kesadaran warga gawe membayar pajak.

0: kabar liyane caning akeh 75 wong anggota pasukan pengibar bendera pusaka alias Paskibraka nang Kabupaten Situbondo Jawa Timur diganjar pembuatan surat izin mengemudi alias SIMC gratis teko pemerintah daerah lan kepolisian resor setempat. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wayu Prayogo nyampe no SIMC gratis kanggo anggota Paskibraka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia iki gawe bentuk apresiasi Pemkab Situbondo lan Polres kepada mereka sing sukses mengibarkan bendera merah putih. Janing iku moyore woro-woro jam 11 awan iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, Sani, J6 Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Karo aku Aneryangga, dan sekarang kita masih di Tanjung Perak Siang ya. Sejati ini kisah iki acara apa toh nang Tanjung Perak Siang jam 11 awan. Iki ono acara Semanggi Surabaya ya. Monggo Cak Ning kalau mau bercerita, aku kasih kesempatannya buat Cak Ning KB yang pengen cerita-cerita seputar kegiatan pagi ini sampai siang ini, Cak Ning apa aja gitu ya. Terus ada rencana mau kemana, habis itu ada pengen nyapa siapa. Monggo loh Cak Ning, buat Cak Ning yang pengen menyapa teman-temannya, memberikan kesenangan, kebahagiaan dengan mengirimkan lagu buat teman-temannya, monggo ya. Bisa telepon di nomor 5462961 utawa iso lewat nomor 0896021938. Kalau di acara sebelumnya aku wes info-info tentang alternatif menu makan siang, rekomendasi ikan-ikanan gitu ya. Ada ikan bandeng, ada ikan wader, iwak bandeng, kudu iwak lele. sempet terkenal yo lagu iwak lele ku yo, arek cilik akeh sing seneng jane yo. Iwak lele ku ya iso jadi alternatif. Ono beberapa wong sing gak gelem maem iwak lele. Apa meneh iku lek wong Lamongan jarene gak oleh maem iwak lele. Kok opo ngono yo, ono beberapa mitos yang muncul. Tapi kenyataane koncoku ya ono caning sing arek Lamongan dan dia memang menuruti hal tersebut. Daripada jare ini ya wis dituruti wae. Dan ketep andek ya ndelok lele ku koyo moh ngono lho, koyo gak selera gawe maem iwak lele caning. Padahal lek ditontok teko nilai gizine, iwak lele ki ya tetakno akeh nilai gizine caning ya. Dan menurutku rasane yo enak ngono yo, dan rasane iku apa yo disukai anak-anak juga caning, arek cilik yo akeh sing seneng iwak lele ngono yo. Dan lek misale nontok teko ndase ku gila apa wedi ya wis kare diketok ae ndase, gak usah di goreng mesisan. Tapi ono beberapa gawe wong sing seneng iwak lele iku pasti goreng iku tuwepak caning, dan langsung kriuk-kriuk ngono. Lek nang keluargaku ngono iwak lele ku digoreng sesaat sebelum mau makan ngono caning. Dadi lek iki saiki kate mangan mari ngene yo langsung digoreng sih. Makane enake lak ngono yo, lek duwe iwak-iwakan iso dibumboni sik, engko mari ngono gerek digoreng lek pas wayahe kate maem ngono ya. Ya wes, iku cerita mau Cak Ning yo soal ikan-ikanan sebagai rekomendasi makanan. Karena ayo makan ikan ngono yo, tetep lah ya Cak Ning yo. Makan ikan itu penting, kita butuh proteinnya, kita butuh omeganya, butuh lemaknya untuk kesehatan tubuh kita. Gizinya sangat diperlukan sekali ngono ya. Oke deh, kalau begitu sayang-sayangku semuanya, yuk kita dengerin lagu. Ada lagu Jenang Gula ambek sayangi Cak Ning. Sugeng midhangetaken.

0: sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Cak Ning, nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luweh milih basa Indonesia sing dianggep luweh gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur, lan nduweni jiwa rendah hati, selalu nduwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

podo istirahat sejenak dengan melakukan sholat duhur saning, karena saiki wayahe kumandang adzan sholat duhur gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene tepat jam 11.34 menit. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur saning, muga-muga amal ibadah saning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

kemerdekaan sing diraih nang tanggal 17 Agustus tahun 1945 ngubah status Indonesia teko bangsa jajahan dadi bangsa sing merdeka

hasil perjuangan meraih kemerdekaan, berkah hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan,

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek, cepetan daftar oh. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, Cani, mari ini ada bakalan geser nang acara selanjutnya. Tapi sak gurunge kita bakalan ngrungokno woro-woro sih ya Cani ya sing jam 12 awan. Tetap di sini Cani di Perupapat Suara Budaya Surabaya.
1: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan, ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu, ben iso dadi pahlawan?
2: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
1: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
2: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Jening, pemerintah Kabupaten Jember terus memperluas jangkauan akses layanan kesehatan masyarakat nganggo coro meluncurkan kelanjutan program Jember Cinta Kesehatan JCK nang Pondok Pesantren Nurul Islam Nuris tepat nang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dino Senin wingi. Ketua Tim Mengarah Percepatan Pembangunan Daerah TP3D Bidang Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Ulfa Elviah, nyampe no le program bakti sosial skala gede iki ditarget no iso menjangkau sampai 10.000 penerima manfaat teko berbagai elemen lan kelompok umur.

0: Kabar liyane cane ngono akeh 816 warga binaan nang lembaga pemasyarakatan lapas kelas 1 Medion Jawa Timur nompo remisi nang momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala lapas kelas 1 Medion Fajar Nur Cahyono nyampe no pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan tersebut beragam lan ono 10 wong teko 816 warga binaan sing langsung bebas sakmarine mbayar denda subsidiar sakmarine nompo remisi. Dijelasno, masih remisi iki adalah hak semua narapidana, tapi pihake gak ngajokno kabeh warga binaan setempat kanggo entuk remisi. Mergane ana sejumlah persyaratan sing kudu dipenuhi warga binaan penerima remisi, diantarane kudu berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman lan aktif melok kegiatan pembinaan lan syarat liyane. Caning kumaya, woro-woro jam rolas awan, nedo nerimo.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Oke, jangan nih lagi wes jam rolas awan luwe selikur menit waktu Indonesia Barat. Dan cek karo aku aneria enggak caning, oke? Okay? Nah, caning awan iki kira-kira nih sampean sedoyo lagi ngapain ini? Adakah yang lagi siap-siap untuk melanjutkan aktivitas atau mungkin saiki layam-yam ini sih biasanya jek lagi layah-layah yo, jek lagi warak-warak kemari maem ngono yo. Tadi bakalan apa iki apa jenenge bakalan warak ngantuk ngono yo tadi siji. Dan biasanya rasanya awak obah, aku rasanya males gitu ya, kayak iso obah caning. Nah, ya wes lagi udah caning, aku bakalan niki ya, apa jenenge bakalan cingan cani sampean tentunya. Oke, okay. Ya wes lagu-lagu ini cek akeh, ono gudeg Jogja, andeng-andeng, ono resepsi, ono luntur, sapu tanganmu, ono nusul, teko Nurhana, tanpa doyo, ono pisan sing liane kayak cinta kilat lan krepek telo pohung. Nah, selamat mendengarkan Cak Ning.

0: yakni Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Halo, Le.
2: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
1: Halo, Nduk.
2: Kira-kira arek-arek iki lapu to?
3: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno

dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.
2: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Cak Ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngaso lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: Aku gak seneng nek sampean gawe Facebook.
1: Gak lapo sih ma, papa kan gak lapo-lapo.
0: Masuk aku nang Facebook sampean cuma dianggap pertemanan ae lho.
1: Ya salah no ae Facebook. Pancen nang Facebook ku cuma ono pertemanan kok duduk beristrian.

Janing petarung Indonesia menuju panggung nang UFC yo. Sakmarine ono Jaka Saragi, lahirlah Bilal Hasan Janing. Kawe sampean sing seneng UFC alias Ultimate Fighting Championship, boleh bangga Janing mergane Indonesia resmi duwe wakil sing bakalan mewakili Indonesia ke ajang ini Janing. Namanya Bilal Hasan. Bilal Hasan ini adalah petarung bela diri campuran MMA, kelahiran Oahu, Hawaii, toko wong tua asal Jakarta. Areki duwe julukan The Indo Ninja lan memulai kiprah profesionalnya bulan Desember tahun 2022. Sadurunge tau nyatetno rekor Ciami dan tidak terkalahkan selama berkarir di level amatir Janing. Salah siji pencapaian sing paling menonjol yaiku pas DWE sukses merebut sabuk gelar juara kelas ringan ya nang kompetisi Cage Fury Fighting Championship CFFC bulan September tahun 2024. Saiki Bilal Hasan bersiap melakukan penampilan perdana nang panggung bergengsi UFC Caning, UFC Shanghai sing bakalan berlangsung dina Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026 mendatang Caning. Dari resmi yo mendapatkan kontrak bertarung sakmarine tampil memukau nang Dana White's Contender Series yo DWCS season 10 nang Las Vegas Amerika Serikat. Dek ngalahno petarung asal India Mridul Saikia Caning. Bilal Hasan menang atas Mridul Saikia dan menjadi pembicaraan margane didapat dengan cara yang ciamik Caning. Atlet umur 20 tahun iki mastekno kemenangan TKO spektakuler hanya dalam waktu 45 detik Caning. Dengan pukulan lurus kanan sing akurat, Mridul Saikia gak isok berkutik Caning, yo. Nantinya Bilal Hasan bakalan berhadapan dengan Nielsen Rogers nang UFC Shanghai. Dan yang pasti Caning, pertarungan iki gak bakalan mudah. Mergani sang lawan yo mengantongi rekor impresif 9 kemenangan beruntun tanpa satupun kekalahan sepanjang karir profesionalnya. Bilal Hasan sekaligus membuat Indonesia kembali punya wakil nang UFC sakmarine Jaka Saragih. Dan seperti yang diketahui Caning, Jaka Saragih ini adalah petarung pertama tokoh Indonesia sing berhasil untuk kontrak resmi UFC lan mencatatkan rekor 1 kali menang serta 3 kali kalah Caning. Dan Bilal Hasan juga menuai pujian ya Caning ya mbak Republik Indonesia. Mergani isok melenggang nang panggung UFC. Dari luar negeri pujian untuknya juga berdatangan. Presiden UFC Dana White ya memuji Bilal Hasan dengan mengaku bahwa dia sangat terkesan Caning dengan talenta serta kepercayaan diri tinggi dari Bilal Hasan ini Caning. Dana White menilai Bilal datang membawa ekspektasi besar, sakmarine berhasil mbuktekno kemampuan terbaiknya di atas oktagon Caning. Dan saiki DE iki dijadwalno langsung ngedepi atlet tangguh asal Peru, Nielsen Rogers dalam pertarungan debutnya. Nah, saliyane White, pujian yo datang teko legenda UFC Henry Cejudo. Dan pujian iki di Kekno mergane Cejudo menilai Bilal Hasan tampil sangat baik di DWCS. Dana White apa iku mau? CS lali aku. Ya iku lah pokoke DWCS Caning yo. Ya wis, jadi ada satu lagi yang akan bertanding di ajang internasional Caning. Ya, semoga lancar-lancar jaya yo Caning yo. Oke, lengono mari ngene ono siaran budaya Nusantara Berjaringan, Caning, sing bakalan disiarno teko Propapa Jakarta, Caning ya, mbarek, konco-konco, teko sendiri ya situ ya. Oh, Jakarta karo Makassar ya, Caning ya. Sing nama Makassar iki engko ono Cak Ahmad Kahfi, lek teko Jakarta engko bakalan ono Cak Jo Aditya. Temane engko menenun di layar zaman, Caning. Dalam kearifan warisan rajutan merdeka, barek narasumberi enten Dr. Sumarlin Rengko
HRSS MHUM, akademisi budaya lan dosen sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Ya. Oke, aku tak ngasuh sik caning ya. Sak liyane iku ya aku bakalan mangan caning ya luwe ya. Sampe sing bakal mangan, ya ndang maem. Kurung mangan ayo ndang iku wis jam 12 luwe 52 menit. Dilungkas wis jam 1. Ya cok sampe keliwatan jam maem siange.

pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya, kini kita dengarnya. Halo.
2: Halo, ya Bang
1: Jo. Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang. Oh,
1: tadi delay, iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: ya online ya.
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Ya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang, selamat iya. Merdeka.
1: Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo, silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan peluang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu pada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, Untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat Rajutan Kemerdekaan dan Persatuan Bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita tidak wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipa Sabe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipa atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia adalah ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain kan untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai. Ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak ya, tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Gitu. Nah, kalau untuk Lipa Sabe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan, bukan tidak ada ya, mohon maaf, tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
2: Iya. Nah, di era digital saat ini, Derengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan, dan mungkin Den Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda?
3: Ya, namanya seni itu mengikuti perkembangan zaman ya. Lipasannya adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipasannya tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipa Sabe, Lipa. Memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kemudian tadi Lipa Sabe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga, di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanasda ya, kita tuan rumah di Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin berbeda, ya berbeda, kualitasnya juga berbeda. Maka dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipa sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni. Paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu. Itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipa sabi. Lipa sabi bisa saja satu kotak lipa sabi, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi. Maaf, saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, yang terakhir itu di Bontono, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sarung sutra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo, kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja, nanti itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Pro4 ya, nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
2: Iya,
1: betul. Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: masing-masing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perempat Network bersama Perempat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih.

0: bajunya banjai warna biru tua.
1: Mm-hmm.
0: Itu caranya dia hanya satu warna tanpa motif.
1: Oh, oke. Okay.
0: Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama buat tangan semua, tapi dia membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi.
1: Oh, motifnya. Khasnya. Ya.
0: Mm-hmm. Kalau di Lipasa B masyarakat Gowa itu yang terkenal itu Lipasa B curak laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Gowa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Gowa, tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya.
1: Oh,
0: ya,
1: okay.
0: Ya. Dia dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
1: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
0: Tinggal, ada tinggal tiga di kecamatan Palangka, di kecamatan Bontomaranu dan kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak berada di masyarakat. Ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematian dukanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis di Pasar Demangkasar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan pada dasarnya? Tidak ada perbedaan kalau bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
1: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
2: Bang Jo,
1: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
2: Iya, sudah ada
1: ya.
2: Telepon yang masuk. Ini
1: boleh kita angkat dulu di sana.
2: Oke.
1: Halo, oh kok terputus tuh kayaknya.
2: Terputus.
1: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
2: Ya.
1: Halo, Prompa, assalamualaikum. Halo, Prompa, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Bang Jojo, selamat siang.
1: Siang, Ica, boleh silakan Ica langsung, Ca.
3: Mau nanya sama Bang Kavi ya?
1: Iya, Bang Kavi sama Dadaeng.
3: Bang Kavi salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal juga.
3: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
1: Mau nanya ada itu Dayeng Sumarlin Rengko.
3: Oh iya.
1: Iya, silakan cari.
3: Mau nanyain apakah ada gitu ya, Bang Kavi, bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
1: Apa tuh, Ca?
3: Kain tenun itu loh, di Pasar B sama kain songket. Di Pasar B itu Sengkang ini.
1: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi, Ca? Diulang kembali.
3: Apa?
1: Diulang kembali pertanyaannya.
3: Sudah lupa tadi.
1: Lah, gimana?
3: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
1: Oke.
3: Okay. Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun
2: Lipasabe.
3: Di Sengkang kita gitu.
1: Oke, Sengkang. Oke, siap.
3: Oke, makasih ya Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
0: Iya, saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis

0: dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kartu keluarga bangsawan itu berwarna merah, berwarna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi lepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda, tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi perbedaan dengan songket secara budaya, songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
1: Oke, boleh. Siap deh kalau gitu.
0: Bang, itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Siap. Baik, baik.
1: Bang, sepertinya sudah ada telepon yang masuk di sana. Justru boleh kita angkat ya.
2: Baik. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
2: Oh, Bang Eko.
1: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, makasih pertanyaannya nih. Kan sekarang ini kan yang berkesan tuh udah berkurang ya, kalau yang untuk tradisional ya, kalau buat tantangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya bang ya diajarkan biar tidak pulang, kalau tidak diturunkan bukan anaknya pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinas sendiri untuk latihan gitu pak? Nah yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar
1: tenunan
3: kita awet atau warnanya awet, itu aja
1: deh.
3: Bang, perawatannya
1: ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
0: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo.
1: Iya, iya. Boleh silakan Bang Gavi.
2: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
1: ada pelatihan-pelatihan?
2: Bantuan pelatihan begitu
1: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
0: Ya. Pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada Dekranasda, itu kegiatan-kegiatan Dekranasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat, ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah berterik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
1: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan, Daeng.
0: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan pengrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin, itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerjaan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan maaf, alat-alat tenun yang bukan mesin, itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sokte ada,
1: ya, kalau
0: di Maros juga ada saya pikir, di Boni.
1: Kalau Ayah Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya?
0: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
1: Oke.
0: Karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Iya.
1: Oke, siap.
0: Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
2: Baik, dari Rengko ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balotetong dan balokreni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balotetong dan balokreni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, dan Rengko?
0: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam sarung, di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri, bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu, saling menghargailah seperti itu, karena sarung pada dasarnya menutupi badan seperti itu. Sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, kah, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
2: Nah, okay. Kalau tenun Toraja ini, Den Rengko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
0: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tebulaknya. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
2: Oke. Okay. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih?
1: Tadi yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
0: Iya.
1: Iya.
0: Saya kurang dengar.
1: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
0: Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
1: Oke, siap.
0: Ada pelatihan-pelatihan.
1: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
0: Ada. Okay. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
1: Oke, siap. Karena kan kalau Ayu sempat latihan, sempat liputan waktu Ayu masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Di situ juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu. Masih ada. gitu. Apa namanya, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
2: membimbing
1: seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
2: Belum ada sih.
1: Belum ada. Bang
2: Jo. Okay. Cuma siap. Ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
0: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, apa namanya, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin masih banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita, ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, kain, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain, di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu, ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
2: Gimana Bang Jo?
1: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
2: Silakan Daeng Rengko, closing statementnya.
0: Terima kasih kepada RRI senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada, tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Makassar. Mudah-mudahan kedepannya sinergi tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai, sebagaimana ketika kain itu dipakai, kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih
2: Dae. Terima kasih Den Rengko. Iya.
1: Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perempat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
2: Kain.
1: Sekali lagi terima kasih Daeng, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sama-sama.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
6: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cani, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa mengapresiasi antusiasme ewonan masyarakat sing melok rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nang Gedung Negara Geraha di Surabaya tanggal 17 Agustus tahun 2016. Menurut Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, nyampe no nang ngarepe petangeu masyarakat umum sing entuk undangan kanggo melok upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Menurute, tingginya partisipasi iki menunjukkan kuatnya rasa memiliki dan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara.

0: Kabar liyane caning Rektor Universitas Jember UNEJ Iwan Taruna ngadakno menggalang dana bantuan kanggo masyarakat sing dadi korban terdampak gempa bumi nang NTT. Samarini memimpin upacara bendera nang lapangan kampus setempat nang Jember Jawa Timur dino Senin wingi. Inisiatif kemanusiaan iki diawali dengan memanjatkan doa bersama seluruh peserta upacara. Dilanjutno Sivitas Akademika UNEJ menundukkan kepala sejenak mengiringi simpati dan harapan kanggo keselamatan para korban bencana. Sakurunge melanjutkan aksi pengumpulan donasi secara sukarela. Suasana haru lan bangga melok mewarnai jalannya upacara pas memasuki sesi penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya Toko Presiden Republik Indonesia. Caning iku moyore woro-woro jam loro awan iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam telu sore.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan, mergo hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan,

0: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, barek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Jani, balik mana yo karo aku Anuryangga saiki nang sesi terakhir perjumpaan kita di Tanjung Perak siang yo. Jam loro sampai jam telu maksud aku ya Jani yo, aku bakalan ngancani sampean Cian yo. Yo wes Janing, dari mata turun ke hati, dari telinga turun ke goyang. Ora-ora. Iku engko lek wayahe goyang dangdut ya. Mari dirungokno, mari ngono sampean bakalan apa jenenge bakalan iso mengikuti harmoni musik dangdut nang goyang dangdut engko Caning. Oke. Okay. Ya wes Caning, Menpora iki Caning ana cerita, ana berita teko Menpora iki Caning. Tak critani gawe sampean ya. Dadi si Menpora kita Caning mengikuti karnaval bersatu harmoni Nusantara Caning ya. Ceritane iki kaya apa? Iki kok bakalan tak sharing gawe sampean Caning, sabar dhisik mergane infone cek bakalan disundul sik karo lagu-lagu iki Caning.

0: Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringi, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian orek-orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota orek-orek.
1: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitare, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
4: Radio di genggaman Anda.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Kedung Coek. Cak Ning, Benteng Kedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Kedung Coek sajroning sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: Ayo Pak, dan cepet, selak telat lho iki. Neng acara wisudana Labu ae sih Pak, sampean kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
2: Gosek ta lah Bu, sabar. Iki lho, Bapak sik milih apa ini gawe klambi apa? Gak duwe klambi iki lho aku.
1: Walah Pak, Pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to, sing api-api iki lho Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
2: Walah Bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Janing iki wayahe mari ngene bakalan ana kumandang adzan salat asar gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Sekalian aku juga pamit undur diri yo Janing yo. Matur nuwun sanget Janing sampun mirengaken Tanjung Perak sore awan yo karo aku Aneriangga. Ketemu maneh sesuk Janing, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

Jane kita sampe nang waro-waro jam 3 sore iki mari aku liat. Jane ono 518 warga binaan lembaga pemasyarakatan utawa lapas kelas loro A Kediri oleh remisi umum HUT RI ke-81 tahun 2016. Kepala Lapas Kelas Loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatakno pemberian remisi iki sebagai wujud apresiasi gawe warga binaan sing ngalami perubahan perilaku lan aktif melu kegiatan selama ono nang lapas. Kabar liyane jane pemerintah Kabupaten Jember terus memperluas jangkauan akses layanan kesehatan masyarakat salah sijining luncurno program Jember Cinta Kesehatan utawa JCK. Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah utawa TP3D Bidang Kesehatan Kabupaten Jember Ulfa Elvia nyatakno program iki mampu jangkau sekitar 10.000 penerima manfaat kabeh lapisan masyarakat melalui program kesehatan mulai pengobatan gratis, bantuan alat medis, penunjang lan penanganan bedah katarak. Jane iku mayare waro-waro jam 3 sore iki ketemu maneh nang waro-waro jam 5 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen caning malemane nang Pro 4 RRI Surabaya ya. Saat ini kita nadi cara Goyang Dangdut. Pokoknya jalali caning password-e apa? Password-e. Pokoknya lek ngomong Goyang Dangdut, leko tenan ngoten nggih caning nggih. Tadi langsung ae sampean iso gabungan guys. Kedap ngene ana yang telepon tapi kok belum, kok enggak nyala ini ya untuk HP WA-nya ini ya. Mungkin bisa tak angkat terlebih dahulu yang ditelepon. Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Sugeng santen Goyang Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Beres ya.
1: Beres.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Tak matasi semangat ya. Iya.
2: Request lagu Tujuan Hati.
1: Tujuan Hati.
2: Dari Yus Yunus.
1: Dari Yus Yunus. Yes. Sebentar, tak carikan ya untuk tujuan hati.
2: Sambil salam ya.
1: Iya, sambil salam.
2: Salamnya buat Neng ya, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat ulang sehat keluarga.
1: Amin.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Amin.
2: Dan semoga cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Salam kompakan tanpa terkecuali. Ada Neng ya.
1: Oh ya ada.
2: Ya kalau pulang hati-hati, semoga sehat selalu, selalu sehat lagunya tak tunggu.
1: Amin.
2: Ayo Cao Sen, masa Cao Sen. Neng Kimer, Neng Sutira, Neng Sutia, Cak Koba, Cak Sum, Cak Wandi, Cak Toto. Lagunya tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Matur nuwun. Sebentar ya Cane ya, biar tidak kelewatan dan lupa. Niki mau tak catat dulu lagu-lagunya ya. Lanjut dulu ya Cane ya untuk ke nomor Niki nge. Sugeng santen, Goyang Dangdut.
3: Eko tenan. Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam.
3: Sehat selalu.
1: Alhamdulillah sehat. Sampai juga sehat Taiki.
3: Alhamdulillah. Aku mau request lagu.
1: Lagu apa itu? Apa tuh?
3: Ya, apa ya?
1: Lali tak niki judule.
3: Manis-manis jambu.
1: Napa?
3: Manis-manis jambu.
1: Oh, manis-manis jambu. Salamnya,
3: salamnya. Untuk Neng Sutira, Neng Sutia, Cak Toto, Cak Asum, Pak Wandi, Cak Fari, Cak Mul. Neng Iim kedua-duanya. Neng Rahma, Cak Husein. Untuk Neng Lia, sehat selalu ya Neng. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu.
1: Oke.
3: Merdeka, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Lanjut dhisik Cak Ning ya. Sugeng santen Goyang Dangdut.
4: Leko tenan.
1: Leko tenan. Nggih, monggo Cak Tommy. Sehat nggih.
4: Ampial mak pia.
1: Napa?
4: Mak pia.
1: Mak pia.
4: Ya.
1: Itu lo judul lagunya.
4: Hah?
1: Judul lagunya ta, Mak Pia. Napa niki?
4: Iya.
1: Sebentar ya. Oh, Mak Pia. Oke, oke. Salamnya.
4: Iya. Iya, Ana. Ayu, Pur, Tansa, Wahyu.
1: Oke.
4: Okay. Yes.
1: Oke. Okay. Udah tak siapkan ya Cak
4: Tommy. Oke. Oke.
1: Oke. Nggih, matur nuwun Cak Tommy, tak tutup ya. Terima kasih Cak Tommy ya. Itu tadi waduh, salah tulis ya aku ya. Tadi ambiar mak biar gitu ya judulnya ya. Baik Cak Ning, mungkin satu lagi ya sebelum saya putarkan. Ini dari Sugeng Santen.
5: Sugeng Santen. Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut.
5: Neko tenan.
1: Neko tenan, teman.
5: Ayu wis mulai maneh bengok-bengok rek.
1: mulai teriak-teriak iki ceritanya.
5: Sehat Taning?
1: Alhamdulillah sehat Bu Sari. Bu Sari juga sehat.
5: Kau Ning, soalnya aku salah ngombe Ning.
1: Loh, salah ngombe apa?
5: Sing air kecilan Ning. Langsung kau Ning karena suarane sakit.
1: Waduh,
5: berat. Lah pasti lo malam tirakatan kan masak-masak dikasih dua minuman, situ es teh, situ air putih. Lah aku es teh kan aku gak pernah minum air es, tak jopo air putih nih. Gak runin nih, lah iku mau isi ulang langsung gak ada ngenteni menih.
1: Oh, gak
5: sengkaku gak iso, Quran sakit, benerlang gak sembarang guys, pokoknya sakit.
1: Walah, gak tahan
5: nih, iku. Iya, gak tahan isi ulang kalau ini aja ini. Aku jaduk lagu itu loh ini.
1: Kenapa niku?
5: Rupiah soalnya tanggalnya ini duit wis nipis kabeh ini.
1: Kasih pertengahan lo ya Bu Sari ya, kok nipis semua ini gimana?
5: Mesti kita antar amok sulin terus nih, ono suarane wingi gak iso ngomong nih mangap-mangap.
1: Waduh, sampai segitunya wah, gak tengah-tengah nih.
5: Gak tahan isi. Hilang itu loh nih.
1: Biasanya ada yang ngoten kok Bu Sari, ada yang nggak tahan.
5: Iya, langsung wis sembuh.
1: Oke, salam.
5: Pesan ada Taning?
1: Ada.
5: Iya, salam kanggo kuabait. Kanca-kanca sing berempat tanpa kecuali.
1: Oke.
5: Kanggo si cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Jaga diri baik-baik ya Ning ya.
1: Oke.
5: Semangat, happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Bu Sari cepat sembuh ya. Emang beberapa itu ada juga yang gak tahan ya dengan air isi ulang gitu. Tergantung tubuhnya kita masing-masing juga. Ya Chaning tak putarkan dulu lagunya Ada Tujuan Hati. Lalu ada Manis-Manis Jambu dan Ambiar Makpiar ya. Gaiku samarin iku bakal tak buka nomane. Mergaiku tetap nang perumpat RRI Surabaya.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, isok ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: Yang juga sedemikian.
1: Okay. Ya, lagunya apa ini? Mau
0: Antara
1: apa?
0: cinta dan dosa.
1: Antara cinta dan dosa.
0: Iya.
1: Antara cinta dan dosa. Oh, Imam atau Lewaldi ya?
0: Imam aja deh.
1: Okay. Salamnya.
0: Ya, salamnya ada Ning Salama, juga ada Mas Ali, Kak Toto, Pak Ella, Kak Skum, Pak Parno, Pak Mulyono, Bu Mimi, juga ada Mbak siapa itu? Ning
1: siapa itu?
0: Iki, Ning Dian, Ning Gustia, Ning Tumira, Ning Sari, juga ada
1: siapa ya?
0: Di Madura ke semuanya tanpa terkecuali. Untuk Ning Lia, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Bersama keluarga. Yuk langsung pamit. Belosor, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gesane langsung lanjut dulu ya. Niki sugeng santen gang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenang. Leko tenang.
1: Sehat nge.
2: Sehat nih ya, sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Sehat nembe anu ning dia.
1: Napa?
2: Itu lho enten pindah rumah.
1: Napa?
2: Pindah nomah sebulan iku. Pindah nomah.
1: Dinten iki.
2: Bancaan.
1: Oh, sakniki.
2: Bancaan.
1: Oh.
2: Ning dia pemantun.
1: Oh,
2: nyaman nungguan iki.
1: Enak
2: ta. Tak kirim melalui kabel ini nek tutup gak tutup.
1: Kesandet ya, dedet ngomong mongko.
2: Wenten wah macam-macam urap-urap sih enak nih ya.
1: Waduh. Lau enak apa? Ayam.
2: Lau ayam. Mujair kari lele. Mujair iwa mujair kari lele.
1: Iwa tiba nih lau ini.
2: Nyaman nungguan ini.
1: Apa?
2: Nyaman nungguan ini. Nyaman nungguan enak tenan.
1: Nyaman ungguan.
2: Cara mencurone enak ungguan.
1: Oh.
2: Lagune. Sekejap.
1: Kasih sekejap.
2: Yeah.
1: Sebentar nge, kasih sekejap.
2: Sekejap.
1: Siapa yang nyanyi di sini ada Latif?
2: Angga nih kak salah nih. Siapa? Latif M nggak apa?
1: Iya Latif, ada Latif M. Latif M.
2: Iya Latif M nggak apa?
1: Oke, iya.
2: Oke, salami. Apa Parno kawin Umi Heri, Kak Wandi, terus Kak Mul, wow enten Kak Sulikin kali Ning Aprilia, Ning Salama, Ning Latifa. Ning Latifa pun lepet ning dia.
1: Sampun niki.
2: Terus Umi Ratno kali apa? Umi Kusiah kali apa? Terus Ning Dian. Ning Dian. Terus niki ngeblank kadang-kadang ya.
1: Ngeblank napa?
2: Ngeblank.
1: Oh, ngeblank.
2: Iya, ngeblank. Jadi, diling-iling ini gue. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun panjenengan ya. Jane mungkin satu lagi yang ditelepon ya terlebih dahulu. Sugeng santen, goyang dangdut.
3: Sugeng santen, goyang dangdut. Leko tenang.
1: Leko.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kok kayak lemas sehat ta?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia.
1: Oh iya.
3: Semoga Mbak Lia sekiranya juga selalu sehat.
1: Amin, ya Rabbal Amin. Suaranya rada pelan soalnya sampai niki.
3: Nanti kenceng kaget sampai ya.
1: Iya, sampai loncat-loncat yang kelek. Lek, buanter ya. Monggo, napa lagunya?
3: Itu aja, sembuhkan luka.
1: Sembuhkan luka.
3: Iya.
1: Oke. Salamnya.
3: Oh iya, Mas Salihin, Mbak Brilia, yang di Bangkalan semuanya.

0: apa tu? Pak Safria. Arah Mama Susan. Pak Wandi. Jadi si Pak Parna pun dari. Dan Mas Bandi, Mas Alfit, Hati Sumenep. Dan buat Mbak Linda Sukira.
1: Lia ya.
0: Matur suhu sangat, Ge.
1: Ge, sami-sami.
0: Mungkin Mbak Lia Sukira, sehat
1: walafiat. Amin, amin.
0: Barakah melimpah.
1: Amin.
0: Dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang belakang dewe baru buanter ya? Saya ngarepe. Suara ngarepe kok pulanto ya? Piye niki? Ya sana tak putarkan dhisik ya. Saya dorong keputar anak rupiah. Terus ada antara cinta dan dosa. Setelah itu ada lagunya Kasih Sekejap. Tak puterkan dua dulu ya, Cane ya, rupiah sama antara cinta dan dosa. Mari ngono tak buka no, baru tak kayak no kasih sekejap dan sembuhkan luka. Seng sabar ya, Cane ya, mengko bakal tak angkat siji-siji. Tak angkat teleponnya siji-siji. Mereka ikut tetap nang perempat RRI Surabaya, niki lagune rupiah.

Kantor Pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane tasih ten Pro4 RRI Surabaya ya, lagunya niku mau sing terakhir ono antara cinta dan dosa begitu. Samare niki bakal tak puterno lagune Kasih Sekejap dan Sembuhkan Luka ya. Terus niki wonten Rokes Nasib Si Bunga. Bentar ya. Goyang Dangdut Leko tenan Rokes Nasib Si sebentar. Nasib Si Bunga Orkes Sinar Kemala. Salam buat Pak Asku, Mas Ali, Bang Kobar, Ning Siti, Solikin, Pak Parno, Bu Hajaratno dan semua. Buat Nak Lia sehat semangat, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ibu Kustia ya. Niku mau lagunya judulnya Nasib Si Bunga, tapi minta yang ini ya, orkes ya, ternyata ya. Sebentar, tak carikan, Bu, barangkali ada. Untuk lagunya, oke, udah ada. Oke. Tapi bukan yang orkes ya, sepertinya ya, yang biasa aja ya. Untuk bukus dia ya. Lanjut dulu ya, Caning ya. Sebelum tak putarkan niki lagu-lagunya lagi, Sugeng Santen, Goyang Dangdut.
2: Leko
1: tenan akhirnya.
2: Assalamualaikum Ning Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam Ning Siti. Lagi enggak ada tamu ta ini? Aman.
2: Mari kora-kora.
1: Oh, mari kora-kora.
2: Capek.
1: Iyalah, istirahat sih. Baik iki lagune.
2: Ya bagus tuh siramin ndak di kota?
1: Di kota kemarin ta?
2: Ndak, hari ini.
1: Hari ini tuh kok terasa sepi ya rasanya ya?
2: Iya, ndak koyok pian yo. Kayak desa iku amblosan dari ketul, dari lelor karnaval api-api.
1: Oh.
2: Loh, Surabaya itu gak ono yo.
1: Mungkin bukan gak ada tapi belum paling.
2: Di kota ae se ono yo, di kota ae.
1: Mungkin aja ya, karo aku lek anlek ngono iku.
2: Ya wis.
1: Lagune apa?
2: Lagune itu Tergila-gila.
1: Tergila-gila. Hah?
2: Tergila-gila itu siapa ya yang nyanyi? Bukan Ikke Nurjana, bukan.
1: Roma.
2: Nur Halima.
1: Roma sama ya. Nur Halima.
2: Iya.
1: Berdua kan ya, kayak. Oke.
2: Salamnya buat Umi Kustia sama Abah Mariata sehat selalu.
1: Amin.
2: Sapa meneh, Sek? Mama Fikri.
1: Iya.
2: Solikin, sapa ngguyu iku?
1: Tiba-tiba aku diosek ngono, iya, kan kaget aku.
2: Tak Solikin, terus Cak Jahenal, Cak Irsat.
1: Alala, iya.
2: Cak Ngguyu tak?
1: Cak Ngguyu, wis.
2: Neng Rahma, Neng Ela, Cak Edo, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, dan Mas Ali Wasik. Dan? Semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iki lha apa kok marah-marah nang akhir rada pelan-pelan iki nggih ning Siti ya. Kok kewalikane ambek Cak Ali niku mau ya. Ya, jane tak putarkan dulu ya untuk lagunya. Itu tadi ada Kasih Sekejap dan Sembuhkan Luka, baru di sama Nasib Si Bunga. Setelahnya itu Janin tak bukakan lagi ya yang mau bergabung barengan baru terputar tak putarno yang tergila-gila. Ya Janin niki Kasih Sekejap.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok tadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Pro-4 RRI Surabaya. Pro-4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gak caning, paling mana nang perempat era di Surabaya tase tanah dicorok yang dangdut gitu ya caning ya. Tapi sebelum itu tahu aja nol senang WA dhisik ya. Niki wonten sugeng sonten kau yang dangdut leko tenan dari Tanti di Pumpungan Rekes Cintaku Laila Ayu bareng Irwan Kristianto matur nuwun liya sehat selalu lancar rezekinya sukses selalu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Ning Tanti juga begitu ya. Oke, Ning Tanti lagunya udah tak siapkan. Untuk lagunya yang tergila-gila tadi punyanya Ning Siti ya itu ya. Iya, ada yang Nur Halimah ya Ning Siti ya, nanti tak putarkan itu. Selanjutnya ini tak angkat dulu yang di sini. Sugeng Santan Gang Dangdut.
2: Lekor tenan.
1: Lekor.
2: Hai Ning Lia.
1: Halo.
2: Gimana punya kabar Ning Lia?
1: Alhamdulillah baik. Sama juga baik ya.
2: Yud.
1: Oh iya. Gimana
2: kabarnya baik? Iya Mbak Ning Lia.
1: Iya kabarnya baik.
2: Ngomong sama saudara ini Ning Lia.
1: Oh alah, lagi ngomong sama saudara.
2: Iya.
1: Lagi rame.
2: Enggak, saya cuma berdua sama saudara saya, saudara sepupu.
1: Oke.
2: Panas Ning Lia.
1: Ya lumayan sih ya, udah mau sore
2: sama
1: juga.
2: Sama ya ini. Ning Lia, kalau di Madura juga panas juga nih.
1: Panas banget ya, nggak hujan tapi nggak ada hujan tapi ya.
2: Gak ada hujan, cuma ada angin.
1: Oh tapi enak kalau angin kan sejuk-sejuk gimana gitu ya.
2: Iya,
1: beda lagi
2: kan anginnya angin asli nih, gitu kan banyak pohon-pohon gitu di sini.
1: Iya betul sih, sejuk jadinya.
2: Iya.
1: Tapi ada juga kalau angin yang bawa hawa panas, jadi anginnya nggak kerasa sejuk tapi malah makin panas loh nih.
2: Iya, kalau saya di sini lagi kan banyak pohon-pohonnya, jadi anginnya itu terbawa dari pohon, ya sejuk nih. Gitu.
1: Enak.
2: Walaupun iya, di belakang kita. Rumah nih.
1: Oke.
2: Request lagu nih.
1: Iya, lagu apa ini?
2: Lagu apa ya nih ya?
1: Belum disiapkan ya. Ayo.
2: Ajarkan nih.
1: Ajarkan?
2: Iya, dari Is Dahlia.
1: Oke, salamnya.
2: Salamnya ya nih ya. Buat Ning Selamat, ada Ning Rahma, ada Ning Siti tadi, ada Mama Yasmin, terus ada Mbak Remlang, terus ada Umi Latifang, ada Mbak Askum, Cak Kobar, Kak Hafid juga, Kak Abdul Karim juga.
1: Ya.
2: Untuk kesemuanya aja Ning, Mas Suri.
1: Oke, siap.
2: Buat Ning Lianya, moga tambah cantik.
1: Amin.
2: Lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Sehat ya, sekeluarga.
1: Amin.
2: Asik tinggi lagunya Ning.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun. Lanjut dulu ya Ning, satu lagi ya. Sugeng Santan Gang Dangdut.
3: Goyang dangdut, leko tenan.
1: Leko tenan.
3: Selamat sore Mbak Lia, Anjani yang cantik.
1: Selamat sore. Niki radionya bisa dikecilkan nggih, rada menggema niki. Nah, sudah aman.
3: Udah
1: aman, alhamdulillah aman.
3: Gek. Gimana malam tirakatan kemarin?
1: Waduh, nggak ikut lo lihat malam tirakatan.
3: Oh, betul. Di sini seru sekali pinggir sini.
1: Oh, ada penampilan tanopo? Doa bersama sama makan bersama?
3: Ya, pertama istighosa, ya sintahlil, berdoa untuk para leluhur, para pejuang kita. Menampilkan anak-anak Karang Taruna menari, penyanyi juga.
1: Juga ada penampilan
3: ibu ya, pentas ibu-ibu PKK itu juga.
1: Mbak
3: sayang bapak-bapaknya nggak ada.
1: Ibu-ibu tak ambil anak-anak tak yang tampil ngaten bapak-bapaknya.
3: Iya, sambil pembagian hadiah.
1: Udah pembagian hadiah.
3: Lomba itu ya.
1: Oh, sudah selesai berarti lombanya.
3: Sudah.
1: Cakap
3: ya, kemarin itu sampai jam 11.
1: Waduh, malam banget iku.
3: Ya, sampai jam 11 dilanjut anak-anak itu karaoke.
1: Oh.
3: Sampai pagi.
1: Loh. Begadang ceritane.
3: Iya.
1: Nggih. Monggo, apa niki lagune napa?
3: Ya, saya minta lagu itu loh.
1: Apa itu?
3: Bukan tak mampu mencari yang lain, melihat dirimu sudah bahagia. Bukan tak mampu itu dari Mirnawati Dewi ya, kalau nggak salah.
1: Oke, siap. Oke,
3: ya, salamnya buat Bang Gopar yang selalu semangat sekali itu Bang Gopar itu.
1: Betul.
3: Dan untuk semuanya tanpa terkecuali salam okay. Dari Abah Wasis Gresik.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mbak Lianya.
1: Nggih.
3: Semoga panjang umur.
1: Amin. Amin.
3: Dibaringi umur yang barokah, rezeki yang barokah.
1: Amin.
3: Jadi anak yang salihah.
1: Amin.
3: Matur suwun.
1: Sami-sami. Nggih. Matur nuwun Abah Wasis nggih. Nggak caneng niku mau lagunya ada tergila-gila, ada cintaku, ada ajarkan, dan ada bukan tak mampu. Mungkin kita putarkan dulu ya caneng ya, yang tergila-gila sama cintaku gitu. Nanti tak bukakan lagi baru tak putarkan ajarkan dan bukan tak mampu. Sing sabar ya caneng, mengko bakal tak angkat mana niki lagunya disek tergila-gila.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara ikin duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya isok dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ka iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku nggawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane tasih bareng Pro 4 RRI Surabaya ten adi curug yang dangdut ya niki ya. Niku mau lagune teko ning Tanti bare judul Cintaku. Samare niki jane tak puter lagune Ajarkan dan Bukan Tak Mampu. Tapi sadar ini ku tak angkat dhisik sing ana nang telepon sugeng santen koyang dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
2: Dirimu sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Salam balik dulu ya, cak kabar ya.
1: Oh iya, cak kabar. Saya juga ya.
2: Salam 4 orang.
1: Siapa itu?
2: Pertama tadi ada Ning Latifah. Mm-mm. Yang kedua Mas Tommy, yang ketiga Umi Gustia,
1: okay.
2: Yang keempat Abah Wasis. Semoga laris manis.
1: Amin. Apanya?
2: Jualannya dia kan jual bakso.
1: Oh
2: cuma.
1: Iya. Oh iya.
2: Nah, datang ke sana.
1: Iya. Bakso. Kapan-kapan tak coba mungkin.
2: Ya coba cari aja bakso Barokah.
1: Oh bakso Barokah mal nang malam Abah Wasis ya. Oke. Okay. Ya.
2: Jumpa dari Bosojowo ini, Mbak.

0: aku ganti.
1: ada ini sepertinya.
0: Terima kasih. Okay. Ya, salam balik dulu ya. Tadi malam saya dapat salam dari Aba Parno, Bu Ratno, terus itu yang di Madura, Mama Yasmin atau Mama Fikri, Kak Irca, Tenglasia. Tadi aku dapat salam lupa, Rek. Mbak Lulu, itu tadi Mbak Lulu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ting Rama dan Cak Husen, Aba Jainal, Mbak Jainal julukannya, Kak Irsyad, Kak Afid, terus yang punya pantun, itu siapa itu? Ya, Kak Afid ya yang Raja Pantun itu.
1: Iya.
0: Terus Pak Mul, Kak Wandi, Pak Toto. Ya, ini yang aku dengar belum on air ini Bu Durian, ya?
1: Iya, belum.
0: Ya. Tuh. Pak Toto Glodak jangan lupa. Ning Lia, Ning Lia.
1: Nggih.
0: Jaga sehatmu sebelum datang sakit.
1: Oke.
0: Okay. Matur nuwun.
1: Terima
0: kasih.
1: Sami-sami. Nggih, sami-sami sama-sama. Nggih, matur nuwun cak kabar ya, Cak Ning ya. Niku mau lagunya belum tak putar itu ada lagunya Ajarkan. Lalu Bukan Tak Mampu dan dilanjut Tanjung Mas Ninggal Janji. Merga iku caning ya tak puterkan dhisik, mari ngono lek waktune nututi bakal tak angkat maneh tilfune. Tetap nang Perempat RRI Surabaya niki tak puterkan dhisik lagune Iselia Ajarkan.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Golek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jeneng tase para kuliah nggih, tapi warga waktune rada mepet ya. Terus niki lagune lumayan panjang, dadine tak marino dhisik jak ning ten adicara Gayang Dangdute. Samarin iki jeneng bakal ketemu maneh para kuliah nang jam 5 yaiku ten adicara Langgang Surabaya. Kira-kira aku bakal wene informasi lan cerita-cerita ya Caneng ya. Mumpung niki tase masih nuansa-nuansa kemerdekaan juga ini. Ya Caneng matur nuwun sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan mengke iso gabungan nang lain kesempatan. Iso gabungan sisa nang jam 7 bengi mengko wonten ten adicara Layang Kangen. Merga iku Caneng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya niki lagu terakhir.

0: Daning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu ga isok diputar.
2: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterene.
2: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede, yoiku kobongan dek.
3: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
4: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
5: Eh komputer iki passwordnya opo?
6: Opo?
5: Lah iya opo?
6: Lah iya opo? Ketiken ta?
5: Oh, pancen wong edian.
7: Intermezzo.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning lembaga pemasyarakatan utawa lapas kelas siji Madiun ngekei 816 warga binaane remisi pas momentum perayaan HUT RI tahun iki. Kepala lapas kelas siji Madiun Fajar Nur Cayono nyatakno warga binaan sing oleh remisi wis melalui tahap verifikasi mulai masa tahanane berkelakuan baik sampai aktif menjalani kegiatan nang lapas. Selain itu, pemberian remisi sebagai bentuk wujud keberhasilan pihak lapas ngekei kegiatan sing positif. Nyanda kabar liane janing Polresta Sidoarjo oleh penghargaan teko pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas peningkatan layanan terpadu gawe perempuan lan anak tahun 2016. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing nyatakno apresiasi iki sebagai bentuk komitmen ngekei pelayanan terbaik sekaligus dukung penyelidikan lan penindakan kasus kejahatan perempuan lan anak melalui pelayanan terpadu. Caning kumoyorek woro-woro jam 5 sore iki, ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Aktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjuk no kemampuanmu nampil no lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

rencana malam-malam nang perempat RRI Surabaya tasih bareng aku Lia saat ini kita nanti coro lenggang Surabaya tak kancani ya sampai jam pitu bengi mending kono nang jam pitu bengi tasih bareng aku tapi dan adi coro lah yang kangen janing barek lagu-lagu campur sari entenana ya janing ya aja sampai lali gabungan ya apa kabar di naki janing mugi-mugi kabeh saya sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun dan sapi naringan sehat sing lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas kembali ya janing tentu nih. Soalnya nang mungkin minggu ngarep minggu-minggu akhir iku ono sing jalan sehat utawa pembagian hadiah ya tapi ada beberapa juga yang ternyata pas tirakatan iku wis niki wis ono pembagian hadiah lomba dan juga ada penampilan-penampilan. Biasanya emang Cak Neng, like penampilan-penampilan itu anak-anak, terus sampai ibu-ibu PKK, nampil no paduan suara, like nanggonanku juga gitu. Jadi, like acara tirakatan ngoten, ono ibu-ibu PKK maju nangarep, mari ngono paduan suara. Biasanya ada campuran lagu-lagu daerah, atau lagu-lagu perjuangan begitu janing ya dan itu pun tentunya ada yang memimpin itu ya. Terus lek arek-arek cilik iku biasanya tari-tarian daerah atau juga ada yang tari-tarian modern lek aku mbiyen janing tahu lo ya TK ta SD ya aku iku pas iku nampil no tari itu tari modern janing ya lagu Indonesia gitu lagunya Kita Kutawa Dubidu kalau nggak salah itu lek sampean ngerti ya mari ngono setelah ini nggak melok mana kebanyakan koncoku sing senengane tari daerah gitu ya kayak tari Remo gitu dia tari nari sendiri biasanya ada cilik kan ya lagu-lagu pop biasa ya lagu apa ya lagu dengarannya lagu pop lah ya terus nanti ada yang diajarin gitu ya anak-anaknya di panggung terus nang di bawah ada yang ngajarin ngasih arahan gitu kan lucu ya Janing. Terus yang biasa nih yang paling ditunggu-tunggu yaitu pembagian hadiah lomba pemane saiki lomba ini kan are-are jarang ya saiki paling banyak biasanya lek ka ibu-ibu ya bapak-bapak lomba nih ya mergo mungkin nang daerah nih sampean anak-anak iku wis karek titi ngoten nggih wis padha gede kabeh masalahne. Nang daerahku ya tasih ono tapi enggak ya emang gak sebanyak itu ya soalnya kayak aku iki wis gede-gede kabeh ya kan. Nggih jane tak dengar sisan rencanane sampean kabeh sedinoan iki lan mene iku lancar-lancar ae. Nang dalan pemuda iku ya rame dalanan ya walaupun siki tasih dino Selasa jane. Lain nang daerahku nang tanggal 23 niku wonten sing jenenge jalan sehat jane. Biasane sing dinteni iku ya surprise. Lek aku sih ambek iku ne janing. Ambek bazar nang bazar ya jajan gitu ya. Lek soalnya aku doyan jajan sih. Mari ngono janing ya, biasane sisan walaupun enggak terlalu berharap ya sama door prize. Karena ya itu kayak semacam keberuntungan aja ya janing ya. Tapi ya ngenteni aja sampai akhir. Soalnya kan juga ada hiburan-hiburannya gitu ya di sela-sela pembacaan undian, kupon undian, nomor kupon undian itu juga ada dangdut, orkes gitu ya atau apa. Lek biasanya pas jalan sehat itu sih janing pembagian hadiahnya gitu ya. Enggak ya sekarang ya. Beda lagi ya. Soalnya pas itu nah, gonanku sih gitu pas tahun lalu janeng. Tapi yang enggak wah banget, cuma sederhana aja gitu ya di bawah gitu. Jadi ada door prize, terus nanti di sela-sela door prize itu ada pembagian lomba janeng. Tadi diseling-selingi gitu ya pembagian lomba, terus door prize, terus door prize, terus pembagian lomba juga. Nang daerahku mungkin nang daerah nih sampean koyo
Niku mau wonten tirakatan sami pembagian hadiah dan penampilan-penampilan. Mungkin ini ya kalau yang tak tunggu-tunggu Cak Ning biasa nih iku sing penampilan-penampilan sih Cak Ning. Delok penampilan arek-arek cilik kan lucu ya. Nari-nari nih walaupun rodok-rodok kadang-kadang kudu di delok-delok sih ngono ya kan. Kudu disuruh dikei arahan gitu ya jane lek gak dikei arahan kok malah bingungi ngono akhirnya ya pokoknya lucu-lucu lah jane lek sampean delok i ngono ya dadi kelingan masa cilik mungkin lek sampean masa cilik pernah gitu pernah nari-nari gitu ya. Terus sisan lek pembagian lomba ya lihat arek cilik langsung lari namanya disebut juara siji kan seneng juga caneng ya walaupun dulu kado-kadonya itu kayak alat tulis gitu kan lek bapak-bapak atau ibu-ibu biasa nih hadiahnya kayak apa ya caneng ya kayak panci gitu ya tapi yang kecil gitu wow. Ya caneng sadarengnya tak lanjut no ya. Tak eling nasik ya jane nang jam 5 luwih 32 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Tapi jane saderenge awak saderenge niku wonten awak dhewe bakal sarang-sarang midhangetaken kultum sore barek Ustaz Dr. Haji Samsudin MAG barek topik kehidupan sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima persembahan dari hamba-hambanya kecuali yang baik. Wa inna Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Kepada para rasul Allah berfirman, "Hei para rasul, makanlah kalian yang baik-baik dan tindak lanjutilah dengan amal soleh." Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kepada orang-orang beriman yang lainnya Allah berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, makanlah kalian yang baik-baik dari apa-apa yang aku rizkikan padamu." Sabda Nabi tadi mengikatkan kepada kita bahwa dalam menapaki kehidupan ini kita harus mempersembahkan sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berhias diri dengan hiasan-hiasan yang diajarkan oleh agama. Di antaranya adalah mencukupkan diri dari barang-barang yang halal. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, wa dzakara rajula yutilu safara as'asa aghbar. Nabi menceritakan ada seseorang yang menempuh perjalanan panjang, rambutnya kusut masai, mukanya berdebu. Yamuddu yadaihi ila samai faqala ya rabbi, ia bentangkan tangannya ke angkasa berdoa kepada Allah, aduhai Tuhanku, aduhai Tuhanku. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi pada saat yang sama, makanannya adalah barang haram, minumannya adalah barang yang haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram. Fa'anna yustajabu lidhalika. Bagaimana doa orang seperti itu bisa diijabai oleh Allah? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan, sebenarnya orang yang diceritakan Nabi di dalam sabda beliau ini adalah orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh agar doanya dikabulkan oleh Allah. Hal itu dapat diambil atau dipahami dari redaksi yang diceritakan oleh Nabi tadi. Pertama, orang ini dikatakan sebagai musafirin yang menempuh perjalanan panjang. Yang kedua, diceritakan orang ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat berdoa. Ketiga, diceritakan orang ini mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Ketiga-tiganya itu adalah sesuatu yang menyebabkan doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Karena musafir, itu adalah keadaan yang menyebabkan doanya mustajab. Kemudian juga ada hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang bentangkan tangannya mohon kepada Allah, kemudian tangannya turun dikabulkan oleh Allah. Juga ketika dia mengatakan, ya Rabbi, berarti ia menyandarkan dirinya kepada rububiyah Allah, percaya, iman, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, dan dirinya adalah hambanya yang dhaif, yang lemah. Hanya saja karena orang ini makan dari barang yang haram, minum dari barang yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram, maka hal-hal tadi tidak bermanfaat dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Terbukti dengan akhir hadis dikatakan, fa'anna yustajabu lidhalika. Saya Dr. Haji Samsudin MAG dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

sendiri yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami.

0: Biasanya kula sing bertugas liyang ucapno selamat menaikkan ibadah salat maghrib kanggo muslim dan muslimah. Mugi-mugi amal ibadah kita ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ya sani mari ini tak lanjutno nang jam 6. Wonten tasyetan lenggang Surabaya. Tetap nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakni hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sopo, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab tah?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: Intermezzo.
3: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Canik tak sampai no waro-waro jam 6 sore. Canik pemerintah Provinsi Jawa Timur ngerahno tim pencarian tenaga kesehatan lan bantuan logistik senilai 125,8 juta yuto gawe bantu masyarakat terjadinya bencana gempa bumi wilayah NTT. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno dukungan iki bentuk solidaritas antar daerah gawe bantu penanganan kebencanaan nang wilayah terdampak. Kabar liyane jane ono sekitar 14,773 keluarga penerima manfaat utawa KPM nang Kutha Mojokerto wis nerima bantuan pangan beras teko Badan Pangan Nasional Bappenas. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penerima bantuan iki secara serentak dilaksanakno mulai 13 sampai 13 Agustus 2016 melalui kelurahan setempat. Janing kumoyorek wara-wara jam 6 sore iki. Ketemu mana nang wara-wara jam 7 bengi.

0: Loro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua kuwe mas.
1: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
2: Intermezzo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Geja neng balik mana nang perempat RRI Surabaya ya, tasi bareng aku Lias. Dan lantasi ten Adicara Lenggang Surabaya. Ya apa kabarnya Dina iki janeng, mugi-mugi sampean kabeh tansah pinaringan sehat ya. Sing lagi loro mugi-mugi ndang diparingi seger waras ya ben iso aktivitas kembali. Mugi-mugi janeng urusane sampean kabeh lancar terus ya. Kedepannya juga gitu rezekinya juga lancar tentunya. Ya jane nang jam-jam ya mene pasti ini sampean lagi makan malam utawa ana sing wis masak utawa ana sing metu tuku ya, walaupun ngono nang dalan pemuda yo ruami tasian dalanan yo rodo mungkin rodo-rodo macet. Pokoknya sampean sing nang dalan kudu tetep hati-hati nang dalan. Ya jane samare niki bakal tasih tak wene informasi lainnya mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya Sarap Budaya Surabaya.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono, Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankno wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhire ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Amin.

0: Oke, Caning balik mana bareng aku liang lanjut no dhisik Caning ya. Pemkot Surabaya iki Caning bakal gelar lomba kampung Pancasila. Mulai September sampai Desember 2016 iki Caning. Nah, lomba iki Caning bakal diikuti KPRW nang 153 kelurahan sekota Surabaya. Ketua Satgas Kampung Pancasila sekaligus Kepala BPBD Kota Surabaya Irfan Widianto narangno lomba iki duwe papat pilar penilaian, yaitu lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, lan sosial budaya, Caning. Nah, bidang lingkungan penilaian antara lain nyakup pemilahan sampah mulai teko sumbere, terus nang bidang kemasyarakatan sing dinilai antara lain iku keamanan lingkungan, terus kegiatan ronda, pemanfaatan CCTV, lan upaya nggawe kampung luwih aman. Sementara jane nang bidang ekonomi, penilaian iku bakal ndelok kemandirian ekonomi warga, kegiatan UMKM, sampai kepedulian masyarakat marang warga liyane. Terus jane bidang sosial budaya iki nyakup kesehatan, pendidikan, lan perhatian marang anak putus sekolah. Dadi Caning konsep kampung Pancasila iki ora mek soal kampung sing resik ya Caning, tapi ya soal kepiye ya apa warga iki iso guyub, saling bantu, terus duwe kepedulian sosial lan bareng-bareng ngembangno potensi ekonomi nang lingkungane. Irfan yo nerangno pendaftaran lomba bakal dilakokno secara daring Caning. Setelah iku bakal ono seleksi administrasi lan dilanjutno verifikasi lapangan. Salah siji sing dadi bagian seleksi administrasi ya iku data soft assessment nang aplikasi Sayang Warga. Awale RT lan RW iki dijaluk aktif ngecek pengisian data sing dilakoni kader Surabaya Hebat utawa KSH. Ben data sing dicantumno iki Caning sesuai karo kondisi nang lapangan. Soko total sekitar 1.300 RW, 60 RW nang Surabaya, iku mengko bakal dilakokno penyaringan secara bertahap Caning. Tahap pertama nyaring dadi 500 RW, terus dadi 200 RW sampai akhirnya dipilih 105 RW terbaik. Nang tahap penilaian akhir, peserta ya bakal dibagi dadi rong kategori, yaitu RWA kanggo wilayah sing duwe luwe teko 10 RT, lan RWB kanggo wilayah sing duwe kurang teko 10 RT. Tim penilai mengko nglibatno berbagai unsur ya, mulai perangkat daerah, akademisi, media, sampai praktisi. Senajan kabeh pilar tetap dinilai, pilar lingkungan lan ekonomi iki bakal duwe bobot penilaian luwih gedhe Caning. Utamane terkait pengelolaan sampah, perkembangan ekonomi warga, UMKM, terus ana kepedulian sosial. Lewat lomba kampung Pancasila iki Caning, Pemkot Surabaya rame pengen gawe kompetensi antar wilayah. Sing luwih penting, kegiatan iki diharapno iso nguatno semangat gotong royong, kepedulian lan kemandirian warga. Mulai Caning sadurunge lomba dimulai, perangkat daerah bakal terus menehi edukasi lan motivasi marang RT lan RW ben kabeh kampung iki iso nyiapno diri ganti apik lan bareng-bareng nggawe lingkungan sing luwih resik, aman, guyub lan produktif.
1: Caning, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Caning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cak Ning, mergo iso disebabkan

0: teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan, lan isok teko siklus hidrologi.
1: Dik,
0: apa Mas?
1: Mas gak seneng loh ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
0: Hah? Sing ngendi sih Mas? Aku gak nyimpen kok.
1: Nah iki, gila. Coba gambare sopo?
0: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih Mas, Mas.
1: Lah iku, gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liyo. Gini, gawe aku ae.
0: Sampean iku ngomong opo sih Mas, Mas? Sampai niku ngomong aja nek gelem duite.
2: Intermezzo.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ngecane saniki wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gak jane cukup sakmono lek nang adicara Lenggang Surabaya ya jane ya. Tak marino dhisik terus mengkonan jampi tu bengi tak lanjut dan adicara Layang Kangen barek lagu-lagu campur sari. Mengko tak sebutno lagu campur sari ono apa sing tersedia ya jane ya. Mari ngono lek misale ada salah satu di antara pilihan tersebut ono sing pengin diputer monggo mawon. Mergo iku jane aja lali gabungan tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Canding tak sampai no wara-wara campi tu pengi. Canding Menteri Komunikasi Digital Menkom Digi Muti Hafid nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas, sing diharapno tetap menciptakan pertumbuhan berdampak nang masyarakat melalui berbagai aspek. Apa manera pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional?

kabar liyane, saking pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung integrasi barek layanan kesehatan sampai pemberdayaan mulai pemberian makanan gratis kawe lansia prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi lansia. Jane kumoyore woro-woro jam 7 bengi aku liyang ucapno maturno.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sugeng dalu caneng saniki sampean kabeh tenan dicara layang kangen, kangen tenan. Niku mau jeneng lagu dengan judul Kalimantan Jawa. Terus ana nang kene angen teni, ana sisa niki lagune Bung Karno Putra Fajar, lalu Ajok Sembrono, Tresno Tresna Ning Tresno, Banyu Kali, Kidung Pasir Putih, Kidung Tresno, Caping Gunung, Ajok digengen aja digondeli semebiar lanseng terakhir ono meres susu sapi. Nggih caning, monggo langsung mawon ya sugeng dalu layang kangen.
1: Sugeng dalu. Layang kangen.
0: Layang kangen.
1: Kangen tenan. Masih lara ya kangen ae lho ning aku iki ning.
0: Nah, istirahat to,
1: Bu Sari. Seneng aku ning.
0: Ngoten ta.
1: Iya, sakjane aku ki ya kudu gak onen tapi ini ya opo eman sih wis babat kita mbok ati.
0: Mboten apa-apa. Pokoke sambil
1: istirahat. Semangat ya ning.
0: Nggih, tetep semangat.
1: Ning aku jaluk lagu Caping Gunung ya ning.
0: Oke, Caping Gunung. Salamnya monggo.
1: Kangge sedoyo mawon tanpa kecuali.
0: Nggih.
1: Kanggo ning ayu ning liya sing cantik. Aku kok di anak lanang tak pek mantu ning.
0: Waduh. Waduh.
1: Kayak ya ya. Oh, selamat ya Ning, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Ning ya. Semangat semangat happy Ning. Nek pulang hati-hati.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sari, sehat selalu ya Bu Sari ya.
1: Ya.
0: Sambil sehat ini sambil ini ya, apa namanya? Layak-layak dulu istirahat lah ya, jangan mikir yang banyak hal gitu ya untuk Bu Sari. Lanjut dulu Cak Ning, sugeng dalu layang kangen.
1: Sugeng dalu layang kangen.
0: Kangen
1: teman-teman.
0: Wesui nih kengge Bu Iin, gimana keadaannya Bu Iin sekarang?
1: Alhamdulillah mulai membaik
0: Mbak
1: Lia. Cuma kalau buat ngomong masih ngos-ngosan.
0: Oh, alon-alon.
1: Kan enggak berani masuk.
0: Oh, ngoten.
1: Tapi dengerin terus kadang-kadang kangen suaranya teman-teman itu Ning Lia.
0: Geng. Pel alon-alon mawon Bu Iin ya, enggak apa-apa. Semoga lekas membaik.
1: Makanya yang lain Ning enggak berani masuk.
0: Oh.
1: Berani Ning masuk sama Ning Lia aja.
0: Oh, ngoten. Nggih, mboten apa-apa.
1: Iya. Mungkin abot suara Ning.
0: Nggih, moga lekas sembuh nggih, lekas membaik nggih Bu Iin nggih.
1: Oke, matur suwun.
0: Nggih, sami.
1: Udah lumayan bagus, udah banyak yang turun gitu karena kan tiba-tiba ngedrop kayak gitu Ning. Terus Ning Iin tuh susah minum obat.
0: Oh, kenapa nih?
1: Makanya agak lama.
0: Oh,
1: susah kalau enggak ada pisang atau roti itu enggak bisa masuk.
0: Oh.
1: Itu pun mesti balik Ning.
0: Wow.
1: Gak tahu dari dulu gitu kan memang sampai umur 60 lebih nggak pernah sakit. Begitu sakit parah. Tapi ya kata dokter harus minum obat terus gitu Ning.
0: Sama istirahat
1: rasanya Ning, ya kalau lihat obat itu nangis duluan.
0: Waduh, gak apa-apa.
1: Sedih gitu rasanya Ning.
0: Nggih, gak usah.
1: Butuh mencolok ae Ning RRI. Tapi piye meneh?
0: Nggih, ditahan dhisik niki Bu Iin.
1: Butuh loncat temenan Ning. Tapi jalannya masih deloyor-deloyor gitu Ning. Takut jatuh.
0: Nggih, mending ditahan
1: gitu
0: dhisik lagi.
1: Iya, tapi dengerin terus Ning dari pagi jam 5 sampai malam kadang setengah 11 baru tiba-tiba bangun, loh radionya masih hidup gitu nih, sampai ketiduran.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, Bu,
1: Neng
0: ya.
1: nyetak lagu
0: Lagunya napa?
1: Tembang Kangen.
0: Tembang Kangen.
1: Ya,
0: Nggih, monggo.
1: salamnya buat semua pendengar yang udah doain Neng Iin, termasuk semua penyiar, termasuk Neng Iya yang selalu doain Neng Iin
0: Nggih.
1: dengan sabar. Suwun Yoning.
0: Nggih, sami-sami.
1: Semoga semua penyiar juga sehat.
0: Amin, amin ya Allah,
1: Terus
0: amin.
1: pendengarnya semua tak
0: Nggih.
1: lam buat semuanya aja ya nih.
0: Nggih, Bu
1: Minta
0: Iin, siap.
1: maaf ini ngomongnya ngos-ngosan.
0: Nggih, alon-alon
1: Matur
0: mawon.
1: suwun Yoning.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Iin menyempatkan untuk bergabung ya. Semoga Bu Iin lekas membaik ya. Udah membaik tapi semoga lebih membaik lagi begitu ya. Semoga juga apa yang diinginkan Bu Iin segera terkabulkan ya Bu Iin ya. Istirahat dulu aja, pelan-pelan mboten napa-napa. Ditahan dhisik aja nang RRI ya Bu Iin ya, dalam keadaan yang seperti itu saya khawatir soalnya. Ya jane lanjut saja maneh sugeng dalu leng kangen.
2: Kangen tenan.
0: Gabungan maneh iki.
2: Teko meneh ya opo? Gak kangen ta lek gak teko meneh.
0: Oh, iya kangen ngono ta.
2: Iya. Wis langsung.
0: Langsung apa?
2: Sewu kuto.
0: Apa?
2: Di pot. Sewu kuto.
0: Sewu kuto.
2: Di tempat ya.
0: Didi Kempot, oke. Ya. Salamnya.
2: Salam buat Neng Iin, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Iya, Pondok Maritim sama Mbak Marioto, Neng Latifa, Neng Rahma, Neng Ella, Pak Kobar, Pak Wandi, Pak Marno, Pak Dian,
0: dan
2: oh Pak Mariono, Pak okay. Mariono, dia tolong aku selalu ngalami aku. Pak Kanedi, ya wes kan semuanya terima kasih banyak nih.
0: Sama-sama.
2: Anjani, yang kalem, yang sabar, selalu yeah. Sehat yo.
0: Amin, amin ya Rabbal.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ning Siti ya. Anjani ini kok sing buantar ya. Ngarep-ngarepi rada walen tumben apa oh niki nggih suarane kok alon-alon ngono. Ning Siti. Ya jane tak puterkan dulu ya ini lagune, tak puterno Caping Gunung, mari ngono dilanjut Tembang Kangen. Mari ngono tak angkat telepone sampean kabeh sampean. Baru tak puter nol lagu Neneng Siti niki sewu kuto. Merga iku caneng tetep nang prompat. RRI Surabaya niki Caping Gunung.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Cak Ning, mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. 5, gangguan pernafasan. 6, iso nyebabno kanker. 7, penyakit jantung. 8, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, Cak Ning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane walik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya ya, tase bareng aku Lia. Saniki janing niki lagu sing dorong keputer yaiku Sewu Kuto ya jane ya, astaga sampe salah nyebut lagu Lia ya. Nggih jane selanjutnya niki wonten sebentar ya Bu Yani Jaya, sebentar. Sebentar ya Bu Yani, saya cari dulu lagunya ini. Soalnya lagunya itu sedikit membingungkan ini ya. Mungkin enggak apa-apa ya kalau misalnya lagunya dikempot lagi, tapi nanti paling tak ya di jeda sih. Maksudnya di selang-seling ya. Ya, jadi untuk Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Surabaya, selamat siaran lah yang kangen-kangen. Tenang. Lagunya ke Taman Asmara atau lagu Gambang Semarang? Aku tadi nyari yang Gambang Semarang mboten wonten nggih Bu Yani ya. Jadi ke Taman Asmoro, lagunya Didi Kempot, bukan nggak salah ya. Salam Pak Wandi, Bang Kobar, Mbak Tanti, Bu Siti, Bu Dian, semoga cepat sembuh. Pak Mulyono, makasih Mbak Lia, semoga sehat. Sehat dan sukses siaran di RRI Surabaya tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka. Atau ikutan saja, terserah Mbak Lia. Oh, mau terserah, tak? Nggak ya, nggak apa-apa kok ke Taman Asmara aja ya, Bu Yani ya. Ngikut Bu Yani aja. Lanjut dulu ya, Cani ya. Sebentar sebelumnya. Oke, lanjut satu lagi bisa ini ya. Sugeng Dalu lah yang kangen.
2: Sugeng dalu lah yang kangen-kangen.
1: Tenang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Beres.
1: Alhamdulillah. Nge, mungkin bisa langsung lagunya apa ya, karena waktunya mepet.
2: Streaming, Jat.
1: Oke.
2: Neng ya, kalau pulang hati-hati. Nge. Semoga sehat walafiat keluarga.
1: Amin.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah.
1: Amin.
2: Dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Amin.
2: Dan semoga cepat mendapat pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Neng Iin, kadoain semoga cepat diangkat sama Allah ya penyakitnya. Semoga
1: amin.
2: Sehat kembali seperti semula.
1: Amin ya Rabbal.
2: Dan punya tak tunggu neng ya. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Ya jadi langsung aja. Tapi Niki kayaknya Bu Yani untuk pemutarannya Sewu Kuto dulu, terus baru Sriwinggat, baru ke Taman Asmara ya. Soalnya biar Didi Kempotnya istirahat satu lagu dulu di jeda ya. Ya Bu Yani ya, gak apa-apa ya. Ya jangan tak puterkan di lagune Sewu Kuto.

0: Jane ketun tau nih gak sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok bien ambek sampean.
1: Ora iso, Mas.
0: Apa oto, Dek? Waktu itu kan hubungan kita ini indah, toh?
1: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak janing balik mana nang perempat RRI Surabaya. Tapi janing tamarino disik nang layang kangen ono siji lagu sing dorong keputer dan iki dadi lagu terakhir ten adicara layang kangen dinten niki nggih janing nggih. Sekalian tak pamit undur diri janing, matur nuwun sewis ngancani teko jam 3 sore mengko mau sampai katene jam 8 bengi iki ya jane ya. Sugeng dalu. Terus matur nuwun guys sampean kabeh sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan mengke esuk gabungan nang lain kesempatan ya Cak Ning ya. Sampai jumpa nang dino Jumat nggih. Matur nuwun Cak Ning, Lia pamit dhisik niki lagu terakhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Janing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, saniki wayucan bakal ngancani sampean nganti jam rolas bengi janing. Dek Tanjung Perak bengi, ambek diawali kalian rangkaian adicara sekedap ya. Rangkaian adicarane ya niku obrolan budaya. Nah, niku wau sampun mirengaken saran-saran drama radio. Mengko dilanjutke kalian gending campursari lan wayang padat caning nganti jam 12 bengi. Lah ngono langsung ae caning awak dhewe mulai secara lengkap Tanjung Perak bengi selengkapnya.

0: Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sugeng dalu rahayu saiki wayahe bakal ngancani sampean ten rangkaian adicara obrolan budaya mangaten nggih. Obrolan budaya dinten iki saged jenengan tingali langsung ten aplikasi RRI Digital lan YouTube RRI Surabaya ngaten nggih. Lan pastine de frekuensi 96,8 MHz lan AM 585 kHz lan aplikasi RRI Digital ya. Nah iki aku bakal ngajak Janing sedaya ngobrol-ngobrol kalian Dewan Kebudayaan Surabaya lan pecinta budaya Nusantara Janing. Enten sinten singkat langsung aja ya. Tak sapa dhisik enten Caris lan Cak Probo.
2: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Rahayu.
2: Rahayu.
1: Ya apa iki kabar iki?
2: Sehat, pol, sehat, pol. Tahes.
1: Tahes. Jerene arek-arek jaman saiki ya.
2: Tahes.
1: Tahes. Niki wae ana acara apa iki? Biasane kan cari sang keliling-keliling senengane.
2: Iya, nek iki mau mergo dino Selasa. Dadi iki mau yo ning omah nyambut gawe.
1: Oh, ning gambar.
2: Iya. Nyambut gawe.
1: Nyambut gambar ya. Soalnya kan biasanya nang acara opo ngono ya. Saiki gambar ya ning omah. Lah Cak Probo pripun?
3: Nggih, anu biasa rutinitas mulang mahasiswa
1: ngajar.
3: Satu ngajar.
1: Mahasiswa. Oh, iya. Tapi seneng ya, cari ya sajane lah dadi Cak Probo ngene iki seneng loh. Soalnya iso nyalur ke ilmu.
2: Iya, berbagi.
1: Berbagi ilmu. Lah ndek kepercayaan iku iso dadi amal jariah.
2: Amal jariah.
1: Ngene ya kan. Terus mari ngono ketemu ambek wong sing anyar-anyar terus.
2: Ketemu arek anyar-anyar terus.
1: Meskipun kudu bertahan 6 bulan. Ya kan
3: semester.
1: Ya kan semester. Mari ngono ketemu maneh ambek wong anyar maneh. Mesin rada-rada sepet 6 bulan ya sapa kok. Kok ketemu ambek wong anyar maneh.
2: Sing sepet terus sing sepet nek ketemu sing mahasiswa gak lulus-lulus. Sementara iki maneh.
1: Iya iku maneh.
3: Wis campur dadi siji.
1: Ayo pertanyaane sing arek gak lulus iki senengane yang diajari Cak Probo utawa dadi donatur.
2: Donatur e kampung.
3: Lek paribasan niku jika bukan donatur dilarang mengatur.
1: Oh iya bener.
3: Sakarepe
1: ya kan karepe kate lulus gak lulus ya wis lah ben. Ngeten ya. Oke. Lah iki awak dhewe bakal ngobrolnya soal masih kemerdekaan.
2: Iya, kemerdekaan. Gitu, ya. Wingi kan yo repot ya wingi tanggal 17 wingi.
1: Betul.
2: Upacara ning apa
1: balai kota.
2: Terus sak gurunge bengine iku dulur-dulur kampung itu kan
1: tirakatan.
2: Tapi yo ono sing ngarani iki tanggal 16 wingi yo ono sing ngarani ngene Cak. Iki hari gang buntu sedunia.
1: Lho itu hari gang buntu nasional. Iya bener, hari gang buntu nasional soalnya nang dindi.
2: Kake buntu kabeh tutup.
1: Nah, iku
2: makane. Biar mule ngono yo bingung. Makanya minggu kan awal dia siaran saat tanggal 16 ya.
1: Nah,
2: aku mulai rada bengi, ben talannya wis gak buntu.
1: Oh.
2: Tapi aku wis pamit Pak RT, Pak ngapunten mengke jadwalnya siaran.
1: Oh, okay, loh, tapi biasanya ada loh, cari sekalian Cak Probo, kalau yang malam tirakatan itu malah justru jam 12 lewat belum selesai.
2: Biyen, tahun-tahun sangang puluhan.
1: Lu ngerti saiki?
2: Ternyata itu saiki kora. Saiki yo jam 09.00 ngono wis bancaan mari bancaan mulai.
1: Lho enggak, tapi ada iki panggone Cak Jo kae ndek menanggal.
2: Bengi yo.
1: Bengi, malah justru mulane iki jam 09.00 atau jam 10.00 bengi. Kudu jam 7.00 awal-awal kan biasanya kan bar maghrib atau ba'da isya ngono bar isya ngono ya. Iki gak malah jam 09.00 sik tas kumpul atau jam 10.00. Nah iki kok marine kok sampai jam 12.00 atau jam 1.00 bengi.
2: Wingi kae kan yo tak gawakno cah nom iki yo arek nom
1: mari. Oh iya bener.
2: Iki intelektual muda. Iya. Nek wingi kae seniman muda. Iya wae dhewe arep ngobrol. iki memang iki bulan iki kan bulan kemerdekaan kita, ya toh. Cak Probohar ngomongno.
1: Ngomongne apa iki?
2: Apa ya iki nek basa Jawa niki ya apa ya wis wong Surabaya iki wis merdeka dalam berkebudayaan. Dalam melestarikan budaya iki awake dhewe apa ya wis merdeka. Iya kan?
1: Kayak kok urung ngono
2: ya. Lah kuwi kok ben diceritakno ya apa ya apa awake dhewe merasa merdeka. Tapi sak gurung iku aku mau koma wis siap-siap pertanyaan kanggo beliau. Awake dhewe saiki kan jarine wis merdeka ya, Cak.
3: Merdeka.
2: Merdeka. Merdekane iki ya apa? Terus kan yo ono wong-wong ngomong, "Apa awake dhewe urung merdeka?" gitu kan. Lah iki sing durung merdekane iki ya apa, Cak?
3: Yo kira-kira lek delok situasi saiki kan yo anu lah awak dhewe iki yo kadang yo yo bersyukur, kadang-kadang yo bersyukur, kadang-kadang yo prihatin. Dadi yo yo istilahnya
2: luru-lurune ono
3: sawang sinawang.
2: Sawang sinawang.
3: Nasibe kan yo beda-beda. Terus menyikapi saiki carane kuwi bahasane ono sing merasa iki kondisine lagi gak api-api ae, ono sing merasa lho gak ono apa-apa biasae ngono. Dadi yo kamardikan itu ya diartikan dalam sebuah konteks yang luas. Jadi yo kene ngaran ini yo apa kamardikan itu kan bagi setiap orang menurut saya adalah berbeda-beda. Kita merasa orang lain itu belum merdeka, yaitu adalah bagian dari kemerdekaan berpikir kita itu sendiri. Gitu.
2: Ya sawang sinawang.
3: Sawang sinawang kan? Mau.
2: Iya. Iya iya iya. Terus ngene, Cak. Ya apa awake bengi iki arep nyeritakno ya apa sing teko dewan kebudayaan are-are kanca-kanca dewan kebudayaan iku ya apa? Terus awake dhewe arep nyengkuyung kemerdekaane warga Surabaya iki anggone melestarikan kebudayaan atau berkebudayaan ngono ya, Cak.
3: Nggih. Lek tak delok iki kan situasine kan memang kene delok meneh kota Surabaya kan kota sing bersejarah dan pengaruh yo gede tenan ning gone proses negara iki oleh ngolehno kamardikan iku mau
2: ya
3: termasuk ana peristiwa apa perobekan bendera.
2: Oh yo sing wingine diceritakno Cak Zaki lho Cak.
1: Ah iya bener. Perobekan bendera.
2: Aku iki ulan Juli Agustus iki mbelow wadeg seminggu ping pindho karo Cak Wahyu. Gue cak lo cawak yuk terus.
1: Saya bosen kayak ya. Ojo toh,
2: ojo bosen. Jurang bosen karo bolo nih kok bos.
1: Nah, ngono.
3: Terus. Nah terus yo, delok situasi sing koyo ngene kan, mesti ini kan kamardikan niku isok dimanifestasikan atau diimplementasikan dalam hal-hal sing sederhana. Misalnya yo, delok yo Surabaya kan are-are kan senengane cangkruk. Nah, lek cangkru iku mung diisi ngopi, ngudut, ayo
2: lah,
3: kurang itu. Begitu.
1: Gak keren.
2: Awake dhewe ya nyeritakno iki ndek ngene iki, guys.
3: Kok yo pas.
2: Iya, aku karo Cak Jerman iki ya ngomongno iku. Yo pancene kita merdeka, kita harus diberi kebebasan. Tapi nek wis ngopi yo aja ngopi-ngopi, ngopi ngudut ngono to gitu.
3: Ono sing dibahas lah,
2: suatu sing dibahas.
3: Dadi kan produktif,
2: ada rencana-rencana kegiatan.
3: Harus niku.
2: Terus ngecak.
3: Nah, terus yo yo kene kan delok Surabaya kan saka berbagai dimensi. Misale yo ono identitas e, terus makaryoe wong Surabaya kaya apa sih kaya ngono. Terus piye carane wong Surabaya iku duwe organisasi? Ya apa carane kemudian budaya iki diwarisno? Ya gak mau diwarisno ya dilestarekno, ya dikembangkan, ya dimanfaatno, ya dibina wong-wonge sing duwe iku. Nah, iku makane saiki ya termasuk salah siji sing awak dhewe ning gone Dewan Kebudayaan Surabaya ya mikir bareng lah carane kaya ngono. Delok delok ya apa carane pemerintah iki ngeramut insan-insan budayane dan berhubung posisi awak dhewe iki sebagai mitrane pemerintah Kota Surabaya yo yo piye carane saka kanca-kanca komunitas iki piye duwe saran apa urun rembug apa gawe pemajuan budaya ning Surabaya.
2: Sugeng dalu. Pak Edu, aku ki mau WA iya, Pak Edu.
3: Iya. Mudah-mudahan memang benar-benar ngrungokno ya.
2: Iya, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Surabaya. Monggo mangke nek anu wonten wektal telepon. Nah, melu ngobrol bareng.
3: Rembuk.
1: Nomor e kene tak tagihne kene.
2: Iya,
1: tak tagihne.
3: Ayo.
2: Nomor teleponnya Cak, wacakno Cak.
1: Duh, ojo engko kesebar.
3: Dikira mawon.
2: Maksudku nomor teleponnya awak dhewe
1: iki. Oh, nggih, langsung di 5462961 utawa di 0896021-3x968.
2: Nah, ini mana Cak? Cepet men.
1: Cepet nggih. Ya, di 5462961 utawa di 0896021-3x968.
2: Iya. Kapan-kapan yo aku yo arep ngundang Cak Edo entri.
3: Ayo. Ben ngerti.
2: Telu bareng ngono ya, Cak.
1: Iya, mungkin saya ini suaranya desa.
2: Iya, Pak Edo kerso telepon ya. Ayo, merdeka ini mau di dalam pelestarian kebudayaan ki artinya bisa bebas, oh berani berkegiatan kebudayaan, berani melestarikan kebudayaan. Terus aku ki yo kadang yo mikir Cak, sing paling penting ini kan regenerasi ku lho.
1: Yeah.
2: Ngajak arek-arek nom iki gelem berkebudayaan. Tapi aku langsung delokno kancaku kuwi. Nek arek nom-nom mbok critani terus ngobong penyan yo gak tertarik Cak. Sampean kudu cerita sesuatu yang relevan di zaman sekarang. Arek nom-nom, bokone nganggo surjan, bokone nganggo lurik, ya, bokone nganggo beskap, yo gak gelem. Sampeyan kudu berpikir, mongkane aku terus berpikir ngejak konco-konco gawe kaos. Iki kaos, Cak. Kaose lurik.
3: Motive lurik.
2: Motive lurik. Dadi wis koyok surjan ngono ana benik-benik e barang ini. Arek nom karek gawe celak.
1: Ya ya, oh iya ya.
2: Ya to.
1: Bagus.
2: Gampang no. Terus mburi ki ya enek keris e. Yo gak gowo keris tapi gambar.
1: Gambar keris. Gampang no tapi gak nyepelek nih. Nah, maksudnya mempermudah.
2: Mempermudah.
1: Gitu ya.
2: Dan dipandang karo arek nom itu iki yo cik, keren ini.
3: Yo,
2: celana jin ngono yo
3: cik. Sesuatu sing menyenangkan
2: loh, Cak. Menyenangkan yo. Salah siji ning ngono mau yo Cak.
3: Yo.
2: Jadi regenerasi yo Cak.
1: Regenerasi. Oke. Okay. Iki ono sing kate gabungan nah. Oleh ditampi dhisik.
2: Wis,
1: ditampi okay. Dhisik. Monggo
2: sugeng dalu.
1: Oh, wah ini. Saya sebentar, ini
2: melorot. Kayaknya keplorot.
1: Saya ada trouble dulu kita ya, sebentar Cak Ning ya. Monggo disambung malih sekedap. Oke, okay. Nah niki monggo Sugeng Dalu.
2: Ah, Sugeng Dalu beset yo menika Cak Probo saking
4: Kuner. Nggih, matur nuwun.
2: Intelektual menawi, muda.
4: Menawi miturut pamanggih kula, budaya sampun mardika.
2: Budaya sampun.
4: Kala Selasa kepengker satunggaling dalang.
2: Oh nggih.
4: Wayang pendidikan mardika. Ke ngepiakaken kewasisanipun berkreasi, berekspresi. Satunggaling sinden remaja putri gadah cita-cita. Biayane kagungan sinden saka langkung merdika jiwanipun. Sinden boten kangge pados biaya, nanging dados objek supados ngrembaka potensi ini pun dipun gali. Kados to bawa pupuh pucung. Yeah. Saking wedotomo. Kulo keliru rumi wingi. Sanjang saking bulang reh. Tapi jatosipun saking wedotomo. Gambaraken ilmu. Lelaku. Ingkang nyantosani. Ngekes dur angkoro. Piwulang leluhur. Dipun gali liwat kagungan sinden mugi saged dipun terapaken dateng bebrayan umpami bawa pocong wedhatama lelagonipun

0: ngelmu, ojo bosen lan jo gampang nesu, da titenono da bueng gurumu dipun aransir dados gending ingkang nyamleng. Piwulang leluhur katahipun wujud mocopat, aksaranipun Jawi, mugi saged nlurusaken kadosta dhata sawala. Ingkang sejatosipun datan datan sulaya. Ateges trep utawi pas. Lajeng dados dhata sawala menika dipun artiaken sami sulaya utawi regejekan. Moga Bathonga golek dalane pati. Enten sesambetanipun kali sangkan paraning dumadi ben gak kesasar utawa sesat. Dudu padha dadi batang mergo kerengan. Mugi diajeng sinden ingkang kala wingi liwat usahanipun kangge meneliti menapa budaya-budaya Jawi saged nglurusaken sejarah kabudayan menika. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur sembah nuwun. Bu Setyo.
2: Bu Setyo ini penuh harapan kepada anak-anak muda.
1: Gak cuma Bu Setyo kaya ya.
2: Kabeh yo.
1: Kabeh.
2: Kabeh ngarep-ngarep ning cah nom yo.
1: Iya.
2: Jadi memang kalau bisa itu teman-teman seniman muda tadi merdeka mengambil pitutur-pitutur luhur dari serat-serat kuno itu Tomo itu Wulang Re dan sebagainya, kita jadikan syair-syair dengan nada-nada kekinian
3: yang tetap relevan dengan
2: zaman. Iya, dengan zaman sekarang koyo Deni Caknan ngono kae Didi Kempot, sehingga apa yang terkandung di dalam isi pitutur tadi gampang diserap. Gitu. Harapannya Bu Setyo seperti itu.
1: Betul.
2: Nah, ini kan termasuk kemerdekaan berekspresi
3: kemerdekaan ya, berekspresi. Termasuk udune yo iki iso dibalikno meneh dadi muatan lokal. Dan lek perlu yo muatan lokal iku ora ngomong basa Jawa sing koyok biasa-biasane iku yo melihat nilai-nilai kejawaan iku sakjane yo iso di apa jenenge dikemas dalam tembang-tembang sing lirike ku yo sik apa sik relevan ambek kekinian lah arek-arek Gen Z
2: isine padha ning barangkali basane iki basane iki disesuaikno karo bahasa bocah saiki. Pancene bocah saiki nek umpamane syair pi Wulang Reh mau dicukuk selomot langsung dicepno ngene yo ora ngerti. Ya. Cuaire telo apa no gak ngerti ki opo.
3: Pertanyaane siji, viral opo gak orang
1: ini. Nah, itu juga. Repot. Itu juga yang jadi salah satu apa ya? Kenapa anak-anak muda utawa caca nom iki gelem apa kebudayaan itu viral opo ndak e? Karena apa? Salah satu nih contohnya adalah lagu Jawa iki lak gak ono sing viral lo ya ora viral lo. Iya. Ya toh? Iya. Kayak kemarin yang pertama kali mungkin kayak Via Valen nggih. Sayang apa kowe krungu gitu kan mari ngono merantak ning dindi ana Deni Caknan dan segala macam ngono kan Happy Asmara dan segala macam. Jadi iki berarti tugas awake dhewe kudu nge-viral ning ngono.
3: Yo, dadi piye carane kene duwe media sosial yo cara-carane yo supaya iki ora kalah karo tren-tren sing kok negara njopo ta teko
2: Korean.
3: Korean.
2: Iki lagi mulai teko Korea. Cerita dhuwit kebudayaane kene ya apa cak? Iki ning kota anu, iki ning Busan.
1: Oh, dari Busan.
2: Iya, mari teko Busan ya.
1: Oke, oke, oke.
2: Cerita sakwiti tentang kebudayaan ringkese ning kono ya apa cak? Kebudayaan-kebudayaan mereka apa ngono ya apa?
3: Dadi wingi ku ceritane kan aku anu cak, apa diundang karo acara UNESCO 48 Session of World Heritage Committee. Jadi itu forum sing menyepakati tentang onoe warisan dunia. Warisan dunia itu bentuknya loro. ono sing jenenge warisan budaya,
2: budaya
3: karo warisan alam.
2: Oh.
3: Dan iku yo dirembuk koyo corone ibu-ibu warisan iku. Oh. Wah. Warisan kan bayar kan ya. Yeah, bayar negara-negara iku yo apa

0: apa warisan budayane, warisan iya. alame iku dadi warisan alam apa budaya sing diakoni UNESCO, UNESCO. Iku kudu lobby.
1: Lobby-lobby. Oh.
0: Dadi yo ono sing. Tapi siji sing menarik saka forum iku, Cak. Iku tak delok iku negara-negara liya iku lek dhewe duwe kekarepan pengen ngepromosikno warisan budaya karo warisan alame iku, biasanya dhewe ndelok brosur. Brosur ning ngarepe anu tempat awak dhewe kumpul ning gone acara pleno konferensi
1: neng,
0: terus
1: ning meja reception
0: kuwi duwe ngene heeh iki lho ono heritage koyo ngene terus piye awak dhewe ndelok iku sebagai sesuatu sing layak didadekno heritage. Nah cuman sayange yo ngapunten ya negarane dhewe kan siji memang ning periode iki Indonesia iku dudu bagian saka komite ne. Dadi komite sini 21 negara, salah sijine iku tuan rumah Korea
2: Selatan. Nah,
0: Indonesia iki termasuk iku, Indonesia gak termasuk, tapi Indonesia wingi melu aku ketemu ambek delegasine
1: Indonesia
0: saka Kementerian Luar Negeri. Ya sing bagian berhubungan dengan UNESCO wingi. Terus mariku yo iki apa carane kemudian forum iku diselenggarakno iku aku yo belajar juga sinau yo apa carane ternyata Kota Busan itu kan ternyata apa saudara kembare Surabaya.
1: Oh,
0: jenenge
1: Sister City.
2: Oh iya, Sister City-nya Surabaya. Oh,
0: aku yo nate cak ndelok ana patung perunggu Surabaya ning
1: kono.
0: Ternyata iku peringatan 10 tahun apa jenenge Sister City antara Surabaya
1: karo Busan.
0: Soalnya awak dhewe iki duwe Sister City iki sejak zamane wali kota Sunarto.
1: Cak Narto.
0: Nah, iku terus tak delok iki ya pecarane gak mung ning nggone forum iku ya. Ning forum iku sebelah iku ana jenenge Key Heritage House. Dadi iku pameran sing diselenggarakno ambek tuan rumah Korea iku jenenge ana apa jenenge Korea Heritage Agency, semacam badan khusus sing nangani tentang warisan-warisan iku. Ternyata ning kono iku awak dhewe iku misale ngelilingi pameran iku, iku iso semacam awak dhewe iku keliling Korea Selatan dalam waktu satu hari.
2: Oh, keren.
0: Kurang
2: ya.
0: Dari satu hari karena
2: keren, ya,
0: masing-masing iku nyajekno budaya-budaya.
1: Kayak taman mini ngono ya.
2: Semacam taman mini. Taman mini Indonesia. Oh. Iya benar.
0: Dadi ngenali kabeh.
1: Dikenalno kabeh display foto.
0: Khususnya yo sing kaitane ambek sejarah ambek budayane Korea Selatan.
1: Nah. Oleh pengalaman ini bisa dicontoh ya, Cak.
2: Iya, siapa ngerti tuh ya. Nanti pas tanggal 31 Mei ono pameran. Jadi mungkin gak perlu keliling sak Surabaya, keliling nabalik kota, wis ngerti. Oh, jambangan ini kayak ini, modelnya ini. Oh, gunungannya ini kunduhi gunung berapi, tapi cuma 2 meter gunungan di atas permukaan laut. Gitu ya.
0: Dan ajane itu anu apa identitasnya Busan iki yo mirip-mirip ambek Surabaya cuman yeah. Kene pancen kudu akeh sinau ning pertama kan dhek iku kan kota terbesar kedua ning Korea Selatan. Nah padha ta kene kan yo kota terbesar kedua
2: ning
0: Indonesia kan. Terus sing keloro iku dhek kota maritim, kota pelabuhan.
1: Ya padha
0: ambek Surabaya. Sing ketelu iku dhek kota sing kaya ambek sejarah ambek budaya. Lah sakjane yo mirip-mirip memper-memper ambek Surabaya. Nah cuman memang ya nuwun sewu kula, aku iki yo istilahe awak dhewe iki sinau akeh iku yo cara mereka dalam mengelola sudut-sudut kota, terutama ruang-ruang publik.
1: Kene iki taman-taman ngono kuwi.
2: Betul.
0: Yo, taman-taman yo terus ono misale teater gedung carane kaya balai budaya gitu kan. Nanti kono kuwi ono biasane setiap tahun diselenggarakno jenenge Busan Film Festival. Dadi yo memang ono tempat khusus sing filmmaker guys sing gawe film biasane iku
1: nglumpuk
0: ning luar kota nglumpuk ning kono yo pamerno film-film mulai saka film sing mainstream sampai indie iku
2: ning kono. Wah seru ya, aku kok jadi pingin
1: mlaku-mlaku. Berarti awake dhewe iki kudu duwe event sing gedhe ngono ya Cak ning ning apa ki Balai Pemuda ku yo.
2: Insyaallah lah
1: event sing gedhe sing evene iso dikenal wong akeh terus bisa membangkitkan semangat berkebudayaane wong akeh.
2: Nah iki sebelum dilanjut iki ana sing kate gabungan dhisik iki ya. Ana Cak Andi, monggo Sugeng Dalu
1: Cak Andi.
3: Sugeng Dalu.
1: Wis sawe rek gak dolin aku ya.
2: Cak Andi kok ngapunten suaranya kok kecil banget
1: Candi,
2: ya.
1: Cak Andi gede Cak Andi.
2: Sebentar.
1: Dina Jawa.
2: Sebentar, kita coba besarkan dulu

0: Volumenya Candi Sugeng Dalu, suarane saiki wis berubah.
1: Cek gurun.
0: Halo?
2: Cek. Cek cek.
0: Cek cek cek mari cek hei hei.
1: Wes saya wes krungu titik-titik.
0: Nggih, krungu krungu titik-titik monggo wes, monggo-monggo. Yo.
2: Iya. Iku ana diulir sik diulir.
1: Ya wes diuntir.
0: Wes iki diuntir-untir iki lho, plenter-plenter iki wes. Mesti polke.
1: Iki candi ya seniman ini.
0: Mhm.
1: Ya baca.
2: Ya, angestu.
1: Nggih.
2: Ini arek nom-nom gak gak ero iso diulir gak.
1: Lah iku gak ero diuntir ya gak ero.
0: Loh, lah kok tambah ilang suarane candi?
2: Cek cek cek.
1: Nah, iki rada mending.
0: Balik maneh. Oke, sik sebentar ya. Sebentar candi. Iki aku ya penasaran iki kok opo kok ngene iki ya. Monggo candi. Halo.
2: Apa?
1: Tambah gak kerungu.
0: Tambah gak kerungu nggih. Oke, sebentar. Ini aku ya bingung ya.
1: Setiap omong kok buanter ya?
0: Mangkane kuwi aku ya ora paham. Tak coba malih ngeten nggih. Candi Sugeng Dalu. Oke, okay. Oh ini udah ada ini kayaknya. Oke, okay, sebentar wis banter iki ya. Candi Tompon Gedang. Oke, okay, karena candi ini sebenarnya adalah juga seniman. Tapi musisi lebih musisi. Tepatnya.
1: Oh, iya,
0: begitu ya. Pemain saksofon sama apa namanya? Piano.
1: Yeah.
0: Jadi atau musisi. Organ lah.
1: Yeah.
0: Biasa organan gitu ya. Nah, iki ya biasanya duwe sudut pandang
1: yeah, gitu ya. Iya, di rungono masuk
3: candi. Butuh awak dhewe masukan.
0: Oke, candi.
2: Aman, guys.
0: Aman, monggo. Volume radiomu ya cilikno, guys.
2: Volume radio. Nah, mosok.
0: Wes aman.
2: Iya. Ini tertarik masalah momen kemerdekaan yang berkaitan dengan seni dan budaya.
1: Hmm.
2: Jadi kalau ngomong masalah Korea itu saya kemarin sempat di sini koncoku. Aku titip kopi Korea waktu itu. Kok niku lha apa kok tetep kopi nang Korea? Kok Korea itu lho kan kopine nang Indonesia. Saya sepakat bahwa di sana itu apa namanya lebih pada pengolahan. Baik secara apa budaya dan sebagainya. Tetapi yang masalah menang amunisi Indonesia jagonya. Ada kembali lagi kita ambil contoh ya, ada dua negara yang hanya butuh waktu 20 tahun sampai 25 tahun untuk mengembalikan negara itu dari hancur menjadi luar biasa. Pertama Jepang, kita tahu sendiri kan tahun 45 dia hancur.
1: Hancur
2: sejak walang-walang gitu kan.
1: Balik mana?
2: Tapi dia butuh waktu 25 tahun untuk mengembalikan negaranya menjadi luar biasa seperti negara. Salah satunya dia juga menghargai seni dan budayanya.
1: Yo.
2: Yang kedua, nah ini. Kita lupa negara tetangga Singapura. Di tahun 65 Singapura itu juga merdeka dan diusir Malaysia. Dan dia butuh waktu hanya 20 sampai 25 tahun untuk menjadi negara yang seperti sekarang. Nek dipikir kena sampean telisik, Singapura kok gak duwe apa-apa.
1: Gak duwe apa-apa.
2: Sumber daya alam gak punya. Sumber daya manusia impor. Tapi apa? Pengolahannya yang luar biasa.
1: Manajemennya.
2: Itu kalau kita bandingkan, padahal negara ini Singapura ini paling banter sak Bunda Bandi karo sak Surabaya ini. Luasnya Singapura sak luasnya Surabaya ini, kalau Anda tahu seperti itu ya. Itu yang luar biasa, padahal dia nggak dia apa-apa. Lah sementara Indonesia ini memiliki kekayaan bersabang sampai Merauke itu luar biasa. Dan ironisnya kita ini merdeka sudah 81 tahun. Apa yang sudah kita capai? Kalau kita mau mencontoh dua negara ini ya, butuh waktu 20 hanya 25 tahun untuk menjadikan negaranya luar biasa. Ayo, padahal kita ini punya amunisi. Kita ini punya senjata yang bisa dipamerno, gitu loh. Saya berhayal begini cari sama Pak Edo ya. Aku kepingin bahwa di Jalan Tunjungan itu benar-benar sangat mudah sekali mencari tontonan yang tidak hanya sekedar band-bandan, tetapi benar-benar menampilkan budaya yang memang budaya kita gitu loh.
1: Suroboyoan.
2: Surabaya. Iya. Jadi benar-benar kita Surabaya misalnya Sabtu malam Minggu sementara atau Jumat dan sebagainya. Orang lewat situ itu apa? misalnya budaya tontonan Surabaya jam-jam dulu apa sih? Itu kita gali.
1: Iya, iya, Surabaya
2: nyel. Itu dipertontonkan. Dipertontonkan. Artinya itu promosi untuk anak-anak muda-muda sekarang. Kalau anak muda-muda sekarang itu kalau enggak disuging itu enggak ngerti mereka.
1: Betul, enggak ngerti balas. Betul. Heeh.
2: Enggak ngerti, itu tugas-tugas kita sebagai seniman terutama tugas kita apa namanya memberi. Satu hal yang menarik kalau di TikTok itu seliweran itu yang buat saya non saya sampai saya berpesmili itu apa? Setiap kali almarhum Kidalang Seno,
1: yeah.
2: itu kan misalnya kalau dia menampilkan sinden-sinden yang dari Amerika itu, boso luwes sampai dibujuki boso-boso saya nggak ngerti loh. Non saya boso-boso ya boso-bosoan ngerti mereka. Sampai segitunya ditanya Anda dari Amerika mana? Dari California dan sebagainya. Dan itu mereka ngerti pada saat mereka menyindenkan. Luar biasa. Nah, itu kan berarti ada daya tarik dari luar negeri kepada budaya kita gitu loh.
0: Betul.
2: Itu yang menurut saya keren. Ini mungkin sebagian kecil yang kita tonton ya, tetapi saya yakin kalau kita mau menggali, enggak kalah kita.
0: Iya. Betul, enggak kalah kita.
2: Enggak kalah. Makanya yang bu, kita percaya diri apa? Singapura, Singapura tuh gak punya apa-apa. Apa sumber daya alamnya gak dulu ya? SDM-nya, iya lah, SDM-nya dia kok impor dari negara-negara lain loh. Cuman sana satu, korupsi, berangus, pajak dikecilkan, sehingga disiplin, sehingga mereka menjaga investor dan sebagainya. Jadi budaya sana, apa budaya Singapura? Makanya di sana ada satu sekolah yang mengembangkan gamelan itu kan ada di situ itu menjadi bukan ekstrakurikuler ya menjadi apa mata kuliah atau mungkin pelajaran wajib gamelan itu di Singapura ya karena mereka tidak punya kenapa itu dimasukkan ya karena kita punya nilai plus nah, itu tadi makanya itu sampean jawel mana sampean tagih mana Ahmad Dhani ku ya apa tontonan wayang gratis iku.
1: Ahmad Dhani karo beliau. Iya. Aku ngomong karo Cak Andi waktu iku ono Cak Andi.
2: Jadi sampean kan tagih itu ono tontonan wayang gratis.
1: Iya.
2: Wayang kulit gratis itu janjine Ahmad Dhani piye itu kan salah satu wakil rakyat.
1: Pengenane staff iku nyatet nomor telepon ku.
0: Heeh. Nyatet tok. Kota Kadani. Soalnya kemarin Camat dari kebetulan ketemu sampai aku Iwan sampai arah Iwan. Ada kegiatan.
2: Ah itu.
0: Nanti coba diomongin lagi. Dieling no.
2: Iya. Dieling no karena emang tugasnya kan sibuk. Iya. Tentu dia juga banyak program yang. Ya gitulah kita untuk ngeling no. Artinya ayo. Di 81 tahun kemerdekaan ini benar-benar harus ada satu capaian kita dapatkan gitu loh. Tidak hanya stagnan, ternyata kemerdekaan ke 80 dengan 81 podo wae. Ya. Lah kan eman toh?
1: Eman.
2: Ya tadi itu saya contohkan harusnya tadi itu. Kenapa negara lain hanya butuh waktu 25 tahun untuk bisa menjadi negara ini? Adalah negara cilik itu. Bisa ngono ya.
0: Yeah.
2: Padahal kita ini negara gede yang luar biasa. Satu hal, ini kalau enggak ada kiprah-kiprah teman-teman yang mendaftarkan kekayaan kita ya, haki ya.
1: Ya.
2: Itu quantity ais akan negara sing nyaplok baik dari makanan maupun budaya kita loh. Itu hati-hati kita itu.
1: Ya iki ka harapno arek nom-nom ya cap robong ini iki. Harapanku iku ning arek nom-nom intelektual muda ngene iki
2: loh. Jadi kita berharap kita ambil bagian masing-masing walaupun barangkali kita tidak sebagai pelaku seni pure tapi kita menjadi tugas masing-masing misalnya Anda berada di mana misalnya di pemerintahan, ayo kita mengcover supaya budaya kita terkecil pun sampai lagu yang barangkali penciptanya kita tidak tahu itu tidak diklaim oleh negara lain.
0: Ya.
2: Itu rame loh, contoh sempat di YouTube itu kan, tapi sudah daftarnya sih, mulai pecel, mulai apa cawu bahkan sampai cawu itu loh, dia kok kata diklaim lah lemen lah.
0: Iya, kak Popola. Kurang paling.
2: Nah itu kan ya saya berharap seperti batik dan sebagainya udah aman lah. Aman sudah diakui internasional batik, reyok, kemana itu. Nah tinggal-tinggal yang lainnya barangkali belum diakomodir. Ayo wakil Pak Sabeng sampai meruti banyak.
0: Oke, siap.
2: Sukses selalu.
0: Terima kasih.
2: Apa namanya semangat 81 kemerdekaan ini. Kita galakan budaya. Jadikan budaya itu seolah-olah bukan lagi tontonan yang angel, tetapi menjadi tontonan yang seolah-olah iyalah gampang dulu sehingga ada nom-nom
1: itu segojangan, segojangan.
2: Ah, segojangan.
3: Menormalisasi.
2: Ya, tentun, salam rahayu.
0: Ye, rahayu, rahayu, Candi. Matur sembah nuwun, ya. Iya,
3: luar biasa.
1: Ini mau idenya Cak Andi tentang jalan tunjungan iki ya. Engko nek ketemu Cak Andi diskusi.
0: Iya, engko awak dhewe iso diskusi-diskusi panjang lah ya pokoknya ya.
1: Luar biasa. Jadi jalan tunjungan ini aja mek disaini ben-benan to.
0: Iya.
1: Disaini kesenian tradisional kita. Neng kono nggone ngenalno kebudayaan Surabaya. Termasuk kulinere. Lah biyen iki ning lagu yo tuku rujak cingur nih di jalan
0: tunjungan.
1: Oh
0: iya, ya. Iya benar-benar. Tapi saiki malah
1: gak iso saiki.
0: Kau no perasaan tuh dulu rujak cingur.
1: Kau no,
0: iya loh. Tuh semanggi orang enek ya kan.
1: Sopo ngerti nasib awak lagi mujur kenal anak ising tuh dulu
3: rujak cingur. Ini sih tuh rujak cingur.
1: Kau no saiki.
0: Kau no, saya tuh rujak cingur kena pinggiran kau
1: lagi. Aku maklum. Kios-kios se toko-toko nih kayak. Saya wani lah yularang cak. Gue nek dodol rujak cingur regane murah lah terus pengembalian modalnya piye.
0: Oh iya
1: bener. Perlu dipikirno ya toh.
0: Iya.
1: Yo mungkin sing PKL atau ya apa gitu PKL juga oleh kan gitu ya.
0: Heeh. Enggak boleh.
1: Enggak oleh kan yang ngono. Enggak tahu mau dikreasi bagaimana supaya panganan Surabaya ki yo enek. Dan menjadi ikonnya jalan tunjungan.
0: Berarti gending iki ya, apa namanya UMKM yang di bawah binaan Dekranasda, PKK,
1: nyatan
0: ya.
1: Itu kita
0: Eh tapi ono lho rujak cingur sing regane 1000 cedhak omahku.
1: Lah,
0: sing viral kae.
1: Api mengangkat meninggikan nilai.
0: Mm-mm.
1: Tapi tak terbeli.
0: Iya bener. Ya, kan? Viral tok mereka rembus saiki ana apa ora.
1: Viral sedilutok tapi ora ditukoni. Lho, awake dhewe iki kan butuh kontinuitas
0: to. Iya bener, gak meng sepisan.
1: Makane aku berharap Cak Brobongko iso diskusi karo Dinas Kebudayaan iso bagaimana kita meng-create jalan tunjungan iki mau sebagai ikonnya kota Surabaya ben gak ilang. Idene cadik ini luar biasa wis nek no kesenian yang kono itu, nah kuliner yang kau didi, aku yo maklum nek sewa kios larang ya, aku maklum,
0: iya
1: do pola larang ya, jadi sehingga mereka juga karena ini ekonomi ya, oh nek iso yo gak rugi kan kono pertimbangan ekonomi, tapi kadang awake dhewe ngomong budaya ini kan pertimbangannya sosial lah,
0: iya sosial lah,
3: olah aku koyo sing paling butuh diperhatiin no,
1: olah
3: sing kak duwe
1: padahal
3: saja nih yo
1: kak ngono ya
3: kak ngono juga sih karena pendekatan selama ini yo lek tak delok soko ya pemerintah khususnya pemerintah pusat kan lek delok carane kan memberikan dana hibah masalahnya corone gak kabeh seniman ku ngerti carane ngajokno proposal
1: betul
3: nah
1: kuwi lho sing gara ya angel
3: iki kan perlu dicarikan solusi
1: opo ngene cak kapan sak wayah-wayah ngono apa iki awake dhewe Dewan Kebudayaan iki nglumpukne para seniman ana tutorial Capa? Membuat proposal. Ini kan penting bagi. Sekali ini.
0: Iya
1: toh? Dan gunanya luar biasa. Ayo Cak, kok usul ngono ya, Cak? Iya. Itu ana seminar gitu bagaimana menyusun proposal sing gampang orang dangkit-dangkit tapi sesuai harapan departemen terkait.
0: Iya,
1: you know, pamannya sing jaluk departemen kebudayaan atau kementerian kebudayaan.
0: Departemen.
1: I zaman biyen.
0: Aku suwi lho gak krungu kuwi.
3: Zaman singen.
0: Aku wis suwi banget ra krungu departemen iki lho.
3: Departemen.
0: Ya Allah. Heeh.
3: Tahu
0: krungu
3: kata-kata
0: tahu. Kementerian.
3: Kementerian. Kementerian apa wae, syaratnya kaya apa, Cak Probo ini sebagai renom, intelektual muda, nanti ngasih tutorial dulur-dulur
4: sajake awak dhewe yang duwe pengalaman cak waktu jenengan kan pernah nate ngobrol kali Cak Semut Cak Semut itu kan termasuk salah satu penerima dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan dan LPDP
1: ya.
4: Nah niku kan ternyata
1: iku sampean dampingi ya cak
4: kula dampingi kali kanca kula jenenge Mas Adit iku tangga kula nah ternyata memang dalam konteks mengajukan program ning pemerintah iku yo ora piye yo susah-susah gampang lah dadine kan
1: ngeri-ngeri sedap
4: ya ngeri-ngeri sedap nah kan perkara administrasi kan gak kabeh wong ngerti oh kudu kudu ono KTP, kudu ono NPWP, ono sing jenengi surat pertanggungjawaban mutlak, ono sing jenengi surat penjamin. Nah, penjaminnya iki sopo? Yo bojone awak dhewe sing dadi penjaminnya, bahwa menyatakan bahwa iki sebagai penjamin menyatakan bahwa yang akan menerima dana hibah ini akan menjalankan program ini sesuai dengan yang tertera di proposal kayak ngono. Dadi yo memang lek misale iki carane iku di urui misal kaya Cak Semut apa mungkin kanca-kanca seniman sing liyane kan butuh waktu.
1: Iya.
4: Nah, gawe mencerna iku kan. Nah, iku memang kudu sabar, kudu gemi teliti ngati-hati ya.
1: Telaten.
0: Kudu telaten ya benar. Kudu telaten sajane ya benar.
1: Berarti kan salah satu kebutuhan yang mendesak iku mau bikin proposal. Iya. Soale kalau potensinya umpamane kanca-kanca teko grup ludruk. Ikan ya duwe potensi-potensi budaya sing iso dijalukno iku mau apa program Indonesia na barang ngono kuwi mau cak. Ning karena ora ana sing bimbing, ora ana sing ngarahke, dadi wis lah angel ngono kuwi, gak mungkin aku oleh. Jadi padahal yo oh iso gitu ya to. Mikire ya wis angel wis.
0: Angel.
4: Dan iki sakjane yo perane cah-cah nom iku mau. Sakjane tresno karo budaya iku ora njuk kemudian melu tari yo kan. Tidak semua bisa,
1: tidak harus jadi pelaku.
4: Pelakunya.
0: Pelaku tapi senimannya.
4: Mungkin misalkan kita bilang apa istilah oleh kemenggris iku cultural activist. Jadi aktivisme budaya. Jadi yo wong sing budaya membuat sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, dengan seperti itu kan wong-wong sing memang tulus kerja memang de seko awal iku uri-uri budaya iku yo de memperoleh akses yo melalui uluran tangan cah-cah nom sing peduli
1: sing peduli. Berarti awake dhewe yo butuh volunteer-volunteer sing akeh. Lah bocah-bocah nom iku gelem dadi volunteer ngene iki kan kudu ana sing ngompor ya. Ana sing memprovokasi. Kudu diprovokasi, kudu dikelompokno. Ya tak harapkan yo mahasiswa mahasiswanya
4: siap, siap, siap.
1: Ya toh. Makanya aku kan karo Cak Jarmani kemarin duwe ide. Yo ayolah mahasiswa-mahasiswa kok dikelompokno kabeh. Setiap kampus diundang minimal nekakno arek 10 nek dikelompokno ning Balai Budaya kira wis ngono. Terus mari ngono kita ceritani barangkali ya termasuk iki mau Cak sing gelem dadi volunteer dampingi dulur-dulur seniman gawe proposal. Ya toh ngurui ya toh. Kadang yo ngapunten, kadang teman-teman seniman ini kan gaptek.
4: Iya,
1: iya toh, gak ngerti carane mengoperasikan aplikasi dan sebagainya orang ngerti. Nek enek bocah enom sing dampingi, ono sing ngarano barangkali nanti bisa berhasil mendapatkan program-program itu.
0: Betul.
1: Nah, ini powenting lagi termasuk kemerdekaan ya,
4: Cak? Kemerdekaan.
0: Termasuk dong. Tapi Cak Riz, kalian Cak Probo mengko dilanjutke malih ya. Kita jeda dulu. Cak Neng aja ning ndi-ndi engko obrolan budayane dilanjutke, monggo jenengan ya saged gabungan ya Cak Neng ya di 5462961 utawa di 089602139 Cak Marini singkat lewat. Ojo ning ndi-ndi pancet de Pro Papat RRI Surabaya.

sing sampean siap dadi bintang, ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar o. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Oke, jane entas sik di Propapat RRI Surabaya ya. Lagu kroncong koyo ngene iki gak ana ngantuk sakjane ya. Tapi tenang jane, gak karo ngantuk lah mbak aku ya. Apa mana aku wis dikancane ambek Cak Probo kalian Caris ya. Tenang ae. Sing biasane sampe luwih 15 iso sampe luwih 30 sepenting koyo yang padat. Gak kepenggal. Oh, iya. Wayang padat lah kepenggal waktunya, waduh disini aku biasa. Oke, okay, nah ini ngomongin soal kemerdekaan berbudaya di Surabaya niki. Nah ini mungkin bisa dilanjutkan, tadi kan sempat kita ngobrol-ngobrol, nantinya akan ada pembicaraan lebih lanjut gitu ya. Soal jalan tunjungan sih, jadi ini mau di...
1: Ya, kayak kesenian tradisional.
0: Ada satu, mungkin kalau dulu kan jalan tunjungan itu dihidupkan kembali, karena memang melihat... ada sejarahnya di sana.
1: Ada sejarah.
0: Lalu juga potensi-potensinya yang sangat luar biasa. Nah, tapi juga kalau sejarahnya sudah dilihat, bo, ya oh kebudayaannya juga dilihat gitu ya.
1: Konco-konco sing teko Jakarta ngono ya, teko kota-kota lain lah pokoknya. Iku nek dolen ning Surabaya, iku salah sijine mesti ngajak aku, "Cak, aku jak ning tunjungan."
0: Tunjungan apa jalan tunjungan?
1: Jalan tunjungan.
0: Jalan tunjungan.
1: Iya. Ya pokoknya aku arek-arek itu mau mesti ngejak di Jarono. Mbah neng kono ku foto-foto tok, selfie-selfie tok, nggawe konten-konten tok. Pokoknya jujukane kono
0: tunjungan. Aduh berarti kan wis jeneng to sakjane ya.
1: Weh, Cak, soalnya lagune Cak Mus iku kan legend. Mulai tahun 70-an sampai saiki anggere rek ayo rek ya mesti jalan tunjungan. Kan gitu. Nah, karena legendnya ini yang harus kita pertahankan potensi itu, meskipun dolan yang tunjungan gak ketemu bakul rujak cingur. Ya mbuh ya apa carane kok diupayakno ben cocok karo lagu nih, you know?
0: Iya benar-benar.
1: Mungkin pemerintah kota subsidi, subsidi ruangan nih.
0: You know? Kalau nggak salah ada yang itu ya, Caris ya. Kalau kita mau ke jalan tunjungan yang dari sisi Siola itu, itu kalau nggak salah ada gerobakan itu kalau nggak salah binaan UMKM binaan.
1: Iku.
0: Mungkin bisa dimanfaatkan gitu ya. Mungkin binaan UMKM kalau nggak salah Bank Indonesia ya, kalau nggak salah loh ya. Nah mungkin dari dinas-dinas lainnya juga mungkin ada
1: punya
0: binaan UMKM-nya. Gitu ya. Mungkin ini bisa sedikit dorongan dari Dewan Kebudayaan.
1: Nggih, kok Cak Probo ben gawe tulisan ngono.
0: Maaf.
1: Soan ning Pak Edo, Pak Heri cerita.
0: Nah, kita apalagi juga jana. Ini juga Cak Resa jane. Aku sakjane itu setuju enggak setuju ya. Di jalan tunjungan itu kan ada bukan pengamen, kalau disebut pengamen kan enggak bukan pengamen. Musisi jalanan.
1: Iya, musisi jalanan.
0: Nah, musisi jalanan. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu daya tariknya, mungkin kayak tiba-tiba ada penampilan Remo di sana.
1: Lah ya iku mau karepe candi ngono.
0: Nah, ada Remo di sana, terus habis itu mungkin ada moro-moro nok reokan aku ya kadang. Tapi lah reokan mesti kesurupan tenanan orangnya.
1: Sarapan.
0: Aku kadang-kadang mesti soal reokan
1: gitu. Aku biyen cilik aku ya wedi ya. Nenek reok wedi aku melayu.
0: Heeh, wedi mangan beling mereka mangan wong kan ibal. Jangan sampai gitu ya. Nah jadi mungkin ada satu titik aja atau satu spot aja. Gak perlu kalau musisi jalanan kan di sana banyak tuh ya. Musisi jalanan udah banyak. Mungkin ada satu spot titik yang memang diperuntukkan untuk teman-teman kesenian yang mau tampil di sana.
1: Iya, ya itu mah kayak candi mah karepe.
0: Apik. Terus habis gitu ya siapa tahu ketika sudah tampil ono sing ngelirik ngono kan jadi kayak kartu nama.
1: Iya, bengko tanggapan.
0: Nah, ono tanggapan monggo gitu.
1: Terus lalu lintas ya ngono ya.
0: Lalu lintasnya
1: direkayasa supaya jalan tunjungan kiyo isih ono kendaraan liwat. Tapi ora macet. Nah, dibikin gitu. Jadi mungkin apa ya? Jumlah mobil sing oleh liwat dikurangi supaya ning kono ki lengang gitu toh. Pancene tujuan wisata dadi ini kan. Dadi tujuan wisata ya tetep ono mobil oleh liwat. Tapi dilongi sing gede-gede aja liwat kono nek jam piro ngono ya. Nah, itu ada harus ada rekayasa mungkin keterlibatan di sub dan sebagainya terus teman polantas sebagainya terlibat di kegiatan di tunjungan itu. Terus yang nomor loro potensi sing isok kita manfaatkan maneh dengan baik itu yo ning kia-kia. kembang Jepun.
0: Kembang Jepun.
1: Kota lama toh, yang kuno-kuno, daerah kuno-kuno. Tapi yo digairahkan lagi.
2: Rame, ramenya jomong pas anu rujak ulek toh.
0: Nah. Iya.
1: Saya kira jauh lah, kira neng kono.
2: Iya.
1: Saya kira sudah 2 tahun niki, wingan ane neng balai kota. Terus 2 tahun niki, wes neng THR.
2: THR.
1: Oh,
2: iya.
1: Lah aku ini setiap tahun kira melu, embun neng kono kira ngumatut no ibu-ibu bapak is pokoknya aku ya neng.
2: Melu.
1: Angka ikut tuh aku iki pokoknya. Angka ikut.
0: Iya.
1: Nah, potensi-potensi iki iso kita manfaatkan. Upamane kota lama cak, kota lama iki potensine luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Terbuka, pakai gedung-gedung api, iya toh. Ini budaya kita, ayo kita tonjolkan di situ. Cak Eri kan nate ngendiko, ayo taman-taman kota kita ini dimanfaatkan.
0: Dimanfaatkan, iya betul.
1: Dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan budaya. Dan cita-cita kita kemarin kan, kita cita-citanya Surabaya ini sebagai kota budaya internasional. Ya, ya ini loh. Ayo ndak ngubah, ya apa caranya, ya dong. Ini area 6 ini gitu.
0: Iya benar, jadi mungkin kalau boleh usul loh ya Cak Probo, kalau secara pribadi mungkin kalau mereka anak-anak kesenian ini mau tampil ya kan ono bondone ya.
1: Yo.
0: Boyo klambi ta apa-apa. Nah, boya oh mungkin tampilane iki gak usah sing piye-piye. Gur latihan nang kono ae.
1: Iya. Yo ono apike latihan piye lho.
0: Latihan ae. Terus mari ngono mbok iku kok pas latihan terus mari ngono ngejak wong ayo melok
1: ah,
0: iya kan
1: iya.
0: Ngremo terus mari ngono apa istilahnya lah gitu. Iki lo cares di film-film jan biyen kan ono ya wong wedok nari-nari mari ngono ngalungi
1: selendang
0: ki nang
1: tayub-tayub
0: nah tayub jadi iya. Are-are iki latihan ngremo terus mari ngono iya. Wong-wong sing delok la ono sing tertarik iya. Kayak ono selangono selendang iki dilut
1: iya
0: kok
1: iya.
0: Coba
1: itu coba. Saya lakukan di Taman Bungkul.
2: Taman Bungkul.
1: Yo, aku karo ibu-ibu paguyuban wanita bersanggul Indonesia ini sering nengkono ming latihan. Ha. Latihan nari. Kadang latihan land dance lagu-lagu Jawa ngono.
0: Iya. Iya bener.
1: Ngono ki.
0: Seru.
1: Wake wong melu lho, Cak.
0: Nah, makane
1: ibu-ibu ki do melu tamu-tamu sing nang kono yo ono bapak-bapak ki
2: padha melu. Flash mob. Padahal sajane yo ora niatan flash mob.
1: Latihan tok,
0: padahal cuma latihan.
1: Ono kok videone aku ning apa kuwi wingi minggu wingi aku ning Kota Lama. Ning Kota Lama. Wah, kasek melu nuari nang
0: kami. Nah, iku mungkin sok jadi salah satu referensi ngono. Ya, Caris ya. Kanggo dewan kebudayaan supaya kalau memang kalau tak kon nih, kalau tampil mungkin contoh tari remo. Tari remo iku ya ora sithik lho bondone kae.
1: Iya.
0: Nyewa kelambine, gorong kemacake dan segala macamnya ya kan. Jadi lak semua latihan kan mung go selendang.
1: Latihan, iya
0: selendang. Jadi bondone mung selendang tok. Jadi ya iku mang arek-arek sing tertarik taya apa ngono kan kok diselangi selendang. Moro-moro dijak ayo nari bareng-bareng. Ya tapi kok mungkin kayak 3 bulan atau per 6 bulan nah, baru
1: pentas.
0: Ono pentas
1: serius tapi santai
0: ayo
1: lamben biasa selendangan tok
0: nah
1: kemarin wake
0: sanggar-sanggar gitu dikerahne
1: nah itu loh cuman kemarin itu kan ada miskomunikasi sehingga kita berkegiatan di taman-taman itu diusir karo Satpol PP
0: nah
1: aku ki diusir. Aku wis ngomong. Aku ki ning kene nek dina Minggu cuma berbagi makanan karo kampanye kebudayaan.
0: Nah,
1: gak
0: ini
1: boleh mergo gak izin dan sebagainya. Ya. Nek izin kudu rong minggu sakurunge. Lah ini birokrasi ini kadang kan menghambat kreativitas.
0: Nah, ini iya betul.
1: Nek pokoke wong iki gak ngerusak taman, gak ngerusak tanduran lah, ya wes, gitu loh.
0: Dan semua mencak-mencak.
1: Tujuannya ini kan untuk melestarikan kebudayaan dan sosial, berbagi makan-makan bareng lah, wong-wong kita ajak mangan bareng, ajak cerita-cerita kebudayaan, gitu loh. Mari olahraga, oleh sarapan, ngombe cerita-cerita, ngono kan. Tapi diusir aku ya.
0: Nah, ya, mungkin ini bisa menjadi masukan juga buat dewan kebudayaan.
1: Aku wis jelasno, aku wis jelasno, Pak. Saya ini dari dewan kebudayaan. Gak peduli ya. SOP-nya begini. Aku yo gak nyalano, ya toh. Mereka menjalankan SOP. Mari ngono. Waduh wis, kata cerita nih lah. Pokoknya tidak menyenangkan lah. Jadi nek iso engko Cak Probo iki yo ngendika ning para pimpinanku nek iso ada hubungan sinergi antara dinas yang lain. Dinas kebudayaan ngongkon aku ngiseni taman untuk berkegiatan kebudayaan.
2: Ternyata tapi, taman ternyata dinas yang lain lingkungan hidup.
1: Dinas lingkungan hidup menolaknya.
0: Satpol PP bertindak.
1: Nah ini kan enggak ada sinergitas. Antara dinas ini loh gitu loh maksud saya.
0: Betul.
1: Jadi nek sitoke ngongkon, lho wong aku ki wis ora dikeki apa-apa duit, aku yo ora njaluk fasilitas, aku yo ora njaluk. Aku arek ngekeki mangan lho, gak iso. Mendah nek aku njaluk.
0: Oh, tambah.
1: Iya toh.
0: Tambah di KI maksudku. Aku kudu khusnuzon, kalih suzon.
1: Aku iki arep menehi. Angel ditolak kon ngalih. Aku akhirnya apa? Ngualen ngulon ning trotoar ning jaba taman ning jaba. Delala ya wis gak apa-apa wong aku tujuanku ngekeki wong-wong karo cerita kok. Piye carane berkebudayaan, melestarikan kebudayaan, cinta budaya wis ngono tok sing tak omongno iki. Nah toh? Nyuwun tulung nek iso sinergi ngono ya
0: jatuh betul. Karena memang kita perlu sebenarnya. Iya. Karena tadi itu yang diceritakan sama Caris ini bisa menjadi masukan untuk dan kebudayaan di mana kebudayaan ini kita juga butuh ruang atau space-nya. Kalau kita contoh seandainya kalau kita cuma pakai di Balai Pemuda. Ya. Ya aku sih wis alhamdulillah lah ya pemerintah itu ngekei fasilitas ruang. Tapi kan sanggarin di Surabaya iki gak mung siji.
1: Dan gak kabeh ning tengah kota.
0: Nah, bebene ana sing iso manfaatne taman sing nang Benowo iki
1: apa? Taman Pakal.
0: Nah, ana taman Pakal ngono daripada nganggur. Daripada nganggur kan digawe kanca-kanca latihan.
1: Karepe cairi ngono.
0: Nah, mungkin lak karepe sing dhuwurane wis kaya ngono kan berarti dewan kebudayaan gurung kayak nyenggol tok sedih udah nyenggol tuh
1: ini jadi cak Robo. Iya kemarin cak Jermani kan usul ayo ono kopi morning.
0: Nah sip
1: lunch pisan
2: gitu ya.
0: Iya
2: bicarakan budaya ki perkembangannya
1: piye kan enak ya. Ayo ditindaklanjuti maneh.
0: Nah, ya. Gak usah sing sampai abot-abot lah. Bahasane gak usah kayak politik-politik ngeludasmu. Enteng-enteng ae lah. Kate digoneng ndi iki? Ayo nang THR monggo.
1: Yo kemarin iku bolo-boloku sing tak jah iku yo ngono. Wala Pak, awake dhewe iki arep ngekeki ya kangelan. Apa manene awake dhewe njaluk
0: dikeki. Nggak, juga lagian ini ya mungkin Caris dan juga Cak Probo kita kan juga perlu mengingat bahwa Surabaya itu pernah mencetak yang namanya rekor muri tari Remo. Tapi setelah itu kemana?
2: Kadang
1: awal ini berkegiatan ini kayak seremonial. Tapi kontinuitasnya kemudian dampaknya di masyarakat ini gak ono. Aku sampean eling Cak Isa Ansori yang dulu jadi panitia sing milih awal ini
2: transformasi.
1: Cak Isa itu ngomong aku gini, Cak Riz, aku pesen yo. Sampean iku ambek kanca-kanca melestarikan budaya aja mek onani. Loh, kok onani ya apa cak? Sampean iku mek memuaskan dirimu sendiri.
2: Gak ono kebermanfaatane.
1: Iya.
2: Ora migunani
1: marang liyan. Ora migunani karo liyan. Sampean mek seneng-seneng tok umpamane sampean ngenekno acara ruatan, yo mek kanggo awakmu tok supaya ruat seneng wis ana ruatan, kesenenganmu tercapai gitu. Tapi kamu tidak berpikir bagaimana acara ruatan ini yo berdampak bagi masyarakat luas. Umpamane sampean gawe komunitas guyub rukun, yo guyub rukun mek kancamu iki tok. Tapi kamu belum berpikir yo apa Surabaya iki gak ana tawuran maneh. Surabaya gak ana tukaran antar geng, antar kampung. Sampai nek krungu ana tukaran antar perkumpulan, kudune isin. Lah sampean lapo berkebudayaan aku tingono. Yo enek bener.
0: Iya enek bener.
1: Yo enek bener. Aku yo krasa deyek.
2: Oh, iki carane. Lek isok nanggepi ngene, Cak. Lek tak delok iku memang iki kene gak apa-apa ya nyenggol-nyenggol kampus sithik lah.
0: Oh iya iya iya, butuh iki sajane akademisi pun juga.
2: Nanti ono pakar sosiologi ku jenenge Jurgen Habermas. Dek iku jelasno ngene. Ono jenenge pertama iku public place. Tempat publik ya.
1: Iya, kan? Iya.
2: Mari ngono ono jenenge public space.
1: Public space.
2: Spasi atau ruang-ruang
1: ruang publik. Ruang publik.
2: Nah, ada lagi situk maneh tapi iki menurutku bagi Surabaya menurutku terlalu canggih jenenge public space.
1: Public space.
2: Jadi kayak ruang sing kemudian
1: public
2: itu
1: square sing gedhe.
2: Ruang yang hidup. Nah, dadi ngene, lek tak iso tak omong iku Surabaya iku baru sebatas place karo space. Soalnya beberapa tempat iki omong misalnya taman ya, iki mau ngomongno taman yang pakal. Nah. Ya. Timbangane nganggur jare Cak Wahyu ngomong kan. Makanya nganggur mau digawe kan.
1: Yeah.
2: Tapi kan selama ini dalam prakteknya kan mungkin hanya sebatas tempat. Ya wis ono ruang
0: terbuka hijau kan ya.
2: Kan bukan kewajiban kan. Iku kan mungkin iku yo kudu disinggol-singgol sithik lah Pemkot soal iku. Terus kemudian ono sing space. Cuman space iki yo balik mana yang dipertanyakan. Like misalnya konco-konco iku mau sing jenenge Cak Aris mau nyebut bahwa iki lho kene gur ngekei ae angel apa mana yang jaluk ngono kan ya. Berarti kan ada aspek kesukarelaan dari teman-teman seniman dan pelaku-pelaku budaya ini yang tidak ditangkap secara serius bahwa konco-konco ini ikhlas. Iku aku ini membutuh ruang untuk berekspresi kok ya ora iso. Nah, buru-buru ngomong no public sphere ya kan. Like public sphere kan sesuatu sing betul-betul ruang iki urip ono ekosistem ning kono terus iku berkelanjutan. Dadi wong-wong misale duwe tempat kaya balai budaya, balai pemuda, yo nuwun sewu misale ini ngomong birokrasi sing mudah wis lek carane pengin nyilih ruangan iku gawe ae semacam website iki lho sing sing nganggo balai budaya iku
1: tanggal
2: sampe ini sopo terus sampai tanggal piro kok kan ning kono informasi iso diakses kan nah, cuman yo sayang sekali memang durung sampai level iku nah memang ya iki carane yo ngekek IPR ning awak dhewe yo.
1: Iki akeh
2: mau. Kudune dipikirno mbek kanca-kanca ning dewan kebudayaan ya iku. Dadi ya apa carane Pemkot iki disebut Porapar iki iso memfasilitasi kabeh seniman tanpa terkecuali. Kaya ono maneh kemudian istilah lho mong tampil gawe latihan kok ya kudu mbayar retribusi sakmene. Nah, iku kan karena wingi kan yo Cak Wali kan yo wis ngendikan lek yo sakjane lek gawe seniman yo
1: gratis
2: paling yo kur mung bayar kebersihan ngono
1: ta
2: artine yo gak spiro ngono kan nah, tapi cuman memang di dalam implementasinya bahkan wong anggota dewan kebudayaan dhewe Cak Ris ae yo ternyata yo sik
1: ditolak
2: kan nah iki kan berarti kan memang butuh komunikasi
0: mungkin gak dipai dulu yo ditolak
1: iya mungkin mereka juga gak percaya iya purane wong koyo ngene kok dewan kebudayaan kali ya ngono iya iki cocok nakon-nakon makane terus waktu itu Cak Dani langsung ngajak aku ketemu Pak Edo itu ngajak kartu kita itu punya kartu identitas punya kartu anggota
2: member.
1: Ya. Jadi nek diusir karo Satpol PP
2: lho, dewan.
1: Iya. Jadi tolong ya diparingi izin nek sekedar berbagi karo cerita-cerita kebudayaan, orang rusak taman, orang nekokno wong kan beda karo konser to. Nekokno wong akeh ala paling sing lumpuk ning ngarepku ki ya wong akeh-akehe wong 20-30 kan ngono to. Berbagi makan, kemudian kita sharing, mek ngono to. Ya wis ngono Cak. Iki mau berarti guru merdeka ning ngono ya.
0: Sedikit lagi.
1: Diupayane
0: sedikit.
1: Diupayane Cak Probongku.
0: Heeh. Lho, lah merdeka iku sakjane ya wis merdeka.
1: Iya.
0: Cuma untuk berkelanjutannya setelah merdeka ini ya Mas.
1: Lah nek arep berkegiatan diusirmu ya merdeka Cak.
0: Setengah lah.
1: Separuh-separuh
0: lah.
1: Ya, Cak Prabo iki apa? Anu closing statement-e apa iki? Iki waktune wis molor iki, ayo.
2: Ya saka sinau-sinau sing tak lakoni sampai tak belani ning gone.
1: Busan barang iku
2: mau. Busan iku ya tak delok ya maksude.
1: Tapi ana kanca gawene tak jarene sik, tak critani sik. Busan iki Budi Santoso.
2: Budi Santoso. Iya. Cak Profesor ning
0: gone. Cak Budi.
2: Oh, Budi Santoso juga.
0: Iya bener.
1: Ayo terus.
2: Ya saka sing panggon-panggon ning luar negeri sing tak sinaoni ya iku mau memang muncul pada suatu kesimpulan bahwa lek awak dhewe iku merdeka dalam berbudaya ya kudu kabeh nyengkuyung ya siji ya pemerintah iki perhatian ambek kanca-kanca kabudayan sing loro insan-insan budaya ya kudu ngerti lek fasilitas-fasilitas publik yo kudu dijogo. Lek misale entuk akses kan yo ora mung dienggo terus sak penake dhewe yo kan.
1: Kebersihan yo kudu dijogo.
2: Dijogo
1: barang-barang, barange taman-tamane yo ora sampe rusak ngono.
2: Terus teng ketelu yo sakjane bali ning filosofi ni sampean mau. Dadi lek ngeramut dunia seniman ambek kebudayaan kan ora cukup mung mikirno sing ning balik panggung,
1: balik panggung. Kan?
2: Tapi yo ning
1: depan panggung.
2: Dadi keberlanjutan terkait dengan ngerangkul arek-arek enom iki yo memang sampai saiki masih PR lah bagi kita ya. Tapi yo engko kene pikir lah yo pacarane dan mudah-mudahan awak dhewe terus sinergi.
1: Siap.
0: Oke, siap.
1: Matur nuwun rawuhane.
2: Sami-sami.
0: Ono hasil kan?
1: Yo. Kanca-kanca kebudayaan dewan kebudayaan pokoke sakulan ping pisan Bang. Wis tak jatah.
0: Wis dijatah bener.
1: Cak Jarmani, Cak Probo, Cak Dani wis pokoke kabeh sing gelem
0: sing ngene.
1: Gantenan tak jarine.
0: Gak gelem laporno Pak Eri.
1: Oh. Cak Eri iki nek karo aku wis apa sih? Aku iki kepodo Cak Eri. Loh, Pakde, ayo Pakde. Malah saya ngejapot tuh Cak Eri. Ya. Jadi makatan kalau wau para sedulur. Jadi bagaimana warga Surabaya ini merdeka dalam berkebudayaan. Pilih wonten atur kula kirang meranani penggalih kula Risandono Prawiro Tirjo. Cak Probo. Cak Wahyu ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sarawuh paduka kakang Penemban. Kula garwa paduka Windradi ngaturaken sumungkeming pangabekti. Mawantu-wantu wonten ngarsa paduka kakang Penemban Resi Gutama.
1: Yayi garwanipun kakang wong ayu. Garwanipun kakang wong manis. Windradi. Yo. Banget panarimanipun kakang si Adi ngaturake bekti ana ngarsanipun kakang ra lewat pengestune pun kakang tampan ana nyanyi
0: iki sangeting panampi mugi andadosaken cimat paripeh kakang Perempuan.
1: Ibu pangabekti kula katur ibu
0: anakku Guarso Yoyo nggir wis tak tampa pengestuku tampan ana kaki.
1: Sangat ing pamundi mugi andadosaken jimat paribih Kanjeng Ibu kula ngaturaken pangabekti mawantu-antu kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu.
0: Iya ya anak kulanang Kuarsi banget panariman ibu pengestune pun ibu tampan nono yongger.
1: Iya Kanjeng Ibu sangat ing panampi mugi andadosaken jimat paribih tumrape putra paduka kula pun Guarsi.
0: Semanten ugi kula ibu kula inggih ngaturaken pangabekti. Iya nggih anakku wong manis anjani banget panarimanipun ibu pengestuku tampan nono nini iki sangeting pamundi ibu. Kakang Penemban dadosaken kaget ting penggalih dene kakang Perempuan rawuh wonten ing taman mriki dene gandeng renteng-renteng kalian tetiga putra paduka. Wonten menapa kakang kula aturi paring dawuh dumateng ingkang garwa pun Windradi.
1: Nyayi garwane pun kakang Windradi. Aja kaget pun kakang sing rawuh one patunggone si Ading taman pertapan Agrastina kene nyanyi. Aku nampa pelapure anakmu tetelune Guarso Guarsi lan Anjani. Menawa sira si Adi Windradi duwe deneden. Duwe deneden kang denarani Cupu Manik Astagina. Apa kepara bener ya?
0: Mboten kakang Penemban. Kula mboten kagungan.
1: Aja goroh lho. Aja goroh. Mergo iki ana seksine.
0: Inggih Rama. Ibu ingkang kagungan Cupu Manik Astagina.
1: Aja ngenteni pun kakang kebronget ing galih. Mara kaya ngapa tuduhno. Aku tak ngerti kaya apa sing jenenge Cupu Manik Astagina iki.

0: dalah-dalah. Iki sing jenenge cupu Manik Astagina. Oh, jebul pancen indah. Sopo sing dulu cupu Manik Astagina kepingin andar beni. Walah dalah. Kowe layak gedening perbawaning cupu Manik Astagina semene. Pindradi moro gage yayi matura kalawan pun kakang. Kowe oleh seko ngendi cupu Manik Astagina iki? Yen kowe nemu nemune ngendi? Yen oleh kowe nggonmu nepi nepi neng endi? Kaya sing ngegong kuwi nek nepi golek nomor. Ampun dielek-elek mawon. Ora dielek-elek wis elek.
1: Ning rak ngrejekeni ya.
0: Ning rak ngrejekeni manis to. Kula menika manis. Laris wonten etan payu wonten kilen payu. Moro gage Windradi, bloko ya. Bloko rasah dadak tedeng aling-aling olehmu saka ngendi cupu Manik Astagina iki? Windradi. Cupu Manik Astagina iki aku ngerti yen iki eden-eden Suralaya. Lah kok bisa si Adin darbeni cupu Manik Astagina iki? Olehmu saka ngendi Windradi? Mara gaging aku wa. Windradi, kowe aja mung meneng wae. Kowe aja mung meneng wae ngaku wa. Inggih Kanjeng Ibu kula aturi ngaken saking pundi nggih Ibu? Inggih Ibu, mbok inggih. Enggal matur kalian Rama Penemban Gutama. Windradi moro gage olehmu saka ngendi yang diparingi sapa sing maringi? Windradi, kowe tak takoni kok meneng wae kaya tugu kowe Windradi.

kaya ngene lelakone Resi Gutama. Abote kaya nyangga bumi. Windradi, Windradi. Kowe kuwi bojoning pendhita linuhur. Kena ngopo kowe laku sedeng? Rambanan. Mestine kowe kudu sing duweni budi utama. Nanging teko lanyah. Paribasané tinuku slawi rubuh.

0: Walah dalah. Kados pundi Rama? Ibu dados tugu menika. Inggih kados pundi Rama penemban? Ibu dados tugu.
1: Wis nggih wis.
0: Kabeh lelakon mung kari nglakoni. Mula jeneng sira kulub katelune sing padha sabar. Rama gandeng ibu inggih sampun mboten wonten keparenga cupu manik asta gina kula suwun. Mboten Rama, cupu manik asta gina keparenga kula suwun kemawon. Menika lak dolananipun tiyang estri cocokipun inggih kangge kula.
1: Mboten Rama, kangge kula kemawon.
0: Welah dalah, anakku nggih tetelune. Banget nggonmu kepengin darbeni cupu manik asta gina iki. Mongko iki dudu darbekmu ya nggih. Aja melik barang kang melok. Iki dudu darbekmu. Mboten Rama, kula kedah nggadahi menika cupu manik asta gina menika. Oh iya. Yen pancen adreng karepmu ketelune nggonmu bakal darbeni cupu manik asta gina. Cupu bakak balang nih melayu sak bantermu. Sopo sing iso nemokake ya kuwi sing duwe. Mekaten Kanjeng Rama ya. Moro gage disi ono laku cupu bakal tak balangke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, matur nuwun sanget dene kula, kula Petruk saking Laladan Surabaya Kilen.
1: Asli Wonogiri.
0: Asli saking Kilen Wonogiri namung teng Surabaya. Golek sudah pangan. 25 tahun.
1: Golek babon.
0: Golek babon ya golek pangan. Golek suketiju. Ah, nggih. Ah, matur gunging panuwun tanpa upami dene kala wau dalu kula dipun bel kalian pepunden kula ingkang winanting pakurmatan. Iya to Kang, ahli. Le ngebel karo aku iki ya dadak. Ya ora apa-apa aku.
1: Barang yang dadak.
0: Barang nek dadak iki malah penak.
1: Malah.
0: Matur

0: nyuwun dumateng pepunden kula ingkang winantu ing pangkurmatan. Malah nduk, anu Kang Gareng. Aku iki tenan salut karo beliau. Ning aku iki anggere sowan ke omahku adoh. Panjenengan iki daleme wonten Sidoarjo, lah kula wonten meh Gresik. Wah, mayang ngulon oke, mayang ngetan oke.
1: Lodruk oke.
0: Kok pemundenku lodruk oke. Wong kok ngilmu kok digowo kabeh, kula gumun.
1: Komplit pokoknya.
0: Mayang iki ya ora tau leren lho Kang Gareng. Lupute ngetan ngulon ning nek mayang ngetan ora nggawa yoga iki, yogane Mojokerto.
1: Saiki iki terus.
0: Oh nggih. Nggih ngoten dijak terus. Wah, nek nanging ngene Kang Gareng. Nek panjenengane Kang Winanto ing pakurmatan Pak Surono saiki ngunduh kuwi ya wis sak mestine. Mergo kuwi berjuang. Biyen ya berjuang. Dadi dalange ora terus payu. Iya Kang Gareng. Kabeh proses ya. Iya. Ora enek barang instan. Aku yakin nek perjuangane beliau biyen ya rekoso. Saiki laris karek ngunduh ya wis. Wis cocok karo perjuangane. Ora enek barang nemu. Ora rekoso. Kabeh mau perjuangan, mau pengorbanan. Kok mletik anumu iki? Anumu.
1: Mletik pikire.
0: Utekmu. Ya, nggih. Matur nuwun gunging tanpa pindan. Dene kula pinitados ing siang menika ngisi wonten acara ing RRI Surabaya. Mugi-mugi kanthi adicara wayangan menika ing benjangipun saged ngrembaka. Menawi saged saged pagelaran sedalu natas. Sewulan sepindah ngaten. Kanca-kanca dalang Surabaya menika siap mboten diparingi napa-napa nggih siap syukur nek enten nggih.
2: Mboten paringi dhuwit.
0: Dene nek mentolo nggih mboten napa-napa. Sindenipun menawi gratis nek mentolo ya ora apa-apa.
2: Niki mentolo banget.
0: Sedaya iki nek mentolo.
1: Ini mentolo banget ini.
0: Ngene iki Bu Endang pepunden kowe. Le aku wis tak cerok, le wis ra roh kaya ngono kuwi. Kula tawani. Rabi to Bu. Ora.
2: Wis dipaping.
0: Dipaping, dicor jek ditambah dipaping.
2: Paping bongkar pasang.
0: Ora usah tenan. Nggih. Nggih, para rawuh utawi para pamidanget RRI Surabaya ingkang winanteng pangkurmatan. Nggih amung pakeliran wayang mugi-mugi dados sageta ngrembaka saha wayang menika sageta
2: laris
0: membendung arus-arus ingkang kentun-kentun menika memecah belah persatuan dan kesatuan. Walah Kang Gareng aku nek ngerti wingi-wingi kuwi jan.
2: Ya gone mboten.
0: Lah wong kok kaya ngono.
2: Belah.
0: Negara kok dikalahne karo wong preman. Kula iki mau nek gak salah esuk mau Kang Gareng ana pidatone Gubernur Jawa Timur mengenai ketegasan ormas. Ingkang ketingale tasih enggal wau mirsani wonten YouTube enjang wau. Gubernur Jawa Timur dan jajarannya. Ya Kang Gareng, paham-paham sing ora cocok karo bangsane dhewe.
1: Pancasila.
0: Ora sah diimpor. Coba to. Kowe ngerti. Timur Tengah sing geger kaya ngono pira sing ngungsi nang Eropa mati klelep ning laut. Gur arep golek urip mergo ning negarane ora aman. Ngono kae. Ning negarane ora aman golek pengungsen ngendi sing aman. Ning durung teko negara sing dituju dalah praune akeh sing kelelem. Pirang ewu wong sing mati.
3: Ya, yeah.
0: Coba apa kaya ngono kuwi apik. Kula bangsane dhewe kudu tetep nganggo Pancasila. Pancasila uga

ning Tlaga Upas. Ya Tlaga Sumala Raden Guarsa miwak Raden Guarsi. Datanuninga lamun ing mriku Tlaga Upas. Milang-miling sululup nganti teko dasaring talaga. Angupadi dununging ponang cupu manik asta kina. Datan pinanggya tan kalasa wujuting satriya kekalih ical sipating titah wantah dadya wanara kekalih.

sejak pirang dino gelut kethek elek warpani karo putrane Begawan Gutama sing jenenge Guarsi. Lho. Kowe aja ngaku-ngaku Guarsi kuwi adiku. Kuwi adiku rupane bagus ora kethek kaya kowe kuwi. Aku Guarsa kakang lho, Paduka kakang Guarsa.

Kudu sang guru kula yentan mutusa sang Sri Kyai Semar wis aduh nggon kula maku iki ana tlaga mongko nggon ku nguber karo cupu manik Astagina wis teko aduh aku kesel ngelak Kyai Semar iki ana tlaga coba tak sesuci tak raup dhisik ngakeh monggo Raden Ayu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jaring niku wau sampun jenengan mirengaken sarang-sarang bayang padat ngaten nggih mriki Kasrianto balik lakon cupu manik astokino ngaten nggih saniki wayahe jan pamit undur diri saking ruang dengerin sampean kabeh matur sembah nuwun sekang jane aku jaring kejam 8 niku wau. Sesok insya Allah ketemu mbak aku jam, ke jam 5 Cak Neng. Enak tau. Jam 5 nganti jam 12 bengi insya Allah sesok. Lakono saiki aku pamit Cak Neng. Matur sembah nuwun dengan sampun ngancani aku ngatain nggih sekali lagi. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Sugeng dalu jaring.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Selasa 18 Agustus 2016. Sedaya kerabat kerja program Mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula wayuhaken ngaturaken dan nrimo kangge sarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggihan Beijing. Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negara.

Chinese Cooking Engine kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon siaran kisah gedi-tampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinterbu tanggal 19 Agustus tahun 2016. Saking dalam pemuda 8290 Surabaya, kula ngaturaken sugeng mitangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 atau 90 Surabaya FM 96,8 MHz, perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian Kulo Chandra, saged kepangi malih dinten iki dinten Rebo tanggal 19 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Cahaya Pagi diterusaken Lontong Balap. Tapi sadereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan balik Cak Abil Malik balik surat Al-Qiyamah ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran pro 4 sing dadi hiburane.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Rek, eling ora pas jaman perang biyen.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janing sarangan kalian Chandra dinten iki dinten Rebo tanggal 19 Agustus 2016. Janing monggo kita wiwiti serangkaian Tanjung Perak iki barek Chandra wiwit jam 5 sampai mengko ning jam 10 awan. Janing saiki mlebu ning dicara Cahaya Pagi nggih janing iki monggo sampai mbok menawi wonten pertanyaan mangke silakan bergabung di 0315462961 karena kita sudah terhubung bersama dengan narasumber tak kenal nomor orang penuh Cak Nenggi dinten iki kita sarangan kalian Ustadz Ainur Rofiq Sarjana Agama Magister Pendidikan selaku penyuluh Agama Islam Kecamatan Sawahan Kemenak Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Rofiq. Alhamdulillah, Ustadz boleh lebih suaranya mungkin lebih kencang lagi sakit
2: nggih.
1: Alhamdulillah. Baik, Ustadz dinten iki sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya semoga kita masih semangat dalam rangka kemerdekaan. Mugi-mugi kita masih semangat nggih Ustadz nggih.
2: Nggih.
1: Ustadz. Dinten iki Cahaya Pagi edisi Rebo 19 Agustus 2016 kita bakalan bahas topik seputar urgensi sedekah dan infak. Monggo Ustadz menyampaikan mukadimah dipaparkan bagaimana sih urgensinya kok dhewe iki kudu sedekah dan infak dan apa sih kok kita ini harus sedekah dan infak, manfaatnya apa, lalu apa aja sih urgensinya. Monggo Ustadz disampaikan mukadimah secara tuntas terkait topik kita di niki urgensi sedekah dan infak. Semoga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad-dini kulli wa kafa billahi syahida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Pemirsa yang ada di rumah, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita semuanya bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah yang diberikan oleh Allah pada kesempatan alhamdulillah kita semua di pagi yang hari yang ceria ini diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali di udara. Mudah-mudahan dengan berkah semua apa yang kita lakukan di pagi hari cerah ini, kita semuanya diberikan keberkahan, kemudahan, kesuksesan hidup kita sekalian baik dunia sampai kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qaidul ummah minat zulumat ila nur. Pemirsa semua yang berbahagia, di pagi hari ini saya akan mengetengahkan sebuah tema urgensi sedekah dan infak. Urgensi sedekah dan infak ini terletak pada fungsi sebagaimana pilar utama. yaitu keseimbangan sosial dan pembersih jiwa dari sifat kikir. Karena amalan ini mengatasi ketimpangan ekonomi dan tujuannya tidak lain adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendatangkan keberkahan pelipat gandaan pahala, maka makna serta mendatangkan keberkahan dan ini semuanya meskipun mengeluarkan sebagian harta atau materi untuk kepentingan kebaikan sosial, yaitu untuk atau keakan tanpa batas minimal, ini punya manfaat yang sangat besar. Apa di antaranya? Kalau kita analisa, yaitu manfaat, urgensi, dan manfaat utamanya. Yang pertama adalah mengurangi kesenjangan, membantu kaum duafa, fakir miskin, dan meringankan beban hidup masyarakat yang membutuhkannya. Yang kedua adalah menguatkan solidaritas, menumbuhkan rasa persaudaraan, kepedulian, keharmonisan antar warga. Yang ketiga, pemberdayaan umat. Karena dana infak dan sedekah ini dikelola secara produktif dapat menjadikan modal usaha bagi masyarakat kecil agar mandiri. Pemirsa semuanya yang ada di rumah yang berbahagia, kemudian dimensi spiritual dan pribadi. Yang pertama adalah mensucikan jiwa, melatih diri agar terhindar dari sifat tamak, egois, dan penyakit kikir. Yang kedua adalah melipatgandakan rezeki, karena Allah berjanji akan mengganti dan melipatgandakan harta yang kita infakkan di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sublatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Sesuai ini adalah surat Al-Baqarah ayat 261. Pemirsa semuanya, dengan adanya sedekah ini juga bisa menolak bala. Karena diyakini salah satu amalan penolak musibah dan mara bahaya adalah dengan bersedekah sebagaimana yang diaturkan oleh beliau baginda Nabi, as-sadaqatu taratul bala. Jadi sedekah adalah bisa menolak bala. Pemirsa semua yang berbahagia, dengan kita mengkontribusikan sebagian harta kita untuk para duafa, para dan orang yang sangat membutuhkan, ini adalah sangat bermanfaat sekali, yaitu kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di era yang sangat sulit sekarang ini. Jadi, banyak orang yang membutuhkan. Makanya dengan bersedekah dan mendonasikan harta yang dimiliki oleh seorang sudah mempraktikkan kepedulian sosial, rasa empati dan kepedulian terhadap kondisi orang lain, sikap ini akan membantu masyarakat yang peduli dan saling membantu. Selain itu membagi rezeki, baik itu berbentuk zakat, infak, dan sedekah adalah cara untuk membersihkan hati dan jiwa dari sifat keserakahan dan kecintaan kita terhadap harta dunia. Dengan memberikan sebagian dari harta yang dimiliki, seorang dapat mengendalikan dari sifat tamak dan egois. Makanya pemirsa semuanya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, dalam ajaran Islam, bersedekah akan menjadikan setiap individu sadar bahwa semua harta dan rezeki murni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah mengingatkan bahwa manusia adalah pemegang amanah yang harus menggunakan harta tersebut dengan bertanggung jawab. Setiap orang juga tidak perlu khawatir jika harta yang diberikan kepada orang lain akan berkurang. Karena yang menentukan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam mengajarkan bahwa memberikan donasi dan sedekah akan menyuburkan keberkahan harta yang dimiliki. Karena Allah sudah berjanji sebagaimana yang saya aturkan pada kita sekalian. Dan yang paling penting lagi adalah mari kita semuanya berupaya untuk mendonasikan sebagian rezeki kita dan merealisasikan supaya kemanfaatan untuk masyarakat, untuk umat bisa dimanfaatkan sesuai yang mereka harapkan. Untuk itu pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah, taning semua yang berbahagia, jadi marilah kita semuanya di momen indah setelah subuh yang berkah ini, kita semuanya bersyukur betul kepada Allah atas segala karunia, nikmat yang telah diberikan pada kita sekalian. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya aturkan pada Anda semuanya, kita semuanya, hidup kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Segala problema, permasalahan juga diberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Keluarga kita semuanya juga diberikan oleh Allah keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk itu janin semuanya ada di rumah, saya kira cukup apa yang saya aturkan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita sekalian. Demikian kami akhiri dan nanti ada sesi tanya jawab.
1: Yeah.
2: Dan kami ucapkan terima kasih.
1: Baik. Matur nuwun Ustaz Rafiq ya, sampun menyampaikan topik kita dinten iki, urgensi sedekah dan infak. Ngoten nggih. Tadi sudah dijelaskan memang kebaikan-kebaikan infak itu bisa sangat membersihkan diri ngoten nggih Ustaz nggih. Jadi kayak kebaikan-kebaikan yang memang sudah dijanjikan sama Allah ketika kita melakukan infak dan sedekah.
3: Halo ya.
1: Nggih. Bisa terdengar Ustaz suara saya?
3: Iya, terdengar.
1: Nggih, sakit nggih. Mungkin kok sampean kok bilangkan bahwa memang infak banyak sekali sedekah dan infak itu banyak faedahnya ngoten nggih Ustaz nggih. Bahwa memang membersihkan diri kita, ya kan, dan juga mungkin bisa jadi bisa menghapus dosa-dosa kita, ngoten nggih Ustaz nggih.
3: Nggih, betul.
1: Baik. Oke, Cak Ning monggo silakan bergabung sama ini sok gabung ning 031546296 utawi WA ning 089602111968. Nggih. Ustaz, channel mau tanya nih Ustaz G. Sakjane niku waktu sing paling mendesak untuk atau urgent untuk bersedekah niku kapan sih Ustaz? Soalnya ngene lho, Ustaz ya. Ada yang bilang banyak hal banyak sih itu yang ngomong kalau sedekah iku lakukan di subuh, di waktu pagi, atau ada yang ngomong sedekah iku lebih baik ketika justru ketika kita di saat yang sempit atau di saat kita susah ketika kita melakukan sedekah iku malah dipermudah ngono. Tapi di sisi lain ngeten Ustaz nggih. Lah iki awak dhewe iki sulit. Terus dikongkon sedekah. Kaya apa? Nah, gak ada secara simpelnya kan gitu nggih Ustaz nggih. Lalu untuk ketika kita melakukan itu bagaimana sih kita bisa merasakan gitu ya, merasakan kita merasakan dampak dari yang kita lakukan itu Ustaz. Apakah memang itu bisa terlihat atau memang itu nanti kemudian hari atau gimana Ustaz? Biasanya kan wong aku iki wis sulit iki. Aku wis sedekah iki. Tapi pertolongan kok tidak kunjung tiba, ngoten Ustaz. Secara simpelnya gitulah. Kalau orang kan misalnya ketika sulit iku terus mari ngono meniatkan diri untuk sedekah deh, oke aku sedekah deh gitu. Tapi kok orang ini masih belum merasakan ininya, kok kemudahannya ini belum aku dapat ya? Apakah sedekahku kurang? Apakah itu hanya apakah waktu sedekahku iki salah? Nah, menurut Ustaz gimana nih kalau ada pemikiran-pemikiran gitu di hati seseorang? Mungkin di hati Chandra juga kadang Ustaz. Gitu. Mau enggak Ustaz dijawab?
2: Gini Mas Ye, terkait mengenai masalah kapan waktu paling mendesak atau urgent untuk bersedekah. Jadi yang paling tepat adalah kita semuanya diberikan sehat dan punya kecenderungan cinta harta. Dalam kondisi yang sehat, lapang atau kondisi sempit. Kenapa saya mengatakan baik lapang atau sempit? Justru dengan sedekah ini Allah akan memudahkan. Kadang ada orang jadi itu apa diuji oleh dengan berbagai macam cobaan. Permasalahan itu sulit untuk dipecahkan, diselesaikan. Tapi insya Allah dengan sedekah itu akan memberikan solusi. Solusi apa? Diberikan kemudahan. Dan juga terjadi, misalnya kita diuji oleh sekali berkali-kali mau terjadi bencana, jadi mau terjadi bencana. Akhirnya apa? Solusi yang terbaik adalah dengan sedekah. Dan ini sudah banyak kisah contoh di zaman Nabi atau setelah zaman para sahabat. Jadi, dengan bersedekah itu akhirnya apa? Diberikan kemudahan, kelancaran semua urusan, permasalahan semuanya. Dan saya sendiri juga sering ngalami. Sering mau terjadi bencana atau kecelakaan. Kalau sudah seperti itu, jangan eman-eman. Keluarkan sebagian harta yang kita miliki. Itu adalah solusi yang terbaik. Jadi, untuk supaya kita itu diberikan selamat. Keselamatan oleh Allah. Dan itu adalah solusi yang paling utama. Makanya tadi saya aturkan di samping bagi Nabi as-sodaqah itu tarot dulu. Itu adalah penuh lapar. Itu benar. Itu Mbak. Itu Mas Ye.
1: Jadi jangan ada keraguan bahwa memang sedekah infak itu bisa menolak bala. Terus juga bisa apa ya memudahkan kita dalam persoalan ngoten nggih Ustaz nggih. Gitu.
2: Betul.
1: Baik itu cepat atau lambat itu Allah akan memberikan pertolongan gitu ketika kita benar-benar ikhlas untuk mengeluarkan infak atau sedekah kita ngoten nggih. Baik, Caning monggo silakan bergabung di 0896021118 tapi Ustaz monggo kita sarang-sarang mirengaken lagu rumiyin nggih Ustaz nggih. Nanti kita akan lanjutkan adicara cahaya pagi dan niki dan nanti kita akan bacakan jika ada pertanyaan dari Caning. Monggo sarang-sarang kita minta ngetakan lagu rumiyin tetap di cahaya pagi Caning.

0: Janing-janing cahaya pagi dan kita masih bersama dengan narasumber kami nggih. Kalian pasti janing kita sarangan kalian Ustadz Rofiq nggih. Ustadz masih bersama kami Ustadz?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mas, terima kasih.
0: Baik Ustadz, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita seputar topik kita di niki urgensi infak dan sedekah nggih Ustadz nggih. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ustaz sembari kita menantikan pertanyaan dari Cak Ning.
1: Yang saya kira sudah cukup terkait masalah urgen infak dan sedekah. Jadi mungkin ada pemirsa yang atau Cak Ning yang ada di rumah yang bertanya, monggo.
0: Baik, ini ada yang gabungan ini Ustaz dari Cak Budi. Pertanyaannya adalah Ustaz apa beda utamanya infak dan sedekah Ustaz? Apa beda utama infak dan sedekah ini Ustaz?
1: Perbedaan antara infak dan sedekah. Kalau sedekah adalah mengeluarkan sebagian harta atau materi untuk kebaikan. Kebaikan is kita maknai banyak sekali lah, untuk karena kebaikan macam-macam ya, untuk kebersamaan biasanya di kantor. Bisa kalau di masyarakat, kepentingan RT dan lain sebagainya. Sedangkan sedekah adalah cakupannya lebih luas. Bisa berupa harta, tenaga, senyuman, atau perkataan yang baik. Jadi. Karena apa? Dengan harta yang digunakan untuk maslahah umat, kepentingan umum, ini sangat bermanfaat. Dan juga tenaga. Seringkali kita sekalian itu membantu orang lain untuk kebersamaan. Dan juga sedekah berupa perkataan. Jadi perkataan ini juga
0: ada amalannya nggih Ustaz nggih.
1: Sedekah yang tidak ternilaikan. Jadi dengan perkataan ini menjadi orang senang, menjadi orang bahagia. Orang sakit dengan perkataan yang baik akhirnya bahagia dan pada akhirnya sembuh. Jadi jangan sampai kadang ada orang sakit
0: tambah
1: malah ditakut-takuti. Ditakut-takuti. Akhirnya apa? Ketakutan.
0: Jadi ini kon gawe dosa sampai sapa kon sampai lara koyo ngono jare ngoten Ustaz.
1: Iya kadang-kadang dulu lu ada teman saya sakit kayak jenengan lu. Enggak lama meninggal waduh ini malah langsung.
0: Celutak iku jenenge Ustaz, celutak iku wong ngono ku nggih.
1: Nggih. Kadang-kadang itu ada. Biasanya saya kalau bertemu dengan para ustadz, para kiai itu, kalau sama-sama kiai itu, kalau menyampaikan sesuatu, menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar. Jadi. Padahal niatnya bukan niat menjatuhkan, tapi gocol-gocolkan itu. Kiai-kiai seperti itu sudah biasa. Jadi.
0: Cuman kan nggak
1: semua. Kira-kira gitu nih mas.
0: Nggak semua orang itu bisa nerima ya ustadz. Kalau Dewi sakjane niate guyon tapi ternyata loro ati kan ngoten nggih. Dadi kita memang harus pintar-pintar menempatkan diri ngoten paling nggih Ustaz nggih. Dadi gak ngarai loro, gak ngarai loro ati wong ngoten nggih. Nggih. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Cak Ning Ustaz. Ngene iki sampun sudah ada yang masuk dari Cak Imam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Pertanyaannya tentang Ustadz, bagaimana Ustadz konsep kedudukan sedekah bagi seseorang yang merasa rezekinya sedang sempit atau terbatas? Nah, ini podo kayak Chandra mau takok iki Ustadz. Lagi awak dhewe iki lagi kurang, tapi kita ada niat untuk sedekah, tapi kurang. Ngoten lho Ustadz. Bagaimana konsep kedudukan sedekah bagi seseorang yang merasa rezekinya sedang sempit atau terbatas?
1: Ah, jadi memang gini, yang terkait mengenai masalah sedekah, ini memang tidak ada batas nominal, dan juga tidak ada paksaan, jadi sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Jadi misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkannya dengan nominal sekian, jadi pada saat itu pula juga secara kebetulan, jadi saya kok kepingin bersedekah ke si misalnya si Ahmad tadi dengan nominal sekian, padahal si Ahmad ini sebenarnya tapi tidak berani mengatakan butuh misalnya untuk berobat misalnya istrinya, jadi karena kondisi istrinya sakit, jadi butuh uang, jadi karena dengan jalur apa tidak bisa, jadi akhirnya alhamdulillah Mama saya katakan saya atau jenengan bersedekah. Tapi ternyata apa yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang nominal yang diharapkannya. Jadi ya tidak usah dipermasalahkan karena yang namanya infak sedekah itu memang tanpa harus ditentukan. Jadi dan juga sesuai dengan kemampuan yang jelas semakin banyak apa yang diinfak atau sedekahkan adalah semakin baik. Karena itu pada akhirnya bisa membantu membantu orang lain yang benar-benar sangat membutuhkannya. Dan ini juga seringkali kita alami.

0: ya ada yang siri. Semuanya itu boleh, tergantung niatnya. Makanya yang paling baik adalah ditata niatnya. Jadi, karena apa? Apalagi sedekahnya itu ke masjid. Masjid itu biasanya kan menjaga transparan, keterbukaan. Jadi, tidak mungkin tidak ditulis. Jadi, bahkan juga diumumkan, misalnya sedekah berapa juta. Tujuannya apa? Pak, ngapunten nggih. Mohon izin
1: titip
0: saya
1: uang,
0: titip uang untuk sahadiakan orang tua saya. Tolong dibacakan surat Al-Fatihah. Minta tolong dibacakan surat Al-Fatihah. Karena saya punya hajat bahwa bapak saya mau operasi. Dengan doa para jamaah semuanya mudah-mudahan diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah. Gimana boleh? Jadi tidak apa-apa. Itu secara terang-terangan. Atau juga boleh dengan sirri, misalnya tidak pakai komentar apa-apa, wis niat saya sedekah, sahadiakan untuk bapak saya yang sedang sakit, langsung dimasukkan kaleng, misalnya 3 juta gitu. Boleh, semuanya itu tergantung niatnya. Jadi kadang-kadang kan orang itu punya keyakinan, saya kalau sedekah itu dibacakan Al-Fatihah, misalnya lebih dari 41 jamaah, insya Allah mustajabah. Insya Allah dikabulkan. Jadi, nah, saya sendiri karena juga sebagai apa takmir imam masjid seringkali diminta tolong. Jadi lah karena ada yang membutuhkan, ya saya ngikut apa yang beliau inginkan. Jadi minta dibacakan, ya saya bacakan. Kalau enggak minta, ya enggak dibacakan. Jadi karena semuanya itu kondisional, makanya yang paling utama adalah sedekah itu niat, niat lillah. Tidak mengharapkan sesuatu, hanya satu adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Boleh. Bagaimana nanti pada akhirnya dari penerima itu dicatat atau tidak, itu urusan urusan beliau. Jadi yang penting dari yang menginfakkan sudah berikhlas untuk bersedekah. Jadi lah kemanfaatannya untuk apa? Ya sesuai yang diinginkan. Kalau masjid ya wis untuk masjid atau untuk yang lainnya. Jadi kan juga sering kita jumpai, utamanya yang sering terjadi ya sedekah itu ya di masjid itu. Karena masjid itu dari pihak pengurus mesti bilang kalau tidak dicatat saya tidak enak, tidak enak dengan yang lainnya. Jadi khawatir dicurigai macam-macam, akhirnya ditulislah namanya periwak sekian itu. Begitu nggih.
1: Nggih. Oke, jadi itu kembali lagi kepada niat seseorang tersebut nggih Ustaz nggih. Dados lah misale wong sing gak melok sedekah iku wis gak usah komentar babane wong iku ngono bangono kene, sing penting kan gak melok wong sing gak, kadang sing gak melok sedekah sing komentar iku Ustaz. Tonton kalau iku lo jaluk di umum ngono. Ya kan, padahal gak melok sedekah deh. Lumayan sing sedekah lah timbang sing gak sedekah blas. Ngoten nggih Ustaz nggih. Baik.
0: Ya memang di masyarakat seperti itu biasa.
1: Ngoten. Baik Ustaz, di sisa waktu kita niki monggo Ustaz menyampaikan kesimpulan atau mungkin pesan gawe Cak Ning nggih sing terkait dengan topik kita dinten niki, urgensi infak dan sedekah Ustaz.
0: Baiklah pemirsa, Cak Ning semuanya ada di rumah. Alhamdulillah pada pagi ini semuanya telah bersama-sama mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya aturkan pada panjenengan semuanya, yaitu dengan masalah urgensi sedekah dan infak. Jadi yang jelas ini sangat bermanfaat sekali untuk bagi yang menginfakkan. Dan juga sangat bermanfaat sekali bagi orang yang menerima. Apalagi posisi pada waktu beliaunya sangat butuh dengan apa yang kita aturkan, kita berikan. Makanya intinya keduanya adalah memberikan manfaat untuk kedua-duanya. Dan insya Allah dengan urgensi sedekah dan infak ini, karena ini adalah merupakan perintah Allah sedekah dan infak ini. Tentunya

0: pemanfaatannya juga banyak sekali. Jadi makanya marilah kita sekalian untuk senantiasa di saat diberikan kemudahan, baik dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit, untuk jangan eman-eman menyalurkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Soalnya apa pemirsa? Semuanya akan kembali pada diri kita semuanya. Saya kira cukup pemirsa semuanya, mudah-mudahan dengan apa semua yang aturkan pada panjang semuanya bermanfaat untuk kita sekalian. Dan dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila ahkamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Rafiq sampun sesarengan kalian kita wonten di Coro Cahaya Pagi dan sudah mengupas tuntas seputar topik kita dinten niki nggih, urgensi infak dan sedekah. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, janin kula nggih sarengan kalian Ustaz Rafiq nggih, dan kita sudah selama 1 jam ngene Cahaya Pagi. Matur nuwun sangat canda sing ngancani peno sampai mengko jam 10 awan. Canda akhiri Cahaya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning ono 518 warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas loro A Kediri oleh remisi umum hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 tahun 2016. Kepala lapas kelas loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatano pemberian remisi iki sebagai wujud apresiasi gawe warga binaan sing ngalami perubahan perilaku lan aktif melu kegiatan selama ono ning lapas. Kabar liyane caning, pemerintah Kabupaten Jember terus memperluas jangkauan akses layanan kesehatan masyarakat, salah siji ning ngluncurno program Jember Cinta Kesehatan. Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Jember Ulfa Elvia nyatano, program iki mampu jangkau sekitar 10.000 penerima manfaat kabeh lapisan masyarakat melalui program kesehatan mulai pengobatan gratis, bantuan alat medis, penunjang lan penanganan bedah katarak. Caning kumoyo rek woro-woro jam 6 isu iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, barek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.
1: Caning sama sini serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki wis jam 6 punjul caning yo. Saiki wancine kita midhange tadi coro sing sampean teni sak bendinane yaiku adicara Bangun Desa. Caning Bangun Desa dina iki Rebo tanggal 19 Agustus 2016 ngangkat judul Beda Pendapat. Sugeng midhangaken.
2: Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik Beda Pendapat. Pusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: sumpah mari ngene. Ana iku gak sih?
1: Ana acara.
0: Iya, betul. Acara sekolah kan?
1: Iya, acara sekolah di dadi panitia iki ya wong papat.
0: Betul.
1: Ya apa iki? Wis mari diitung apa-apa sing perlu ana.
0: Wes, iku kok siswae kok anak piro?
1: Siswae anak 400.
0: Oke ya.
1: Iya.
0: Iku yakin kabeh melok.
1: Diharuskan lek iku kewajibane melok. Lek siswa lo ya, siswa-siswi harus melok. Lek wong jopo kate teko ya oleh sih.
0: Iku piro bayare?
1: Bayare arek siji lek arek sekolah selawe.
0: Iya ta.
1: Iya.
0: Kudu sing nggih lampiran iku 50.
1: Iku lek wong jopo.
0: Oh.
1: Wong jopo iku baru 50.
0: Lek arek sekolah selawe.
1: Heeh, lek teko sekolahan iku ya baru selawe. Jadi lek orang luar baru 50.000. Begitu teman-teman. Terus sing apa iki bagian penyanyi sapa lek durung oleh bagian penyanyi. Terus mari ngono apa meneh sing durung disiapno.
0: Iku tak dhewe wis nggae rundown acarae.
1: Rundowne gorong. Sapa ya sing nggae bagi-bagi lo wis ben gak ngeluh. Sapa sing nggae rundowne?
2: Aku aja tak.
1: Ya sembarang pokoknya dibagi kabeh ya. Aja sampai ana sing laye-laye mbok disneni mbok.
0: Iya, aku tak setting panggung ae lho.
1: Setting panggung terus mari ngono. Aku karo Cila tak golek artis e ta.
0: Iya. Sidae sing ya apa?
1: Sing ya apa ya?
0: Sing larang mesti sanae ta.
1: Wih, cocok.
0: Cocok. Engko
1: mani iki duwe.
0: Apa engko duwe arek-arek kadang kan ana sing gak melok.
1: Heeh.
0: Kan dana ya ke?
1: Ya masih ya ke kan jaga-jaga nih kan lo kan jaga nih liat nih ki.
0: Emangnya apa sih kurang?
1: Ya apa kek be kan pastinya dewin kok ya anak sih kelalen gawopo ngono.
0: Oh iki lah acara iku sih sepisan sekali setahun jadi mesti sanai.
1: Ya masih yo masih yo kayak meriah ya sekali setahun tapi yo ya apa maneng kok buat ini lo yo. Ae dhewe kelewatan apa? Budgete kurang. Mosok awake dhewe nombok iya mo.
0: Terus idee sing murah-murah ae ngono.
1: Iya, sing cukup-cukup ae lah ya, gak murah gak larang.
0: Gak seru lah an.
1: Seru wis ta lah, seru-seru ae dhewe sing gawe soale.
0: Gak koyo acara sing sekolah-sekolah liyane lah an.
1: Sekolah liyane budgete piro, dhewe piro?
0: Ya kan ben keren. Ben ketok bedo. Jadi yo nyewa sing larang-larang.
1: Loh, mosok iki lho panggungnya lho wis larang. Mosok kate artis yo larang.
0: Yo harus.
1: Pacete lak kurang awakmu yo.
0: Le panggungnya apik-apik terus mari ngono artise. Iya gak apik.
1: Kudu gak apik sih yo. Cuman apa sing biasae ngono lho. Cuman bu budget lah.
0: Gak seru.
1: Mari ngono konsumsi kayak arek-arek ya apa?
0: Ya kan wis ana, emang e piro konsumsi?
1: Yo jaga-jagane wong arek-arek iku mangane akeh.
0: Dikeki roti karo air mineral lah wis.
1: Ngawur ae anake wong iku ket isuk sampe bengi lho acarane awake dhewe kok ngono ya asem lambung.
0: Ayo wis lah, melok ae.
1: Ngono ae yo, engko mangane arek-arek iku wis ana bagian konsumsi engko yo.
0: Yo wis aku bagian panggung dadi lek konsumsi ya sekalian ae.
1: Ya wes, kok aku tak ngomong karo seliane ya. Bagian konsumsi kok pan disiapno. Diitung sing bener arek iku pira ben gak kelewat salah siji. Ya sik tak deloke ya sing kurang apa maneh.
0: Ya aku tak lanjut dekor maneh. Gur mari aku soalnya.
1: Ya kan, ya wes.

0: Nah, iki lho aku wis nemu arti sing mlebu ndek bajete awake dhewe ya apa? Apik gak? Apik. Apik kok deh, ya gak mungkin kan aku milihne sing gak apik kaya sekolahan. Ya apa? Iki tak kelemah iki ae ta.
1: Aja sing iku ta.
0: Jare sing piye?
1: Iku artise sopae.
0: Apa ya yo lagu narik saiki mungkin iso. Iya iso. Ya maksudnya sing tren-tren saiki ku iso.
1: Tapi kok ketoke koyo kurang menarik ngono sih?
0: Kurang menarik. Waduh, terus ya apa? Sopo terus? Apian iku iki sih.
1: Golek liyane ngono lho sing rada apian maneh meso gak ono.
0: Lho, ya apa? Awakmu ono iku ta gak apa sapa ngono lho?
1: Menurutku apa iku sing rock ngono lho, kaya
0: rock. Waduh,
1: iku yo gak apa-apa, ben seru.
0: Rock
1: cek rame.
0: Iya,
1: sapa maneh menurutmu apa pendapatmu apa rek kabeh? Rek, menurutmu pendapatmu apa?
0: Rock, pop, dangdut gak apa-apa.
1: Sing penting sing alus.
0: Sing alus,
1: sing alus.
0: Lha sing alus ku ya apa contohe? Iya, alus piye maksudnya?
1: Iramae alus maksudnya.
0: Ya akeh, rock yo ana sing alus pertamae. Sing piye?
1: Pokoknya yang halus.
0: Loh,
1: apa? Lah wong jero.
0: Jalan pendapat iki ngomong maksudnya contohnya sapa ngono lho.
1: Gak seru lek alus-alus ngono gak seru. Seru
0: iya,
1: sing sing bengok-bengok ngono iku.
0: Ya gak bengok-bengok sisan, lek iso iku alus ya bengok-bengok ngono lho.
1: Wis golek lain ae, pokok aja iki ketoke koyo kurang iku ngono, kurang menarik ngono.
0: Ya ya apa terus iki? Aku lawakmu wingi artismu sing mau maksud iku sapa?
1: Iki ta tak delokno ta.
0: Iya, ya apa?
1: Iki lho. Loh, kok ngene. Loh, iki isok ngelawak pisan artise.
0: Waduh. Piro iku?
1: Yo agak munggah sih budgete.
0: Gak sesuai karo sing catatane awake dhewe.
1: Ya kan gak popo. Titik kok, munggah titik.
0: Gak munggah titik iki Kayla.
1: Yo kan isok apa? Artise lah multi talenta iki.
0: Yo Mas yo multi talenta, tapi lek dhewe gak cukup terus ya apa? Duit gua aja tintek-tintek no ki, iki jek isok kaya liane ki.
1: Barangan lo, tahun ngarep lah ya untuk mana sih?
0: Ya kan tahun ngarep bedo mana ki. Cuman iki kan, dia kan jakan iki disek ngono lo.
1: Gak popo, iku kok isok. Engko anak-anak danai. Kan teko sekolahan danai.
0: Iya tapi kan awake dhewe ngelola jarene lo, sebisa mungkin. Jangan terlalu mahal ngono lho, jangan keluar dari yang kita omongin ngono jarene.
1: Iki budgete lu metu titik to.
0: Kak titik ke aku wis delok iku piro iku ngerti aku wisan.
1: Ya kan artise iku serba bisa.
0: Ya iya sih serba
1: bisa. Iki lho iso komedian, iso nyanyi. Nyanyi ku iso pop, iso dangdut, iso sembarang karir lho artise iki. Nyinden barang iso kok.
0: Iya ya iso kabeh ya. Terus waduh. Gak cukup iki apa?
1: Ya sing apa? Sing liyan-liyane iku diminimno ae budgete.
0: Diminimno iki maksudku iku wis pas ya diitung apa arek konsumsi wingi apa bagian maem iku piro ngono. Wis diitung wis pas kabeh. Nah, bagian gawe penyanyi ku sak menit tok. Saldo ini gak ada saat ini tok.
1: Terus ya apa?
0: Ya, aku mau gak sih, pilihan aku aja gak sih.
1: Ya wes, lek gak pilihanmu mau nakok pilihanku. Tak dudoi gak sido.
0: Ya kan tak pikir ada opsi liya ngono lo sing iso ngono kan.
1: Padahal pilihanku ya lebih api.
0: Iya emang lebih api. Tapi gak nutut, lek nutut lo wes gak pilihanmu iku api anjen, ngerti aku.
1: Ya wes urusane dhewe. Aku wis kamelok-melok aku. Wis terserah awakmu lo.
0: Ya wis.
1: Enggak menurutmu api ya wis, gak ngekei saran mana aku.
0: Lah, piye mana?

0: Permisi, Bu, Suami.
1: Iya.
0: Ini Bu, saya mau ngobrol sebentar.
1: Apa?
0: Itu loh Bu, sing acara untuk minggu depan. Itu kan ada acara kayak bazar UMKM sama pentas gitu kan Bu, penyanyi gitu kan. Nah, untuk artisnya ini. Untuk selengkapnya sudah Bu, cuman yang belum ini penyanyinya Bu.
1: Iya.
0: Saya sampai ribut sama anak-anak sana Bu.
1: Sindelok.
0: Ini pilihannya Kela Bu. Segini. Budgetnya itu segini. Sedangkan budget yang kita punya itu tinggal segini Bu.
1: Anggarannya piye?
0: Ya itu Bu, tinggal itu aja Bu. Maksudnya anggaran kita tinggal itu aja buat nyanyi.
1: Sindelok saya. Saldo ini? Nggak mau repot kah, Mbak? Ya lah.
0: Repot Bu. Dia kan saya minta kayak iki lo, apa biar lebih mal punak budget. Saya nggak mau Bu, jadi iki lo multi talenta. Emang Bu, saya tahu kalau itu multi talenta, sinden ataupun lain sebagainya. Cuman kan nggak masuk budget Bu.
1: Ini naik apa jenis? Setuju nanti iki Mbak iki nanti di musyawarah Mbak. Wabe sing ngurus pengurus iku.
0: Iya.
1: Pilihan iki sapa? Iki ta iki ngono.
0: Oh, iya ya Bu.
1: Memang e awakmu kan mikirno dana ya to. Kudu ono sisa, kudu duwe saldo yo.
0: Iya.
1: Tapi ning ini yo sik aku sih setuju-setuju ae sembarang pilihanmu tapi jane kaya gak masalah nek
0: ya,
1: kangguku ya.
0: Iya Bu.
1: Misalnya kok kurang didik-didik ya gak apa-apa tak tambahin.
0: Oh iya Bu.
1: Asalkan arek-arek ku seneng.
0: Oh iya Bu.
1: Ojo rame-rame rek, ojo tukaran. Mosok ada no acara tukaran.
0: Oh iya iya Bu.
1: Tak delok wis kaya wis gak gombol awakmu lho, biasa lah. Gruda-grudu, gruda-grudu.
0: Yo masalah itu Bu, kan saya tanya minta solusi piye kaya ngono. Malah wis apa pendapat, njaluk pendapat tapi pendapatku gak merungokno. Itu Bu, kan saya bingung Bu.
1: Iya, aku ini podo aja wis. Mbak awakmu, mbak Kaila, mbak arek lila-lila ini aku podo aja. Yus, tak sayang kabeh, ya, tak perhatikan kabeh.
0: Iya.
1: Nek iso aja sampai geger-gegeran.
0: Oh iya Bu.
1: Si rukun, om biasa ini belajar kelompok, ya. Wis iku kelompokmu, ya toh.
0: Iya.
1: Mengerjakan apa ya, wis iku awakmu. Dan maka no, kebakaranmu itu tak pilih. Tadi panitia, iku mergani aku roh kekompakanmu.
0: Oh iya ya Bu.
1: Tapi masing-masing memang ya wis jenenge wong ya.
0: Iya.
1: Beda pendapat,
0: beda pendapat, pilihan, beda watak.
1: Wis watak iku wis kok ndindiku pasti ono.
0: Iya.
1: Pasti ono sing gak setuju, ono sing gak nggondok ngene iku.
0: Iya,
1: iku wis biasa. Tapi
0: iya,
1: kok wis kapan-kapan arek-arek lombok no kabeh ya.
0: Iya,
1: ayo sungguh ayo omong-omongan di aku kabeh.
0: Iya iya Bu.
1: Tadi jaga rame jaga sedikit di pilihan ini. Ya podo dari Siti iki ya wis iki.
0: Iya satu tujuan gitu.
1: Maksudku ya ojo ono sing kecewa.
0: Iya Bu.
1: Ojo ono sing anu apa jenis mari acara iki ono sing gak wawuan ya.
0: Oh iya Bu.
1: Aku gak gelem koyo ngeniku.
0: Iya Bu. Iya.
1: Apa saiki perlu diceluk-celuk kabeh?
0: Iya enggak apa-apa, Bu.
1: Iya enggak apa-apa. Istirahat ta are.
0: Istirahat kok, Bu.
1: Iya, wis celuk nek ngono kok rene.
0: Oke. Eh, apa? Kira Bu Ami kate ngomong.
2: Ana apa, Bu?
1: Awakmu jare ne ana perselisihan, Mbak. Aurel. Iya toh?
2: Iya, perkara wingi kula, Bu.
1: Awakmu ku menurutmu kanca-kancamu kompak sing ndi?
2: Tak lek aku sih ya sing wingi sing tak pilihno dhewe iku Bu.
0: Arek-arek yo milih iku Bu, soalnya koyo multi talenta dan sinden. Aku pun lek budgete cukup milih iku Bu.
1: Gini, nek diadakan loterian ya apa?
2: Loterian
1: apa? Eh, wadi loterian antara iki engko sing metu sapa? Dadi sing metu iki yang grupe Kela gak oleh kecewa nek sing metu iki grup Kela gak oleh kecewa ya apa?
0: Iya Bu ya,
2: gak apa-apa. Iya,
1: iya. Ngono. Nang ngono dilutre ya.
0: Iya.
1: Sing penting awakmu, Kela, Mbak Aurel, ojo sampah anak perpecahan.
0: Ya, Bu.
1: Sakremu iku.
0: Ya,
1: dan sekolah iki tetep maju. Kan
0: ya,
1: kan kepengin maju nang sekolahmu kan.
0: Iya, Bu.
1: Kepengin acara sekolah meriah, dipandang sekolah-sekolah lain gak kalah ngono sih.
0: Iya, Bu.
1: Yo, ya wis nek ngono wis. Ayo nek ngono sing rukun.
0: Iya, Bu.
1: Ya salaman maneh aja tukaran.
2: Iya.
0: Oke, sepurane yo, oke.
2: Iya, aku yo nyek sepura, Rel.
1: Menungsoku beda pendapat.
3: Semanten, siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal saha jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Lak kerungu tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan kei contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 taun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa deleng suku lan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya. Caning sampe ning serangan Tanjung Perak pagi, takkan caning sampe jam 10 awan mengko. Saat ini aku nunggu informasi. Pemerintah Kota Surabaya nyiapno kompetisi Kampung Pancasila sing bakal berlangsung mulai September sampai Desember 2016. Seluruh RW ning 153 kelurahan bakal dilibatno dalam ajang iku caning yo. Kompetisi iki gak sekedar nilai kondisi fisik kampung caning, Pemkot Surabaya bakal ndelok bagaimana warga membangun lingkungan, jaga keamanan, ngembangno ekonomi serta memperkuat kehidupan sosial lan budaya ning wilayah masing-masing janing yo. Nah, diharapno peserta mengko dimeloki mbak seluruh RW ni 153 kelurahan lan seluruh RW wajib daftar mbarek seluruh RT sing ono ning jero RW ku. Ivan jelasno penilaian kompetisi dibagi dadi papat pilar yaiku lingkungan, kemasyarakat, kemasyarakatan, ekonomi mbarek sosial budaya. Teko papat pilar iku jane aspek lingkungan lan ekonomi akan memperoleh bobot penilaian luwih gede. Pemkot pengen dorong warga gak mek menjaga kebersihan kampung tapi yo mbangun kemandirian ekonomi. Ning sektor lingkungan salah siji indikator utama adalah pengelolaan sampah. Warga bakal dinilai teko penerapan pemilahan sampah sejak teko omah sampai pengelolaan ning tingkat RW, RT lan RW janeng yo. Teko rumah tangga wis diharapno setiap rumah tangga sing ono ning masing-masing warga ning level RT utawa RW wis nglakokno pemilahan. Sementara pilar ekonomi bakal delok kepedulian warga terhadap masyarakat sekitar, barek perkembangan usaha mikro, kecil lan menengah janeng.

0: berita sing negatif saiki nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo nduk yo. Nggara ibu ki kuwatir tak kandhani.
1: Iya Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
0: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk yo, rungokno Ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Caning kantor Serka SA Surabaya ngirimno 15 personil potensi SAR gawe bantu penanganan dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 ning Nusa Tenggara Timur. Mereka diberangkatno teko dermaga Mako Armada Loro Surabaya caning dina Selasa tanggal 12 Agustus. 15 personil iki terdiri teko 2 personil Rumah Zakat, 9 personil SAR MTA, lan 4 personil Yayasan Seribu Senyum. Masing-masing organisasi potensi SAR iku nggawa kendaraan operasional gawe ndukung pelaksanaan tugas ning lokasi, diantarane kendaraan rescue, ambulan, barek kendaraan angkut logistik janing yo. Kasih sumber daya SAR kantor SAR kelas A Surabaya Wahyutri Agung nyatano, Basarnas bekerjasama barek TNI AL gawe HL gawe memfasilitasi keberangkatan personil ning wilayah terdampak bencana ning NTT. Jadi para potensi SAR iku bertolak menuju NTT gawe KRI Dr. Suharso ning jam 1 awan. Dalam perjalanan iku mereka bergabung dalam unsur TNI AL lan komponen liyane. Menurutik kehadiran potensi SAR iki dibutuhno gawe memperkuat sumber daya sing isok dikerano dalam operasi pencarian dan pertolongan serta penanganan dampak bencana ning wilayah terdampak janing.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi oma panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Oma sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya, gurung?

Perpecahan lembaga pemasyarakatan kelas siji Madiun KI 216 warga binaan remisi pas momentum perayaan HUT RI tahun iki. Kepala Lapas kelas siji Madiun Fajar Nurcayono nyatakno, warga binaan sing oleh remisi wis melalui tahap verifikasi mulai masa tahanane, berkelakuan baik sampai aktif menjalani kegiatan ning lapas. Saliyane iku pemberian remisi sebagai bentuk wujud keberhasilan pihak lapas ngekei kegiatan sing positif.